0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Hai, selamat pagi. Telah ambil perhatian terdapat insiden kemalangan di Lebuh Raya Sprint di kilometer 2.5 arah timur Damansara Link, Seksyen 17, Lorong Tengah terhadap.

0: Kaya Max Awang Besar ke Kinara juga Plaza Tosan Way ke Kewajipan. Di Rumah Raya Elite Plan dari Putrajaya ke Pandas Saujana Putra juga USD ke Sifil. Beralih ke Best Raya, pelan dari Salat Selatan ke Jalan Istana juga Chan Sau Ling ke Jalan Istana. Dalam pada itu di NPE, pelan dari Pantai Dalam ke Angkasa Puri. Sila rancang sebaiknya perjalanan anda, pastikan kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan baik. Simak bagi kad debit kad Tashengo e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan anda.
1: Info Traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia Selangor FM, pilihan tepat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Saidul Ayam. Salam kita Selangor Maju Bersama. Kita kembali dalam jam yang ketiga segmen Teh Tarik Kopi O. Setiap hari Jumaat kami akan bawakan untuk anda.
1: Apa nak tanya? Tanyalah #merentasi.
0: Dan hari ini kita bertuah, kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Muhammad Hafiz bin Muhammad Hanifah untuk menjawab segala persoalan anda. Apa khabar Ustaz? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Kenyang ini eh?
2: Alhamdulillah. Sarapan dulu.
0: Sarapan awal. Ustaz lebih... memang pagi memang
2: tak
0: wajib.
2: Tak juga, sebab kalau macam hari ni kita jadual tu lepas ni nak ada khutbah semua kan.
0: Wah, ini.
2: Jadi selalunya dah tak sempat nak makan lagi kalau sebelum Jumaat tu kena kosong. Jadi ambil pagi sikit. Okey lah, maknanya lebih persiapan lah kita.
0: Baik. Ustaz, kalau kita tengok di saluran TV1 sekarang ini, di kaca TV di rumah masing-masing, kita sedang menyaksikan acara yang berlangsung sempena sambutan Hari Pahlawan 2026 mengenang jasa mengukuh pertahanan yang berlangsung di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Mungkin pembuka ANTT hari ini kita nak sentuh sikitlah sempena Hari Pahlawan ni, insyaAllah.
2: Baik, bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pendengar pilihan tempat Selangor FM, tak lupa pada DJ Hafiz dan DJ Awan yang bersama dengan kita di Kontim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, Hari Pahlawan adalah hari yang mana kita mengenang jasa atas usaha yang telah dikorbankan oleh para askar kita dan para pejuang kita, bukan saja yang masih hidup maupun yang telah kembali ke rahmatullah. Kita doakan mudah-mudahan mereka ditempatkan bersama orang beriman dan bertakwa. Kenapa? Sebab kita tidak mampu mengambil tempat mereka.
0: Betul.
2: Bahkan Allah SWT menyebutkan tentang untuk kita ni melakukan persiapan. Kita sebutkan dengan apa ni, kekuatan
0: fizikal,
2: kekuatan fizikal, kekuatan
0: mental,
2: ketenteraan mental, semualah untuk mempertahankan negara. Sebab Nabi SAW menyebutkan dalam haji yang terakhir bahawa setiap daripada kita ni, darah kita ni adalah haram untuk ditumpahkan. Kita tak boleh bunuh orang, tak boleh pukul orang suka hati, ambil barang orang, semuanya berdosa. Jadi apabila ada orang lain yang masuk ke negara kita tanpa yalah, maknanya tanpa kebenaran, rumah kita, jadi kita perlu mempertahankan. Hukumnya adalah wajiblah mempertahankan diri kita, keluarga kita, agama dan bangsa negara kita. Jadi ini adalah satu usaha yang besar, dan kita ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan jazak, sebab mereka bertukar lumus. Ada orang kata dia orang tak buat apa,
0: duduk dalam camp.
2: Jangan, sebab yalah kita aman, baik itu kita bersyukur.
0: Betul.
2: Sebab mereka ni kena sentiasa fit. Makanan
0: bersedia,
2: mereka bersedia
0: sebilang waktu,
2: bersiap siaga. Dan ini juga mengimbau bagaimana perjuangan Nabi SAW mempertahankan negara Islam, bumi Mekah, Madinah, daripada orang musyrikin, orang Yahudi dan sebagainya. Jadi sudah pasti di sana adanya tata cara dan juga sejarah-sejarah yang menarik yang mungkin kita nak bahas. Antaranya juga adalah yang disebutkan Nabi SAW sebagai falani'mal amiru amiruha walani'mal jaisu jaisuha. Senikmat-nikmat raja-raja ini dan senikmat-nikmat bala tentera, bala tentera ini. Itu merujuk kepada bala tentera dan rajanya Sultan Muhammad Al-Fatih, yang akan kita bincang di penghujung setiap minggu satu sirah 9:30 pagi ini, insyaAllah.
0: Kita bagi dulu gambaran awal, kita nak bertemakan sempena sambutan Hari Pahlawan ini. Kita akan kongsikan, Ustaz dah janji dah untuk satu minggu satu sirah. Sebagai pembuka soalan hari ini, Nur Hidayah nak tahu kenapa Islam di negara lain boleh duduk satu rumah. Saya tengok seorang tengah solat, seorang lagi tengah semayang dengan asap. Jadi rumah tu tak ada keberkahannya, Ustaz. Kita tinggalkan terlebih dahulu soalan ini. Selepas ini kita akan dengarkan penjelasan daripada Ustaz, daripada soalan Nur Hidayah ni. Terus dengarkan Selangor FM.
3: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.

0: apa nak tanya, tanyalah.
1: Kirimkan soalan anda di talian WhatsApp sekarang ini 019-330-4425. Yang mana nak bertanya secara langsung juga boleh hubungi kami di talian 0322873203 ataupun 0322873204. Kita berbalik kepada soalan Nur Hidayah tadi, Ustaz. Kita tinggalkan sebelum rehat tadi. Saya nak tahu kenapa Islam di negara lain boleh duduk satu rumah. Saya tengok seorang tengah solat, seorang lagi tengah sembahyang dengan asap. Jadi rumah tu tak ada keberkahannya ke, Ustaz? Macam mana nak kira tu, Ustaz?
2: Baik, sebenarnya dalam sebuah keluarga itu, kita Allah Ta'ala menyebutkan daripada surah Ar-Rum ayat 21, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفِسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Ringkasnya adalah Allah Ta'ala nakkan keluarga ni, antara tanda kebesaran Allah itu adalah keluarga yang sakinah, yang mewaddah, yang rahmah. Jadi tiga ni adalah kunci sebenarnya untuk memastikan keluarga kita bahagia. Sudah pastilah apabila solat, solat berjemaah, apabila makan, makan bersama-sama, apabila berjemaah, yadullah ba'al jamaah, kuasa Allah, berkatan itu bersama dengan jamaah. Jadi kita samalah apabila kita melakukan perbuatan yang melanggar perintah Allah Ta'ala, yang kita sebut dengan azabnya, kan? Jadi itu menjadikan keluarga kita semakin jauh dengan Allah Ta'ala. Bahkan bapalah memainkan peranan. Kalau tadi tu sebut keluarga kan, jadi nampak seorang semayang, seorang asap, asap. Jadi macam confuse aku kan.
1: Dekat luar negara lah.
2: Ini kat mana dia sebut?
1: Dekat luar.
2: Dalam negara kan.
1: Luar negara, Ustaz.
2: Luar negara bagus katanya.
1: Dia nak tahu kenapa Islam di negara lain.
2: Oh, negara lain yang negara lain.
1: Negara mungkin jiran kita kan yang tidak diwajibkan sama seperti orang tua.
2: Kalau ni, kalau di jelah apabila negara lain ni kita kena tengok budaya setempat juga.
1: Okey.
2: Sebagai contoh macam rokok dan vape di negara jiran Indonesia. Kebanyakan fatwanya adalah masih
1: makro.
2: Walaupun sebenarnya fatwa tu tidak relevan sebenarnya, makro tu. Dia pertama, rukuk ni adalah haram kepada mereka yang baru nak merukuk. Itu confirm pada ulama sepakat. Tak ada ulama yang kata tak sepakat. Kenapa diorang kata masih, diorang kata rukuk ni masih makro? Sebabnya mereka, ulama-ulama ni masih merukuk. Jadi mereka tak boleh fatwakan haram sebab diorang pun masih dalam proses nak berubah.
1: Takut jadi macam musam janggut pula ceritanya kan.
2: Ya dia. Jadi apabila saya pernah buat lawatan rasmi ke beberapa unit sekolah, universiti kan. Semayang semua ramai-ramai, 5,000 bagus, 400. Ustaz tak jaga. Tapi diorang ada macam pengawas je lah, macam teratur. Tapi saya tanya, mana Ustaz? 2 minggu cakap Arab, 2 minggu cakap Inggeris lah. Sekolah tu gontor saya pergi. Jadi dia cakap Arab pada budak ni, bapa-bapa cakap Arab. Dia kata, Ustaz asatizatana fil kharijam ala jambil masjid. Sebelah masjid je. Saya pun pergi nak salam Ustaz. Tengok Ustaz-Ustaz tengah kumpul. Betul tu 5-10 minit sebelum maghrib ni, dia tengah buat asap.
1: Tengah buat asap. Asap petak semua ada lah.
2: Jadi saya tak boleh brain lah. You nak rokok, you ialah kita paham kadang individu kan dah rokoklah dia diam kan, nyuruk sikit. Bukanlah nak kata boleh tu, tapi maknanya apabila buat, jadi dia akan jadi rutin tau. Dia akan jadi kesinambungan kepada anak-anak murid ni, pun akan rokok juga.
1: Tunggu-tunggu aku jadi senior sikit kan.
2: Senior, jadi guru sikit. Jadi itu yang menjadikan dia tidak baik. Jadi kita haraplah, tak kira lah di mana-mana negara pun, benda tu memang tidak memberikan keberkatan. Jadi kita perlu eratkan ukhuwah dan mengutamakan bila solat-solat. Kan? Dan kalaulah dah tak tahan pun, sebab ulama ada bahas tentang orang mereka yang dah rukuk lama nak berhenti ni, dia ada proses. Mereka tidaklah,
1: boleh
2: mereka ni
1: ke?
2: Tidaklah terus jadi haram. Tapi yang baru nak mula, baru nak jinak, itu memang haram. Jadi lepas dia dah biasa pun dia jadi haram. Tapi orang yang dah pernah, dah biasa nak susah nak ni, dia pelan-pelan lah. Dalam proses tu dia masih lagi,
1: tapi kena ada usaha.
2: Kena usaha. Makruh tu masih boleh diterima. Ulama ada bahas. Tapi ada juga ulama yang keras yang tak kira kau apa pun, memang sebab wayuharrimu alimul khaba'is. Ia adalah apa, merosakkan semuanya. Jadi kita hati-hati.
1: Baik Ustaz, dia bercerita satu rumah ada macam-macam jenis ritual lah. Yang ni solat, yang ni solat, yang ini menyembah asap apa semua ni kan. Ada juga soalan tambahan nak tanya, macam mana kalau kita berkunjung ke rumah sahabat kita yang bukan Islam, kita tumpang solat di rumah dia, macam mana Ustaz?
2: Baik. Dia apabila satu rumah tu ada pelbagai agama, menghormatilah antara satu yang lain.
1: Okey.
2: Seorang ni solatnya dalam bilik dia, yang ini dekat bilik dia. Saya pernah ada kawan saya Arab Saudi. Dia
1: lepas belajar lah ni.
2: Dia belajar kat Malaysia. Tapi dia duduk seorang. Okay. Jadi dia menyewa bilik dalam rumah. Rumah tu
1: macam-macam multinational lah.
2: Multinational ada, ada negara yang ada pelbagai agama lah kiranya. Jadi masing-masing sembahyang kat bilik masing-masing lah.
1: Okey. Tak ada isu lah kan?
2: Tak ada isu lah. Hatta kalau kita ziarah pun, kita carilah tempat yang bersih. Hanya kita ni kalau ziarah rumah kawan kita tu, janganlah kau sembahyang kat situ. Banyak lagi tempat kat luar tu. Surau banyak
1: pun.
2: 5,000 surau kat Selangor ni. Peace.
1: Tak ada kira.
2: Nak aku hempas.
1: Kan? Mungkinlah dia jenis macam nak lepak macam dah macam family kawan tu lepak sampai ke petang.
2: Petang dah tak ada ruang
1: kan. Terpaksa tak, sangat.
2: Boleh aje, tak ada masalah, tapi cari ruang yang tak ada air najisnya, bersih, boleh je solat. Saya pernah kami pernah semayang di gym taekwondo Selangor ni.
1: Okey.
2: Gym taekwondo Selangor ni pelbagai bangsa datang semua kan. Jadi nak semayang surau memang jauh.
1: Okey.
2: Oh, pelajar ramai. Nak naik kereta memang susah lah. Naik kereta pun
1: jadi nak parking balik lah.
2: Parking semua susah. Parking pun dah hilang nanti parking tu. Jadi dia rehat. Jadi apa yang kita buat adalah kita ambil uduk dan kita solat di di dalam gym tu.
1: Jadi tempat yang kita yakin,
2: yakin bersih, dan kita tak ada sejadah pun tak apa. Okay. Kita tak bawa sejadah kan, jadi boleh saja kita kita sembahyang. Jadi tak ada masalah selagi mana tak ada ain najis.
1: Okey, ustaz, ada satu lagi soalan daripada Nur Hidayah. Kita settle kan. Banyak kes bunuh dalam keluarga ni ustaz. Keluarga sendiri pula tu ada yang buat perkara tak elok pada darah daging sendiri juga. Adakah ini salah satu tanda-tanda kiamat ustaz? Kalau yang pelakunya bukan Islam, adakah ia pun memberi tanda-tanda yang sama juga?
2: Baik, soalan daripada kalau kita lihat sebuah hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW bersabda, menjelang hari kiamat nanti akan banyaknya dipenuhi al-harj. Saat itu ilmu menjadi hilang dan kejahilan tersebar di mana-mana. Jadi bukan saja berlakunya al-harj, tapi juga ilmu hilang. Kejahilan banyak. Dalam hadis yang lain menyebutkan, ramai alim ulama Allah Ta'ala matikan. Itu cara dia. Maknanya makin hari makin tahun, ulama makin kurang. Jadi ilmu pun semakin berkurangan.
1: Okay.
2: Abu Musa berkata, Al-Harj ni bermaksud pembunuhan. Menurut dialek Al-Habshi. Jadi Nabi SAW menyebut Al-Harj ni maksudnya pembunuhan. Jadi pembunuhan di akhir zaman adalah memang salah satu tanda akhir zaman. Tapi kita tak bolehlah mengaitkan dengan apa ni, peristiwa tertentu dengan hadis Nabi SAW secara khusus. Itu tidak boleh, sebab tidaklah Nabi SAW menyebutkan demikian secara khusus. Tapi disebutkan secara umum sahaja. Jangan kita buat apa ni, buat spekulasi yang pelik-pelik kan, yang mengaitkan hadis-hadis tertentu. Jadi itu tidak boleh. Nah, walau bagaimanapun, sekadar kita mengambil iktibar berlakunya pembunuhan kan, tak kira pembunuhan tu di kalangan keluarga, di kalangan siapa pun, memang benar itu adalah tanda akhir zaman yang kita kena menjauhi daripada fitnah, dan mohon perlindungan daripada Allah SWT. Apa tadi soalan tambahan tadi?
1: Soalan tak ada, tu je. Yang
2: pembunuhan.
1: Oh, pembunuhan tu? Dan kalau ianya melibatkan orang bukan Islam, adakah ia pun mendorong ke
2: dia semua.
1: Okay.
2: Maknanya pembunuhan ni bukan saja Islam. Maknanya bukan Islam pun berlakunya peperangan-peperangan akhir zaman ni. Memang Nabi SAW ada sebut dalam satu hadis tentang peperangan akhir zaman, peperangan besar yang disebut Al-Malhamatul Kubra. Ni ulama sepakat, ada sebahagian meletakkan dia adalah tanda akhir zaman kategori pertengahan, hampir nak menuju tanda akhir zaman yang besar. Yang Dajjal, Imam Mahdi itu yang besar 10 kan. Tapi sebelum berlaku tak ada peperangan yang besar. Jadi peperangan besar ni memang tidak dinafikan antara umat Islam dan orang-orang kita sebut dengan Israel hari ni lah. Itu belum lagi betul-betul berlaku, tapi dia punya pra-pra tu dah mula nampak. Jadi kita mohon perlindungan pada Allah SWT dan Allah tempatkan kita bisa beriman bertakwa,
1: insyaAllah. Baik, terima kasih juga kepada anda yang menonton secara live di TikTok rasmi Selangor FM. Yang mana nak tinggalkan soalan di ruangan komen TikTok pun boleh juga. Nak sembang-sembang dengan kami off air pun boleh juga. Jemput hadir, jemput tonton di TikTok rasmi Selangor FM. Selepas ini kita akan kembali semula menjawab soalan-soalan daripada anda. Terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Buat anda yang fans Bet Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tempat.

0: hidup anda dengan irama nasyid di sesi pilihan tepat.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
3: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik. Assalamualaikum, selamat pagi. Trafik bergerak pelan dan jaga

0: Rusri Petaling. Rancang perjalanan dengan bijak, pastikan anda berada di lorong yang betul dan sila beri isyarat tukar arah sekiranya ingin mengubah laluan. Pandu dengan cermat.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Apa Rang Kasih, nyanyian dari perkumpulan Intim. 8.49 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Kita kembali dalam ANTT. Ada seseorang di talian sekarang ini nak bertanyakan soalan kepada ustaz. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Kak Dewi, salam. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ya, hujan okay. Hari ini.
0: Hah? Hujan?
1: Hujan.
0: Oh, dekat Morib.
1: Kak Murid, hujan. Alhamdulillah, baru je ni.
0: Ya ke? Alhamdulillah. Okey. Kak Dewi, soalan untuk ustaz.
1: Soalan untuk ustaz ni, baru-baru ni budak lahirkan anak dalam tandas tu. Itu pun tanda-tanda akhir zaman juga kan ustaz?
0: Okey. Itu saja soalannya?
1: Budak sekolah lahirkan anak kat dalam tandas tu pun kira akhir zaman juga kan ustaz?
0: Okey, baik. Selepas ni kita jawab, okey?
1: Okey.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, ramai yang nak mengetahui berkenaan dengan tanda-tanda ni ustaz. Adakah itu gejala-gejala? Itu kita boleh rangkumkan dalam gejala-gejala tidak bermoral lah kan?
2: Ya, betul.
0: Adakah sama juga seperti soalan yang ditanyakan oleh Noh Hidayah tadi?
2: Baik, kalau kita tengok akhir zaman ini, memang tidak dinafikan begitu banyaknya fitnah-fitnah berlaku di akhir zaman. Di sana adanya yang disebutkan alamatus sa'as sughra, tanda-tanda kiamat kecil. Ada tanda apa ni, alamatus sa'al wusta, tanda kiamat pertengahan. Dan alamatus sa'al kubra, tanda kiamat besar. Yang satu yang 10, pertengahan ni peperangan besar. Kalau kita tengok peperangan dunia ketiga lah kan. Kalau tengok orang viral kan, 2030 last bola sepak dunia. 2034 dia terlibat kat situ, war. 2038 war. Ataulah orang punya
0: ChatGPT kot.
2: Tau kan dia punya ni lah,
0: prediction.
2: Prediction je. Wallahualam kan, kita benda-benda ni benda belum berlaku.
0: Betul.
2: Tapi kita buat persediaan lah. Jadi tanda-tanda kiamat kecil pula adalah selain daripada itu yang merujuk pada hadis-hadis Nabi SAW. Jadi kalau kita lihat sebagian ulama antaranya Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitab dia Tanda-Tanda Akhir Zaman mengatakan tanda-tanda kiamat kecil ni dah habis kat dunia. Habis dah. Antaranya adalah kita sebutkan dengan ramainya wanita dari lelaki. Kita sebutkan apa ni, yang kita dengan tempat-tempat seperti tasik-tasik yang kering padanya, ainu zughar, air mata zughar yang hilang. Begitu juga kebun di Baisan, dan banyaklah saya, kalau saya nak sebut satu persatu, sungai Furat yang mengering. Semua ni telah berlaku. Kan, jadi yang tinggal adalah tanda-tanda kiamat pertengahan dan akhir zaman saja. Jadi apabila merujuk kepada pembunuhan tadi, begitu juga yang Kak Dewi sebutkan, saya nak merujuk pada satu hadis Nabi SAW. Ketika mana Nabi SAW bertanya pada Jibril, hadis ni riwayat Imam Muslim, antalidal ummatu rabbata. Apabila, antara tanda-tanda akhir zaman adalah apabila seorang hamba wanita melahirkan tuannya. Ulama menjelaskan bahawa hadis gambaran suasana akhir zaman yang mana anak-anak yang berderhaka, yang mengarah, mempergunakan ibu mereka jadi hamba. Itu begitu banyak kita boleh tengok.
0: Dah tengok. Tak payah pergi jauh, ada je kat sekeliling kita.
2: Sekeliling kita je. Memang nampak bunuh mak bapak kan, sepak terajang. Kalau zaman kita dulu, hei, kau macam mana? Kau
0: nak jahat. Nak angkat kepala cakap dengan mak ayah pun takut kan.
2: Saya 80-an dulu nak jalan atas apa ni, dekat kampung kayu. Tu, rumah kayu atuk tu, dia tengah tidur. Siap langgar. Bukan sabat lagi. Masuk kandang ayam kan. Jadi kita belajar dan kita jadi orang yang berguna, orang
0: disiplin lah.
2: Ya, disiplin lah. Bukannya sesuka hati. Kita buat salah kan.
0: Betul.
2: Begitu mak ayah kita pun sama kan. 80-an saya ingat dulu, kalau tak fasifik, tak tidur saya. Saya guru matematik kat sekolah kerajaan mula-mula dulu. Dia memang ajak admit pakau.
0: Okay.
2: Pasal sains kan. Jadi sifir tu daripada darjah satu tu dah hadam dah. Darjah satu tu saya dah power dalam matematik lah, cakap tu serang. Saya kira tahu toler. Toler yang nak basuh tandas kan.
0: Paip lah, paip.
2: Paip yang kuning tu kan.
0: Bidet orang panggil.
2: Birat dekat kaki belakang tu. Kat situ saya dah, maknanya kita jadi orang berguna. Tapi hari ini tidak, melawan balik kan. Dan banyak benda yang tidak baik. Jadi merujuk juga kepada Kak Dewi tadi apabila anak ibu yang melahirkan anak ni sama seperti membunuhlah. Anak-anak zina, penzinaan yang berlaku akhir zaman jugalah tanda-tanda akhir zaman. Tapi secara spesifik Nabi SAW tidak sebutlah anak luar nikah yang dilahirkan ke dalam tandas. Tidak disebut begitu, tapi disebutkan hadis-hadis akhir zaman ni lebih umum. Tidak, dan kita tidak boleh nak tangkap muat dan pap macam tu. Tapi kita boleh sebut ia daripada hasil penzinaan. Berzina berleluasa, itu memang tanda-tanda akhir zaman kan. Membuang anak seperti zaman jahiliah dulu. Zaman jahiliah dulu dia tandam anak-anak. Anak-anak perempuan. Malu pada mereka. Kalau zaman Firaun, anak-anak lelaki ditanam. Sebab bagi mereka takut kaum Bani Israel ni akan melawan Qibti. Kaum Qibti ni adalah kaum Firaun lah ketika itu. Jadi itu yang menjadikan apa ni, kita sebut dengan tanda-tanda akhir zaman. Yang kita, yang paling penting adalah tanda akhir zaman ni bukan kita perlu kaji detail. Nabi SAW, para ulama bahawa bila kita beriman dengan tanda-tanda akhir zaman, sudah cukup kita tahu, kita ada kesedaran dan kita amalkan persiapan dan persediaan menghadapi hari kiamat. Dan orang lupa juga, dalam banyak-banyak tanda zaman, orang lupa tanda kiamat yang paling dekat dengan kita apa dia?
0: Mati.
2: Kematian. Kematian juga adalah tanda kiamat kecil. Umur kita semakin tinggi tu, kita mendekati hari kiamat kecil kita. Itu yang orang ramai lupa. Wallahualam.
0: Baik, terima kasih Ustaz untuk penjelasannya. Selepas ini kita akan kembali dalam jam yang berikutnya. Jangan lupa, tepat jam 9 pagi kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk utama jam 9 pagi. Terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.

0: SPR uji sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi. Sekolah Agama Rakyat di Perkasa perlu kuasai teknologi dan AI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Kemuncak sambutan Hari Pahlawan 2026 berlangsung hari ini di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita bersama Hazwan Syed Hashim. Hazwan, boleh kongsikan suasana serta pengisian sambutan pada pagi ini? Silakan, Hazwan.
1: Terima kasih, Diati. Suasana di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya pagi ini berlangsung dalam keadaan penuh istiadat dan penuh penghormatan dengan kehadiran Barisan Kepimpinan Negara, anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM, Polis Diraja Malaysia PDRM serta para jemputan. Sambutan Hari Pahlawan diadakan sebagai tanda penghargaan dan penghormatan terhadap jasa, pengorbanan serta keberanian para perwira tanah air yang telah berjuang demi mempertahankan kedaulatan, keamanan dan kesejahteraan negara. Membawa tema mengenang jasa mengukuh pertahanan, sambutan Hari Pahlawan pada tahun ini diadakan di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya menerusi istiadat perbarisan. Istiadat perbarisan hari ini menghimpunkan seramai 14 pegawai dan lebih 660 anggota daripada 4 kontinjen utama, iaitu Angkatan Tentera Malaysia ATM, Veteran ATM, Polis Diraja Malaysia serta Persatuan Pesara dan Bekas Polis Malaysia. Istiadat perbarisan ini turut menampilkan pementasan pantomim berasaskan kisah sebenar Operasi Hulu Legong. Sekian daripada saya, Hazwan Syed Hashim dari Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Kembali kepada Diati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Hazwan. Siasatan Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH perlu dilaksanakan secara telus. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, laporan RCI itu perlu dijadikan asas penting bagi mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab berdasarkan hasil siasatan Suruhanjaya berkenaan. Beliau menegaskan tiada pihak sepatutnya dilindungi sekiranya terbukti melakukan kesalahan. Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan beliau sentiasa terbuka menerima teguran dan nasihat selain memberi ruang kepada kerajaan memperbaiki kelemahan pentadbiran terdahulu. Tambah beliau, setiap teguran perlu disampaikan secara berhemah dan segala kelemahan akan diperbetulkan demi kepentingan rakyat, khususnya usaha mengangkat martabat umat Islam dan orang Melayu. Datuk Seri Anwar berkata demikian pada program Kuala Pilah Berselawat dan Munajat Perdana Negeri Sembilan di Dataran Melang malam tadi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberi komitmen untuk terus memberi perhatian terhadap keadaan fizikal Sekolah Agama Rakyat SAR, khususnya yang masih berdepan kemudahan daif. Beliau berkata usaha memperkukuh pendidikan di institusi berkenaan perlu diteruskan tanpa menjejaskan kurikulum agama sedia ada. Tambah beliau, pelajar SAR juga perlu didedahkan kepada teknologi maklumat dan kecerdasan buatan AI agar tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi. Proses mengenal pasti dan menapis 5,000 pelarian Rohingya bagi tujuan penghantaran pulang ke Myanmar kini sedang dilaksanakan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan langkah itu susulan persetujuan kerajaan Myanmar menerima semula pelarian berkenaan yang berada di Malaysia. Proses itu dilaksanakan menerusi dokumen pendaftaran pelarian membabitkan pengesanan, tapisan keselamatan serta pengesahan status setiap individu oleh Polis Diraja Malaysia, PDRM dan Jabatan Imigresen.
2: Ini adalah satu proses untuk mengesan, mengenal pasti, kemudian menapis. Tapisan akan dibuat oleh Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Imigresen. Pada akhir proses itu, seseorang individu itu akan diberikan keputusan tentang statusnya, status refugeesnya. Dan kita akan keluarkan satu dokumen yang mengesahkan statusnya setelah melalui proses ini. Jadi pada akhir proses ini nanti, kita akan mengisi kuota yang disebut sebagai 5,000 itu. Dan perbincangan akan dibuat di peringkat Wisma Putra dengan negara berkenaan.
0: Setakat ini terdapat kira-kira 22,000 penghuni di 19 depo imigresen dengan 4,000 daripadanya dikenalpasti sebagai warga Myanmar. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution menegaskan arahan menahan sekurang-kurangnya seorang penagih dadah setiap hari kepada Ketua Polis Balai OCS di Kelantan merupakan strategi membanteras kegiatan jenayah dan penyalahgunaan dadah di negeri itu. Langkah itu perlu dilihat berdasarkan keadaan semasa yang berdepan isu tersebut.
2: Jadi kalau Ketua Polis yang menggesa supaya OCS Balai, Ketua Balai, membuat satu gerakan yang menyeluruh, itu sesuai dengan tahap masalah itu di Kelantan. Sama ada kaedah yang sama akan kita lakukan. Itu tentunya bahagian narkotik bukan aman, mereka akan buat keputusan itu. Mereka ada mapping, mereka ada profiling, mereka ada semua maklumat yang memerlukan satu tindakan, sama ada mereka nak emulate gaya Kelantan ataupun status quo dengan keadaan sekarang.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Empat kawasan tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang RASCOM di Sibu akan diserahkan kepada Kerajaan Negeri Sarawak bagi membolehkan pembangunan lebih strategik dilaksanakan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES memaklumkan keputusan melepaskan hak ke atas tapak berkenaan dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Kawasan terlibat ialah Nanga Tada, Nanga Jagau, Nanga Ngungun dan Nanga Sekuau. Langkah itu mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan memperkukuh kerjasama dengan Sarawak selaras dengan semangat federalisme serta pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri 9-16, projek rintis sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi OCRVA akan digunakan pada PRN negeri itu. Sistem tersebut akan dilaksanakan di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur, Ampangan bagi mengimbas dan menyemak maklumat pengundi serta merekodkan kehadiran secara automatik dan masa nyata. Menurut Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus, penggunaan sistem itu dijangka mempercepatkan proses semakan, mengurangkan kesilapan manual dan meningkatkan kecekapan petugas. Beliau menegaskan OCRVA hanya digunakan untuk merekodkan kehadiran pengundi dan tidak melibatkan proses pengundian. Perkembangan luar negara, bermula April tahun depan, Jepun akan mengurangkan kadar cukai penggunaan bagi makanan dan minuman kepada 1% daripada 8%, sekaligus menjadi pengurangan pertama sejak sistem itu diperkenalkan pada 1989. Pengumuman mengenainya dibuat Perdana Menteri Sanae Takaichi. Menurutnya, pengurangan cukai itu akan disertakan dengan pemberian tunai kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana bertujuan membantu isi rumah yang bergelut dengan kenaikan harga. Tiga kebakaran hutan yang berlaku dalam tempoh beberapa hari di Sepanyol dan Perancis bulan ini merupakan antara 15 kebakaran hutan terbesar direkodkan di Kesatuan Eropah EU sejak 2016. Kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Sepanyol berlaku di wilayah Avila, Barat Madrid pada 22 Julai lalu. Menurut Sistem Maklumat Kebakaran Hutan Eropah, api yang masih marak itu memusnahkan kawasan seluas hampir 44,000 hektar, menjadikannya kebakaran hutan ke-6 terbesar direkodkan di EU dalam tempoh sedekad lalu. Sukan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang, dua jawatan kuasa khas ditubuhkan bagi menyelaras perlumbaan yang melibatkan jawatan kuasa induk dan jawatan kuasa teknikal. Perkara itu dinyatakan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Selain itu, katanya pasukan teknikal Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA berpuas hati dengan keadaan semasa trek dan tidak menemukan sebarang isu besar selepas menjalankan pemeriksaan minggu lalu. Akhir sekali, Sukan Commonwealth Glasgow 2026, tumpuan kontinjen negara kini beralih ke skuad berbasikal track yang akan memulakan cabaran menerusi acara pecut wanita dan keren lelaki. Jago berbasikal track negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dijadual beraksi dalam saringan tiga acara keren. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPR uji sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi. Sekolah Agama Rakyat di Perkasa perlu kuasai teknologi dan AI. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Maria, Maria, mari sini, mari sini.
1: Ya, Julia, ada apa, ada apa?
0: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah, tak padan betul eh.
1: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku setuju.
0: Tuan Su, Tuan Su.
2: Tengok, tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, didakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Hapuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Hai, Serang FM. Saya Nizam Laksamana. Pada yang muda, hormatilah yang tua. Pada yang otai, tak salah dengan pendapat anak muda. Sentiasa menjaga silaturahim, tidak sombong dan mengamalkan konsep down to earth. Kan bagus begitu. Ingat, down to earth. Pesanan khidmat masyarakat dari saya Nizam Laksamana untuk Serang FM, pilihan tepat.
1: Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali di jam yang keempat tugasan dalam segmen Teh Tarik Kopi O edisi 31 Julai 2026, Jumaat yang terakhir dalam bulan Julai ni Ustaz. Kita nak kembali menjawab persoalan-persoalan daripada pendengar kita. Okey, ada dah tadi soalan-soalan di TikTok pun kita dah mula jawab dah tadi. Sambil-sambil kita ikuti utama jam 9 pagi tadi. Dan kita nak sambung soalan dari Fitri Shah Alam ini di Padang Jawa. Boleh ke kita ni sentuh, contohnya bersalaman dengan kawan kita yang bukan Islam, sedangkan kita tahu dia adalah seorang dog owner?
2: Okay.
1: Boleh atau tidak?
2: Dia sebenarnya tidak menjadi kesalahan. Sebab dia yang tak boleh tu bila mubasyarah dengan binatang tersebut. Najis mughallazah tu, kan, khinzir dengan anjing itu, adalah apabila bersentuhan kulit kita dengan binatang tersebut. Kalau yang anjing, kalau mazhab Syafi'i, dalam keadaan dia
1: kering,
2: dia basah,
1: basah.
2: Itu yang tak boleh. Tapi kering tak ada masalah. Jadi apabila dia bersalam dengan kita, bukan dia dah, dia berbeza. Maknanya apa ni, dia tidak sama dengan mubasyarah tu kulit kita dengan binatang tersebut. Ini dengan kulit manusia yang lain. Jadi tidak menjadi kesalahan lah. Hanya dia mungkin lebih dari pergi kebersihan saja, kotor, itu saja. Dari hukum dia tak ada masalah.
1: Okay. Walaupun kita contohnya baru balik, jiran kita ni Chinese kan, tengah menyantuni haiwan peliharaannya tu, kita pula pergi, "Hai John, salam."
2: Salam.
1: Kita nampak dia baru lepas menyantuni tu.
2: Ya, dari segi, dari segi hukum tu, dia dia tidak mubasyarah, dia tidak langsung.
1: Okey.
2: Tapi gelilah.
1: Okey.
2: You pandai-pandailah, boleh tengok secara kebersihannya mungkin tak baik, tak
1: bagus. Bukan bukan masa yang tepat untuk bersalaman, maaf-maafanlah
2: kepada itu.
1: Okey. Baik, semoga terjawab soalan daripada Fitri. Fitri Padang Jawa, jelas ke? Ni ada satu lagi soalan Ustaz berkenaan dengan solat. Mat Ali katanya, "Ustaz, saya tahu sekarang ini banyak ustaz tak mengatakan solat sunat boleh digabungkan seperti solat tahajud, solat taubat, solat duha. Jadi saya agak keliru. Boleh ustaz jelaskan?"
2: Baik, solat ni, sunat ni, dia ada, dia dua kategori. Ada maksudah dengan ghair maksudah. Ada solat sunat yang boleh digabungkan, ada yang tak boleh.
1: Okey.
2: Contoh, kita masuk sembahyang zuhur kan, ke masjid. Kita sembahyang dah azan. Jadi kita sembahyang tahiyatul masjid dengan qabliyah. Boleh digabungkan. Kebetulan masanya pun kena. Itu okey. Masa-masa kita kosong, kita nak gabungkan. Kita nak sembahyang taubat, kita nak sembahyang
1: tahajud.
2: Tahajud dia kena malam.
1: Okey.
2: Dia dia tak boleh tahajud tiba-tiba pagi. Tahajud ni dia
1: belum asar ke, tak boleh lah.
2: Tak boleh lah. Dia tahajud ni membangun
1: waktu dia.
2: Alam waktu dia kena tengok pula. Dia yang tak boleh ni kalau dia tata cara dia berbeza. Contoh, sembahyang sunat qobliyah ke, sembahyang sunat taubat ke, kan, kita gabungkan dengan solat sunat hari raya. Tak boleh. Sebab sebenarnya duduk sunat. Jadi kat situ yang ghair maksudah, ghair maksudah tu, dia tak boleh gabung. Sebab dia ada takbir yang 7 dengan 5. Begitu juga sembahyang gerhana bulan, gerhana matahari. Dia ada tata cara dia. Sujud, bangun balik, kan, maknanya dua kali. Satu rakaat tu ada dua kali rokok, kan, dua kali sujud satu rakaat. Jadi itu juga tak boleh digabungkan dengan sembahyang sunat yang lain-lain. Tapi yang lain boleh, tak ada masalah. Nak sembahyang taubat, sembahyang syukur, sembahyang sunat wuduk, sembahyang berapa banyak kau nak gabung pun okey. Tapi macam mana pun kita mengasingkan lebih itu lebih baik. Banyak, selagi banyaknya kathratul amal, banyaknya kita sujud, banyaknya kita baca, maka itu lebih baik dan lebih afdal. Tapi jangan banyakkan pula semayang fardu. Hasil semayang tadi tak cukup berakat, semayang sekali lagi tak paling dulu, jadi keempat. Afdal lagi kan.
1: Subuh jadi empat.
2: Sebab dia boleh jadi, sebab tadi kita sebut bila kau buat banyak, kau dapat pahala. Tapi tak boleh pula kepada semayang fardu. Sebab fardu ni, dia adalah sunat pun ibadah khusus juga. Mm-hmm. Tapi ibadah yang boleh ditambah-tambah. Mm-hmm. Banyak-banyak. Masna-masna. Kalau malam tu, Nabi SAW main dua. Sampai 50 rakaat lebih. Oh, ada yang riwayat 30 rakaat lebih malam Ramadan. Mm-hmm. Tak semestinya 20 rakaat, 8 rakaat saja. Mm-hmm. Kan? Tapi sembahyang fardu tak boleh kau nak tokok. Dah dua-dua je. Oh. Tak ada habis saja dua. Atas akhir tu.
1: Dia sama juga macam kita boring-boring nak nunjukkan kita ni tawaduk, Ustaz. Nak pula pergi rumah mak mentua. Solat apa banyak-banyak tu? Tarawih. Tiba-tiba Ustaz tak boleh juga, Ustaz kan?
2: Tak, tarawih dia mesti malam Ramadan.
1: Ah.
2: Malam Ramadan sampai sebelum subuh boleh. Kau nak tarawih berapa puluh, berapa ratus pun tak kisah. Tapi malam Ramadan lah.
1: Tiba-tiba pergi solat tarawih dekat rumah mak mentua. Jangan buat pasal lah.
2: Boleh sebenarnya kat rumah mak mentua?
1: Tak lah, maksudnya bukan bulan Ramadan.
2: Oh, tak boleh lah.
1: Sebab kan dia itu, boleh, itu
2: dia
1: yang
2: tarawih tu di malam Ramadan.
1: Ah. Nah,
2: tapi kalau kebetulan kita Ramadan tarawih dua rakaat, kita nak gabungkan dengan solat taubat, boleh?
1: Oh.
2: Boleh, yang itu boleh. Tak ada masalah.
1: Okay.
2: Tapi kalau fardu, fardu saja. Mhm. Pada subuh kau nak gabungkan tahajud apa semua tak boleh. Itu yang lebih tepat. Tapi puasa dia ada khilaf ulama. Mazhab Syafi'i harus kita puasa wajib gantikan tambah dengan puasa 6. Itu ada keharusan mazhab Syafi'i.
1: Baik, semoga terjawab soalan daripada sahabat kita Ali Ahmad Ali. Satu pandangan daripada Ustaz ataupun penjelasan ini, ada satu permasalahan di media sosial berkenaan dengan seorang anak yang risau ibu ayahnya yang dah agak berusia tidak sempat pergi menunaikan umrah. Jadi dia ni pergi buat personal loan untuk membiayai ibadah umrah mak dan ayah tu. Boleh ataupun tidak sebenarnya daripada segi Islam?
2: Okey, baik. Dia dalam bab hutang ni, dia ada hutang yang boleh dibayar secara taksid dalam Islam. Taksid ni maknanya secara bulan dan maknanya kita mampu. Kita ada gaji kita, katakanlah RM3,000.
1: Okay.
2: Kita pinjam untuk bukan pergi umrah lagi, pergi haji. Haji ni wajib. Jadi kita nak kumpul duit bila nak siapnya. Sekarang ni dengan kesihatan, nama dah naik, Kang bukan senang nak pergi lagi.
1: Betul.
2: Tak sihat, nanti 2-3 tahun dah tak sihat kan. Jadi buat pinjaman. Jadi kita pergi haji. Dan macam sama kita akan bayar. Sebab kita masih siap untuk bayar. Jadi itu harus. Ini telah diputuskan dalam muzakarah haji. Peringkat kemasaan di bawah tabung haji, di bawah JAKIM lah. Jadi hukumnya adalah diharuskan, dibenarkan. Jadi tidak menjadi kesalahan.
1: Okay.
2: Sama lah hatta umrah sekalipun. Kalau kita buat pinjaman yang kita boleh bayar. Kalau kita buat pinjam galung, tak boleh.
1: Okay.
2: Sebab kalau pinjam, dia punya bunga.
1: Bunganya banyak.
2: Dia dah riba, dia melampau. Riba. Kalau dalam bank Islam, bank-bank yang
1: patuh syariah ni.
2: Dia ada yang disebut mudharabah dan pelbagai istilah lah yang dibenarkan. Tetap ada bayaran pulangan lebihan. Yelah, bank pun nak ambil untung. Tapi dia lebih kepada pengurusan.
1: Okay.
2: Lebih kepada dia punya apa, komitmen dan akad yang benar. Kalau yang non-conventional, non-islamic ni, yang conventional, dia akad dia tak jelas. Contohnya kita beli rumah. Kita beli rumah harga tu RM100,000. Tapi kita pinjam bank yang conventional, pinjam RM100,000. Bayar RM200,000. Jadi RM100,000 lebihan tu riba. Ribawi. Tapi kalau kita pinjamkan bank yang patuh syariah, Islamic banking, kita pinjam, sebenarnya nak pinjam RM1,000, tapi dia punya akad lain. Bank akan beli rumah tu.
1: Okey.
2: Dia beli RM100,000, tapi dia jual dengan kita RM200,000. Maknanya kita tak beli daripada owner. Kita beli dari bank, maknanya. Dan akad kita adalah bayaran RM200,000. Jadi dah termasuk dalam tu harga rumah, harga komitmen dan bank-bank sebab mendahulukan. Kalau ikut sama aja dengan non-islamik. Tapi akad. Sebab itu akad inilah yang membawa kita ke syurga neraka. Jangan main-main. Akad aja. Hatta dalam mazhab Syafi'i dia ketegas. Bab kita beli barang, dia pembelian yang bisu. Tak sah. Pada masa kita beli, kita senyap aja.
1: Oh ya, Ustaz.
2: Kalau mazhab Syafi'i tak sah. Kita mesti, aku beli, aku jual.
1: Beli ya.
2: Beli ya, jual ya. Saya beli ya bang, saya jual ya. Sebab itu kita orang lama-lama selalu sebut. Sebab dalam mazhab Syafi'i dia mementingkan akad. Tapi dalam bukan mazhab Syafi'i, mereka kata sebenarnya akad berlaku. Walaupun akad tu secara senyap, sebab kau bayar tu kau dah bersetuju
1: dengan harga yang telah ditetapkan.
2: Dengan harga itu kau keluarkan duit. Sebenarnya akad itu berlaku dalam hati tanpa kau lafazkan. Sebab itu disebut akad secara membisu. Secara orang bisu dia senyap.
1: Dalam bang ni RM10 bang.
2: Itu ada lagi.
1: Ada lagi ke?
2: Ini langsung tak keluar suara. Jadi tetap sah, akad itu tetap berlaku. Tapi tidak dengan secara, dengan secara keluar. Tapi mazhab Syafi'i tidak. Mazhab Syafi'i. Jadi para ulama dalam bab muamalat ini meringankan. Macam kita bayar zakat. Kalau ikut orang dulu, dia bayar zakat beras, wajib fizikal beras. Sebab dia adalah, Nabi SAW sebut dengan makanan ruji. Satu tempat tu dia tidak sebutkan duit.
1: Yalah, bisu dah sekarang ni ustaz. Sebab beli online.
2: Online tu satu hal. Hantar zakat
1: transfer. Dia akad dengan husband je. Abang telah transfer.
2: Tapi sebenarnya dekat bawah tu dia ada klik saya bersetuju.
1: Oh.
2: Itu juga akad. Tapi akad tu dia bukan secara, dia bukan
1: verbal lah. Dia secara,
2: dia tak verbal dan dia bisu pun. Tapi secara akad berlaku tak ada. Jadi poinnya adalah fatwa datang melunakkan hukum mengikut keadaan. Itu tujuan fatwa. Itu tujuannya alim ulama, ada je jabatan-jabatan mufti melihat keadaan tepat. Macam mana Imam Syafi'i ketika berada di Baghdad, fatwa dia berbeza. Dua-dua negara Arab, tapi satu Arab sebelah Asia, satu Arab sebelah Afrika. Jadi apabila pergi, dulu tak ada Afrika apa, tak ada juga. Yalah. Tapi suasana cuaca berbeza. Kalau di Madinah, di Mesir, ada je Fir'aun dulu. Dia punya keturunan dia lain macam. Jadi ada juga Nabi Musa alaihissalam. Jadi fatwa dia bertukar daripada qaul qadim kepada qaul yang baru. Pandangan ya, fatwa-fatwa yang baru yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Jadi bab fiqh tak ada masalah. Itu bukan merosakkan Islam, itu bukan menjadikan kita porak-peranda. Itu adalah kesyumulan dan kelengkapan Islam. Tapi bab akidah tak boleh. Bab akidah Allah yang Esa, itu titik. Dia tak boleh further.
1: Kenapa?
2: Mengapa? Kenapa?
1: Tak boleh ke macam
2: ni? Mana, kenapa diciptakan ni? Macam mana boleh tiba-tiba ada? Itu semua tidak boleh. Bab akidah kita kena terima dengan tuntutan daripada Allah SWT.
1: Baik, satu lagi ustaz, soalan terakhir sebelum kita pergi ke satu minggu satu sirah, mungkin ustaz boleh jawab secara ringkas. Rashid nilai, kalau kita makan dari masakan orang yang tak mandi hadas lagi-lagi, kalau kita pergi kedai mamak tukang masak bukan Islam, macam mana ustaz?
2: Kita pergi kedai mamak bukan Islam.
1: Contohnya orang yang tak mandi hadas.
2: Dia mandi hadas ni adalah pada individu itu hukum dia.
1: Okey.
2: Jadi kita ni orang Islam, kalau kita orang Islam, individu pada diri kita. Pernah ada seorang sahabat Nabi SAW, dia pergi ke masjid dalam keadaan dia berhadas besar. Waktu itu Nabi SAW tidak melarang dia ke masjid. Maknanya dalam keadaan hadas besar tidaklah menjadi kesalahan. Dia nak ada, tapi dari segi adab dia mungkin lebih baik dia dah mandi dulu. Sebab mungkin nak solat nanti kan. Hatta kalau orang yang pada bulan Ramadan dia telah melakukan hubungan kelamin suami isteri sebelum
1: sahur,
2: tapi dia tidur
1: terlajak,
2: dia bukan terlajak apa, dia tertidur, tiba-tiba subuh, dia tak mandi lagi. Jadi sebahagian orang kata dia batal puasa. Tidak, sebenarnya tidak batal. Sebab perbuatan dia melakukan itu ketika dalam waktu diharuskan iftar. Boleh makan, boleh bersama dan sebagainya. Adapun perbuatan itu tidak, kalau dia lakukan hubungan kelamin itu waktu dah masuk waktu subuh, itu barulah batal dan dia berdosa dan kena kafarah sebagainya lah. Tapi dia hanya perlu mandi wajib dan dia perlu solat saja. Jadi dia ada hukum hakam khusus pada individu itu. Maknanya dia tidak boleh solat, dia tak boleh baca Quran, itu tak boleh. Manakala untuk kita makan orang yang tidak
1: masak,
2: mandi wajib, yang masak kan, orang bukan Islam, itu secara asasnya harus.
1: Janji bersih.
2: Benda tu tidak menjadikan berdosanya kita makan. Tidak. Tapi adalah syarat-syarat. Kau kena makan makanan yang halal. Cara dia masak sembelihan tu, sembelihan tu halal tak halal. Itu perbincangan dia. Tapi kalau ada kedai masak yang orang Muslim, Yang kadang-kadang kita nak jaga, kita sebut dengan apa ni, tazkiyatul nafs, itu lebih baik. Yelah, sebab pemakanan ni dia membentuk peribadi.
1: Okay.
2: Kan, kalau kita boleh jaga, itu dalam ilmu tasawuf atau ilmu tazkiyatul nafs, dia cukup menjaga alim ulama, cukup menjaga apatah lagi orang Islam yang tak pakai tudung pun. Kalau macam saat kami dulu kan belajar Quran semua, hafaz Quran, nak cari tengok basuh tangan saja je, basuh tangan ngintai-ngintai dekat dekat apa dapur
1: tu.
2: Tengok tak pakai tudung, keluar. Walaupun kedai tu orang Islam, sebab nak menjaga anak-anak ni. Itu nak menjaga pembesaran dia. Sebab pemakanan ni membentuk diri, sebab dia direct masuk. Kan? Tapi asasnya harus, tidak berdosa dan maknanya boleh. Tapi tata cara tu kita kena jagalah, yang makanan yang dimasak oleh bukan Islam. Allah.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk soalan-soalan daripada pendengar kita ni, jawapan-jawapan yang telah diberikan, yang telah dikongsikan. Selepas ini kita nak dengar penjelasan Ustaz dalam Satu Minggu Satu Sirah bertemakan sempena sambutan Hari Pahlawan 2026. Terus dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
3: Entah.

Assalamualaikum, saya Boy Sting. Okay, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab. Seperti jiwa yang tiada cahaya, hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam setiap

0: فزرني فرده وأنت خير الوارثين وأنت أرحام الراحمين. الحمد لله الحمد لله يا الله.
1: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Kenapa abangmu gelak tiba-tiba?
3: Yelahnya, kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak. Disebabkan kecuaian manusia, banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
2: Apa kata abangmu? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah terburu.
4: Buat, Mosquito.

0: sebetulnya abang pun tak jumpa kawasan air bertakung. Kita berjuang hingga ke nafas nyawa yang terakhir. Tak sangka masih ada manusia yang masih menentang kita.
1: Hapuskan nyamuk Aedes, cegah denggi. Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.

0: 26 pada hari ini, 31 Julai 2026. Setiap tahun kita akan menyambutnya. Dan tema pada tahun ini adalah mengenang jasa mengukuh pertahanan. Ustaz, kita nak tanyalah Ustaz. Kalau selain daripada pahlawan yang melibatkan anggota keselamatan kita, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, anggota frontliner kita lah, yang kita agung-agungkan juga pahlawan Nabi Junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam mana sifat pahlawan tu sendiri? Kadang-kadang kita ni baru ada sedikit ilmu kepakaran nak menjadi seorang pahlawan dah rasa bongkak. Tapi mungkin sifat-sifat yang mungkin Ustaz boleh kongsikan, ataupun mungkin pahlawan yang kita boleh contohi zaman Nabi dulu. Silakan Ustaz.
1: Baik, bismillah, alhamdulillah bagi segmen terakhir kita, iaitu satu minggu satu sirah pada hari Nadi Pahlawan. Kalau kita lihat, Nabi SAW membina kekuatan ketenteraan. Sebab apa? Sebab untuk mempertahankan negara Madinah ketika itu. Madinah Munawwarah adalah negara Islam pertama dalam sejarah.
0: Baik.
1: Bahkan di sana Nabi SAW meletakkan dari piagam-piagam Madinah, ada 47 piagam. 23 piagam daripadanya untuk orang Islam. Tapi Nabi SAW menambah satu untuk muka Islam.
0: 44.
1: Ini 44. Yang menunjukkan bahawa menyantuni orang bukan Islam juga penting. Hak-hak mereka perlu dijaga. Mereka bebas untuk beragama. Mereka bebas untuk beribadah. Tidak boleh hancurkan ibadah mereka. Tapi dalam masa yang sama, kita juga hendaklah yang kita sebut dengan apa, kita ni hendaklah menyantuni orang-orang bukan Islam lah. Baik, apabila kemudian Nabi SAW membina kekuatan, bukan semua di kalangan sahabat yang dibenarkan berperang. Tidak. Ada seorang sahabat Nabi jumpa, "Ya Rasulullah, biarkan aku berperang." "Tidak," kata Nabi. "Engkau ditugaskan untuk menimba dan menyebarkan ilmu." Sebab setiap daripada kita ni tanggungjawab dia beza-beza. Kalau tidak, siapa nak jaga DJ apa ni, sebagai DJ di Selangor FM setiap waktu pagi kan?
0: Tak boleh nak cakap saya ni tak nak berjihad.
1: Bukanlah kata tak jihad, tapi siapa nak sanggup datang pagi-pagi? Konti ni nampak je senang.
0: Satu pengorbanan, Ustaz. Nak tinggalkan bantal, hujan pula 4:30 pagi tu. Hari Isnin pula tu.
1: Bukan senang.
0: Ya Allah.
1: Semalam pun saya ada live dekat TV pun. 6:30 live. Jadi hang bayangkan pukul 4 dah kena bangun. Dah kena ulang kaji balik. Kan hari ni nak keluar pagi juga.
0: Hero tak didendang Ustaz. Kita walaupun tak kita tak berpegang pedang, tak pegang senapang.
1: Tapi jadi itulah, setiap kita ni berbeza. Jadi ada sahabat Nabi yang diletakkan di bidang ilmu, ada di bidang dakwah, dan ada juga di bidang kekeluargaan wanita, jaga kekeluargaan, jaga rumah, kan, kebajikan. Dan ada juga yang berperang. Jadi janganlah kita menghina sesiapa di kalangan kita ni, sebab kita ni semua saling lengkap melengkapi. Kalaulah tak ada orang berperang, kita pun sukar. Kenapa nak pertahankan negara? Yang jaga perbatasan-perbatasan negara kita. Ketika malam raya kita main mercun, kan, kita tengah seronok bis, kan? Yang tak dapat raya jaga konti, kan? Saya ingat lagi dulu hari raya haji, berapa kali saya dekat 5 tahun saya live dekat TV. Malam raya, pagi raya, kan? Jadi orang semua beraya, keluarga semua balik kampung sembelih, kita masih ada live hari-hari. Jadi kita rasa pengorbanan tu yang orang lain tak ramai merasai. Hafiz pernah hari raya, pagi raya di Konti Selangor?
0: Selalu. Bukan pernah, selalu.
1: Aduh, pengorbanan.
0: Coba.
1: Jadi aduh, aku dah lupa dah. Jadi maknanya itu yang dilakukan Nabi SAW. Mana pengorbanan setiap orang tu dalam bentuk pengorbanan berbeza-beza. Tapi pengorbanan pertahanan ni dia lebih kritikal, sebab dia lebih menggadaikan nyawa. Jadi sebab itu kita kena memahami apabila kematian anak keluarga mereka, kena ada habuan pada mereka. Kena ada pincin yang berbaloi pada mereka, sebab mereka pertahankan negara kita, kan? Jadi itu amat besar bagi agama kita. Jadi apa yang Nabi SAW lakukan adalah memastikan setiap daripada individu ni ada tugasan-tugasan. Jadi Nabi tak benarkan engkau tidak boleh ikut berperang. Kerja kau yang ini, kau pergi belajar, kau pergi menyebarkan ilmu. Itulah kerja dia. Tapi ada orang

0: yang Nabi SAW, dia dakwah-dakwah biasa, tapi dia tidak perlu pergi menuntut ilmu banyak kan. Dia kerjanya untuk persiapkan diri, pertahankan negara. Jadi ada tanggungjawab. Jadi samalah pahlawan. Nabi SAW dalam peperangan Badar, umat Islam kurang, kami fi'atin qalilatin qalabat fi'atan kathiratan bizillah. Jadi dalam kita pertahankan negara, tak kira terutamanya mereka yang terlibat secara langsung dalam mempertahankan negara. Sebab saya banyak kali baru-baru ni pergi lagi Kementerian Pertahanan Malaysia.
1: MOF.
0: MOF betul tu sebelum raya hari tu kot.
1: Ada apa tu?
0: Ada pergi kuliah
1: kat MOF. Okey.
0: Dalam MOF tu sendiri pada
1: pegawai-pegawai lah.
0: Pegawai kaki tangan. Ada juga di
1: MINDEF.
0: Di MINDEF, di apa ni? Di
1: Camp Sungai Besi.
0: Di besi.
1: Camp Sungai Besi.
0: Pergi masuk baru juga. Awal tahun itu pun ada bagi lagi talk. Ingatkan mereka, sebab ialah mereka ni dia tidak akan mengumpul kekayaan. Sebab dia tidak terlibat dengan bisnes, dia akan gaji dia khas gitulah. Kalau naik pun apabila ada tugasan-tugasan dia naik pangkat sebagainya. Tapi dia nak berniaga semua sukar, mungkin isi dia lah boleh berniaga kan. Dia tak boleh lah nak maknanya. Tapi dari segi pahala dia besar.
1: Rutin dia
0: tu di sisi Allah besar. Tapi kalau dia beriman. Kalau tidak beriman tu sukar. Sebab Nabi SAW macam mana boleh menang dalam peperangan Badar? Sebab pertolongan Allah. Ribuan malaikat dalam hadis menyebut sahabat-sahabat Nabi ni tengok, siapa kau ni? Siapa dia ni? Rupanya mereka ni adalah lelaki-lelaki yang menyerupai malaikat-malaikat yang menyerupai lelaki-lelaki untuk berperang mempertahankan Nabi SAW. Nah, perbaik itu dalam peperangan Badar. Kalau kita pergi Badar, sekarang boleh pergi Badar. Ini saya bawa jemaah haji. Ada yang disebutkan dengan Jabal Malaikah, iaitu bukit malaikat yang turun ribuan yang membantu Nabi SAW sehingga boleh berjaya melawan 1,000 orang musyrikin. Jadi maknanya dalam pertahanan ni petik iman. Sebab itu saya ucap tahniah kerajaan menubuhkan satu badan khas Islam di dalam pertahanan Malaysia. Apa nama dia? Kadet, bukan kadet. Kadat. Apa?
1: Lebih kurang tu. Kadat.
0: Alah, lupalah istilah dia. Dia punya camp dia dekat Port Dickson. Saya pernah berapa kali juga bagi talk ke sana. Jadi bagi saya bagus. Jadi setiap camp ni ada kadat, apa nama dia? Ada wakil-wakil ustaz lah, ustaz-ustaz yang askar ni duduk menjaga dia punya spiritual dia. Jadi bukan saja fizikal, tapi yang penting Nabi SAW buatkan spiritual. Apabila orang nak pergi berperang, Nabi SAW tanya, siapa yang malam tadi Qiyamulail?
1: Kagat ustaz.
0: Kagat.
1: Kor agama angkatan tentera. Yeah,
0: itu yang saya nak sebutkan tadi. Kagat. Jadi itu saya ucapkan tahniah kepada pihak kerajaan menubuhkan ini. Jadi ada ustaz-ustaz yang kagat ni, jadi orang belajar agama, jadi orang juga sadar-sadar ni pandai apa pegang.
1: Saya pernah dengar cerita dekat ustaz, kalau mereka ni nak melang langsungkan perkahwinan juga ada dia punya tas-tas dia ustaz.
0: Tas dia?
1: Nak kena chop, jumpa dengan pegawai-pegawai kagat ni, lepas tu kena selesaikan mission, kena solat berjemaah berapa kali, dapat sign pula daripada pegawai.
0: Ada yang bagus tu kita ikutlah, yang negatif kita tak nak. Yang negatif itu bahaya. Kalau ada unsur negatif dalam pertahanan, bahaya. Memang boleh runtuh. Sebab itu Nabi SAW nak perang, Nabi tanya, siapa malam tadi Qiyamulail? Yang tak sembahyang jangan ikut. Itu dia punya indikator. Nabi SAW tak semak yang paling power badan sador dia punya masa dia berapa tak berapa bulat kan. Berapa kilo dia punya. Tak, Nabi SAW, siapa yang Qiyamulail malam tadi? Yang itu yang disaringkan, yang boleh pergi berlatih untuk berperang. Sebab itu umat Islam boleh hebat, boleh menang dalam peperangan, pelbagai peperangan. Hanya peperangan Uhud tu ada perbincangan yang panjang lah. Walaupun sebenarnya tidak kalah sepenuhnya dan tidak menang sepenuhnya. Tapi umat Islam 70 orang mati syahid, menjadikan iktibar dari hikmah dia. Selepas tu peperangan-peperangan, umat Islam terus menang, tak pernah ada kalah dah. Kenapa? Sebab iman dan takwa kepada Allah Ta'ala. Jadi inilah yang dilakukan Nabi SAW. Dalam masa yang sama ada satu peristiwa yang menarik yang saya nak kongsikan, yang mana ada seorang wanita ansar dalam peperangan Uhud. Dia tak pernah pegang pedang pun. Tetapi dia boleh sehingga berjaya. Saya agak sebab masa dah cemburu kita saya habiskan. Jadi ketika Nabi SAW tengah peperang dalam perang Uhud, Nabi SAW pengsan. pengsan dalam keadaan tak sedar diri.
1: Okay.
0: Ada suara berkata Muhammad telah mati. Sebenarnya ada seorang sahabat Nabi yang wajahnya menyerupai Rasulullah hampir.
1: Mm-hmm.
0: Jadi yang mati tu, yang syahid tu sahabat, bukan Nabi. Okay. Pengsan. Gigi, sebahagian giginya patah, topi perang tak boleh nak buka.
1: Mm-hmm.
0: Darah mengalir. Jadi Nusaibah binti Ka'ab, dia berlari mempertahankan Nabi SAW. Dia berlari, dia tak pernah pegang pedang, Fiz. Semua yang dengar. Kenapa? Sebab dia mencintai Nabi, mengatasi segalanya. Adakah orang hari ini yang sanggup pertahankan negara demi segala-galanya? Eh, aku ni ada anak, tak apalah, biar je lah. Itulah pentingnya. Kalau kita tak mampu, tapi pahlawan-pahlawan kita, askar-askar kita, mereka ni berani ke depan. Mereka ni sanggup tinggalkan apa juga berlaku. Sebab apa? Sebab mereka telah telah berjanji, telah berbaiat dan sebagainya untuk pertahankan negara. Dalam masa yang sama, ketika itu Nabi SAW ada 10 orang berlari mempertahankan Nabi. Mereka dibunuh, mereka di apa ni, dipancung. Tangan dia terputus, kakinya, seorang-seorang. Sebab apa? Nak pertahankan cintanya kepada Nabi SAW. Bahkan ada seorang lelaki Ansar, seorang sahabat Nabi yang nama dia adalah, dia panggil dengan gelaran Syahidun Hai. Syahid yang hidup.
1: Hai?
0: Iaitu namanya Talhah. Dia pegang Nabi SAW sambil dia berlari. Sehingga dalam riwayat mengatakan dia tertusuk 80 tusukan.
1: Allah.
0: Sebenarnya dia dah syahid dah, tapi hari ini dia hidup. Sehingga tengah berlari ni, datang orang musyrikin, potong jari dia habis. Dia menjerit sakit. Nabi SAW tersedar. Nabi SAW sambil sebut, alangkah baik kau sebut Alhamdulillah. Nampak macam lawak lah kan. Macam Nabi nak gembirakan dia. Dalam keadaan dia sedang berlari, sehinggalah dapat menyembunyikan diri. Dalam keadaan dia terus pengsan, dia pun sakit. Sebenarnya dia syahid, tapi akhirnya dia hidup. Diberikan gelaran Syahidun Hayyun, syahid yang hidup.
1: Tapi Allah, hidup dengan kekurangan,
0: dengan kekurangan tangannya, dengan kekurangan badan dia tu, tusuk-tusuk kan. Nak cerita kenapa? Sebab dia mempertahankan negara dia, tempat dia, dan cinta Nabi SAW.
1: Allah.
0: Ini yang Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilai mi walidi wa waladi wa nasi ajmain. Tidak beriman seseorang melainkan dia menjadikan diriku, yakni Rasulullah SAW, lebih dia mencintainya. Kita ni kena cinta Nabi lebih dari cinta anak-anak kita, cinta mak ayah kita, cinta diri kita, bahkan cinta sekalian makhluk. Nabi kata, wa nasi ajmain, kau kena cinta aku lebih daripada segala benda kat dunia ni. Yang kau sayang, kau kena cinta aku lebih. Inilah perjuangan para sahabat sebenarnya, yang kita lihat. Allahu Akbar, kalaulah Nabi SAW hidup ketika itu, adakah kita mampu nak menggadaikan nyawa kita? Sebab hari ni kalau anak kita sakit, kita akan cepat-cepat nak pergi tengok dia. Semalam anak saya kata, dia pening kepala dia dekat pukul 1 tu. Dia kata, tolong ambil dia, anak kecil tu lah. Yang banyak bercakap sikit tu. Saya pun, okey-okey, kaya akan datang. Terus kita. Maknanya kita nak bagi ubat. Sebab sayang anak kan. Mak ayah kan, kita sensitif. Tapi Nabi SAW luar biasa. Pertahankan negara, luar biasa. Sahabat-sahabat Nabi yang kita mungkin tak mampu. Inilah perjuangan yang Nabi hidangkan kepada apa ni, orang-orang Islam. Dengan menjaga pemakanannya, jaga fizikalnya, jaga ibadahnya paling besar. Itu adalah kunci. Dan saya ucapkan selamat Hari Pahlawan kepada pahlawan-pahlawan negara kita. Teruskan berjuang. Anda bersama dengan kami. Kita doakan anda semua dimudahkan segala urusan dari keluarganya.
1: Amin.
0: Anak-anak mereka. Amin. Dan berjaya. Dan kita doakan mudah-mudahan kerajaan negara kita dan negeri-negeri membantu pahlawan-pahlawan kita dalam apa juga segi.
1: Baik.
0: Sebab mereka menggadaikan segala-galanya untuk kita. Yang kita tidak mampu lakukan, kuatkanlah akidah kalian, kuatlah ibadah kalian. InsyaAllah Allah akan bantu kalian dalam apa juga keadaan. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk perkongsian hari ini. Kita bersama dengan Yang Bahagia Ustaz Dr. Haji Muhammad Hafiz bin Muhammad Hanifah. Untuk perkongsian ANTT, apa nak tanya, tanyalah, edisi 31 Julai, hari Jumaat, 16 Safar 1448 Hijrah. Hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar. Alhamdulillah.

Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

0: Royal on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iKon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Klik tak? Tak ada? Lemah!
2: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iKon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syeda Salim ataupun Ida, ketemankan anda seperti biasalah dalam segmen Hello Selangor. Hari ini kita dah masuk 31 Julai 2026. Hari Jumaat, penghulu segala hari. Semoga yang baik-baik sahaja untuk kita semua. Dan kita nak ucapkan juga terima kasih buat rakan penyampai DJ Apis yang telah pun menemani anda menerusi teh tarik kopi O. Kalau setiap hari Jumaat kita ada apa nak tanya, tanyalah bersama untuk pagi ni bersama dengan Ustaz Hafiz. Okey, jadi anda boleh dengarkan setiap hari Jumaat. Tapi sekarang ini berikan tumpuan untuk segmen Hello Selangor, kerana 5 jam seterusnya ini dah temankan anda insya-Allah sehingga pukul 3 petang nanti. Sambil-sambil kerja, sambil-sambil juga ketung-ketang di rumah, mengemas, memasak, apa saja anda lakukan, dengarkan Selangor FM. Kita belanja anda lagu yang boleh kita nyanyi sama-sama, yang boleh kita enjoy insya-Allah untuk hiburan halwa telinga anda. Ini dia Nora, Dendam Dalam Diam, Selangor FM.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasar raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
4: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini

Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Tolong tak kuat.
1: Satu hari, satu peribahasa. Apa peribahasa kita hari ini ya?
2: Tiada beban, batu digalas.
1: Maksudnya apa?
2: Mendapat susah kerana mencampuri urusan orang lain.
1: Contohnya?
2: Azim seperti tiada beban, batu digalas. Apabila dia mencampuri masalah kawan-kawannya. Tak pasal-pasal dia dituduh mereka-rekakan cerita.
3: Dengarkan perkongsian Satu Hari Satu Peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih energetik.
4: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor hari ini, hari Jumaat 10.25 minit pagi. Okey, jadinya kita selesaikan kerja dahulu, barulah kita fikir nak cuti. Ada kalau hari Jumaat tu, dia punya mood seronok sikit lah. Senyum pun panjang, senyum pun lebar je kan. Sebabnya kita menghitung waktu lah nak bercuti untuk hujung minggu, Sabtu dan juga Ahad. Okey, apapun... Cuti-cuti juga, kerja perlu dibereskan. Sambil-sambil itulah yang Selangor FM.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.
2: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
3: Hajat mencipta pahala.
2: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
4: Hari ini rancah, di sini rancah, sana mau rancah, di mana-mana rancah.
5: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari

anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

0: bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, kita nak teruskan dengan
4: intai dapur.
3: Okeylah, untuk intai dapur hari ini dan nak kongsikan tips ataupun cara yang betul lah untuk bersihkan papan pemotong. Ya, kita nak bersihkan papan pemotong pun ada caranya, kena cara yang betul, sebab kalau kita tak cuci papan pemotong dengan betul, selalu nanti ada ternak bakteria lah, benda tu yang kita tak nak, sebab ia boleh memudaratkan kesihatan kita, keselamatan kita, paling penting isi rumah kan, suami, anak-anak kan, termasuk kita sekali. Mungkin kita terlepas pandang untuk cara bersihkan papan pemotong. Okey, dekat dapur nampak macam dah bersih selepas dicuci, tapi hakikatnya masih ada sisa makanan, bauhannya dan juga bakteria yang melekat, terutama lepas potong ayam, ikan ataupun bawang. Dan perlu anda ingat ya, papan pemotong juga antara barang dapur yang paling mudah jadi tempat pembiakan kuman kalau tak dijaga dengan betul. Lagi-lagi jenis kayu yang selalu lembap dan lambat kering. Sebab itulah ada cara nak bersihkan papan pemotong dengan betul. Yang pertama, guna lemon dan garam untuk hilangkan bau hangir. Kalau papan pemotong dah mula berbau bawang, hangir ikan ataupun ayam mentah, betul ni memang antara yang paling berkesan lah. Caranya, taburkan garam kasar atas papan pemotong, belah lemon kepada dua, gosok lemon pada seluruh permukaan papan, biarkan beberapa minit dan bilas menggunakan air suam. Gabungan lemon dan garam membantu menanggalkan kotoran degil selain menghilangkan bau yang melekat lama pada papan pemotong. Yang kedua adalah basuh dengan air panas selepas digunakan, terutama selepas memotong ayam mentah, ikan, daging, makanan laut. Gunakan sabun pencuci dan gosok menggunakan span bersih sebelum dibilas dengan betul-betul bersih. Cara bersihkan papan pemotong ini juga dapat membantu mengurangkan bakteria yang melekat. Okey, jadi gunakan air panas supaya dapat bantu membersihkan minyak dan sisa makanan. Seterusnya, jangan simpan dalam keadaan basah. Ini antara kesalahan yang paling biasa kita buatlah. Lepas cuti, terus simpan papan pemotong dalam kabinet atau biarkan terbaring dalam keadaan lembap. Akibatnya papan jadi cepat berbau, berlendir dan mudah berkulat. Ingat tak semalam Ida ada kongsikan mengenai kenapa kita punya dapur kita banyak keluar anak-anak lipas. Sebab lipas ni suka kawasan-kawasan yang lembap dan berair. Contoh macam ni lah. Kita dah basuh kita punya papan pemotong, tapi kita simpan dalam kabinet terus dalam keadaan yang lembap. Itu sebenarnya mengundang cik lipas datang. Okey, jadi apa yang perlu anda buat? Lap papan hingga kering, tegakkan papan supaya cepat kering dan elakkan simpan di tempat yang lembap. Okey, dan seterusnya, asingkan papan untuk bahan mentah dan makanan siap. Okey, mungkin perkara ini nampak remeh lah, tapi sangat penting untuk elakkan pencemaran silang pada makanan. Sebaliknya, gunakan satu papan khas untuk ayam ataupun daging mentah, satu lagi untuk buah, sayur, makanan ataupun siap dimakan. Bila perlu tukar papan pemotong ni? Ada cuba tengok tu, dah tak rupa papan pemotong dah. Okey, kalau papan pemotong tu perlu diganti, kalau sudah banyak kesan cala, retak, berbau walaupun dah dibersihkan dibersihkan dan permukaan yang mula rosak. Okey, menjaga kebersihan papan pemotong sebenarnya sangat penting sebab ia berkait terus dengan makanan yang kita makan setiap hari. Dengan cara bersihkan papan pemotong yang betul, dapur jadi lebih bersih, selamat dan papan pun tahan lebih lama. Semoga bermanfaat dalam Intai Dapur.

Selangor FM di 101.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat bintang P. Ramlee 2026.

0: dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Polis entry, 1, 2, jaga.

0: Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Hai, saya Najwa Hatif. Semoga Selangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.
2: Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Lagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat, selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia daripada Hawani dan juga Justin. Alhamdulillah, sentiasa ucapkan Alhamdulillah dan sentiasa sematkan ada rasa syukur dalam diri kita atas semua perkara, okay? Kita bernafas ini pun adalah salah satu nikmat yang orang kata tak boleh dibelilah. Kalau tengok ada yang rakan-rakan yang lain kan, ada yang diuji dengan memakai oksigen kan, tapi kita boleh bernafas dengan secara sempurna. Itu adalah nikmat yang sangat orang kata yang patut kita syukuri. Okey, baiklah, sekarang ini kita sudah pun masuk di jam yang kedua. Pastinya di jam kedua ini kita ada Pilama. Ha, jadi untuk Pilama hari ini istimewa sikit sebab apa? Sama-sama kita nantikan bermula pukul 11.30 pagi nanti. Okey, ini dia Black Sheet, Sweet Candy Cintaku. Selamat FM Radio.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramlee, Angkasapuri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
4: Irama gembira, hati jadi riang.
5: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah.

Ya, itu dia doktor cinta daripada Dewi 11:18 minit pagi. Jadi sampai-sampai itu juga Ida nak kongsikan dengan anda ini mengenai kerjasama Selangor Regimen 502 Perkasa Penglibatan Belia dalam askar watania. Di mana Selangor Berhasrat memperluaskan pelibatan golongan muda dalam askar watania menerusi kerjasama strategik bersama Regimen 502. Dan usaha itu dilihat mampu membentuk generasi belia yang lebih berdisiplin, berintegriti dan berdaya tahan. Resko Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Mohd Najwan Halimi berkata pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan Regimen 502 bagi merangka program khas yang memberi peluang kepada lebih ramai anak muda menyertai askar wataniah. Dan juga menurutnya, saya juga berharap anak muda di luar sana khususnya di Selangor dapat merebut peluang ini untuk menyertai askar wataniah. Cara penyertaannya juga tidak begitu sukar. Orang ramai boleh mendapatkan maklumat melalui media sosial atau laman sesawang askar wataniah. Okey, dan beliau berkata demikian ketika ditemui pada majlis perbarisan penutup kursus bakal pegawai sukarela decentralized CD2 2026 di kem askar wataniah Regimen 502 Sungai Buloh. Dan menurut beliau, program itu akan melibatkan penggerak belia Selangor PEBS sebagai platform melahirkan pemimpin muda yang memiliki disiplin tinggi serta semangat patriotisme. Okey, dan Kerajaan Negeri berharap kerjasama bersama Regimen 502 dapat membuka lebih banyak ruang kepada golongan muda menyumbang kepada pertahanan negara sambil membina jati diri, kepimpinan dan semangat cintakan tanah air. Okey, baiklah, sekarang ini 11:20 minit pagi. Sebentar lagi kita nak teruskan dengan Pilama. Lagu mana istimewa lah? Nantikan.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain Air Peduli, Icon, Air Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli cegah denggi, pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Klik tak? Tak ada? Lemah!
3: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.

0: mengikuti perkongsian terperinci sepanjang mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026, pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hajat mencipta pahala.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
3: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Itu dia semua demi kamu. 11.41 minit pagi. Mana yang terlepas untuk pilama tu, kita ulang sekali lagi. Untuk pilama hari ini, kita nak naikkan semangat, naikkan vibes untuk uji bakat bintang P. Ramli pada Ahad ini 2 Ogos bagi peringkat Zon Tengah KLFM dan juga Selangor FM. Jadi untuk pilama, kita pilih lagu Allah Yarham Tan Sri P. Ramli. Pilih lagu mana?

0: Anak kahwin tiga. Wah.
1: Mesti pandai
0: pembunuh. Ya, jadi kita nak raikan jugalah yang telah pun undi untuk pilama. Kita ada Kak Rubiah. Okey, Kak Rubi. Ida, pilama nombor dua layan. Kita juga ada Suhaimi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pilama nombor dua. Wow, ha, ini dia kita ada Kak Lina dari Teluk Gong. Nak pilih pilaman nombor 2, lock nombor 2. Dahsyat Raya Ramai Suka ke Madu 3 ni? Jadi kita ada Zaleha, pilaman pertama bunyi gitar. Kita ada Haziq, pilaman nombor 2 juga Madu 3. Kita ada Rosie pun pilih pilaman kedua. Jadi boleh buat undian anda sekarang, lock pilaman 1 ataupun lock pilaman 2, hantarkan di nombor 019-330-4425.

0: Okey tak? Awak okey tak?
1: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
2: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
3: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini kasih dan semantu?
4: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
5: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
6: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
7: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.
5: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat bintang P Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
8: Irama gembira, hati jadi riang.
9: Hai, saya Syarifah Zarina.
10: Saya Zamani.
9: Terus layan.
10: Radio Malaysia Selangor FM.

0: Ha?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada kumpulan Spring Butakah Cinta. Okey, baik, 11.55 minit pagi ketika ini. Dan nanti tepat pukul 12.30 hari, jangan lupa kita akan ikuti berita utama 12.30 hari melalui pusat berita radio RTM. Dan selepas itu, dia kembali lagi di jam yang seterusnya. Kalau hari Jumaat, kita akan ikuti berita utama pukul 12.30 hari. Okey, kalau Isnin hingga Khamis dan juga Sabtu dan juga Ahad pada pukul 1.30 hari. Baik, teruskan undi untuk pilih lama. Untuk hari ini istimewanya kita buat undian untuk lagu Allahyarham Tan Sri P. Lambri, sempena uji bakat bintang P. Ramli bagi peringkat zon tengah pada 2 Ogos ini. Okey.

0: Hayati pengorbanan anggota pertahanan hargai nikmat kemerdekaan. PDRM jamin keselamatan dan kelancaran PRN Negeri Sembilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 12 tengah hari. Kebebasan, keamanan dan kemakmuran negara yang dikecapi hari ini adalah hasil pengorbanan pasukan keselamatan dalam mempertahankan tanah air. Ingatan itu disuarakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada generasi muda ketika berucap pada Istiadat Perbarisan bersempena sambutan Hari Pahlawan Negara 2026 di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Beliau telah merakamkan penghargaan kepada Angkatan Tentera Malaysia ATM yang mementaskan kembali kisah darah pahlawan Ulu Legong. Persembahan plantonim itu mengangkat kisah pengorbanan 7 anggota keselamatan yang terkorban dalam pertempuran dengan pengganas komunis di Ulu Legong Baling Kedah pada 29 Oktober 1981.
1: Persembahan yang sangat menarik dan mengesankan, menyayat hati dan kita terharu, tapi selalunya bukan sekadar drama tapi keingat, kenang pengorbanan. Kerana generasi kini harus ingat bahawa negara ini bebas, merdeka, aman, makmur kerana perkhidmatan, pengorbanan angkatan pertahanan. Dan kita lihat umpamanya bukan sekadar berjuang tapi terkorban.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sambutan Hari Pahlawan merupakan manifestasi penghargaan kepada seluruh pahlawan negara, khususnya warga ATM yang terkorban demi mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman berkata, pengorbanan pahlawan sebelum kemerdekaan menjadi asas pembebasan negara daripada penjajahan. Manakala jasa anggota ATM selepas kemerdekaan pula memastikan keselamatan, keamanan dan kedaulatan negara terus terpelihara.
2: Sungguhnya hari ini adalah satu manifestasi penghargaan kepada semua pahlawan-pahlawan negara dan juga pahlawan-pahlawan ATM yang selama ini berkorban bagi mereka-mereka yang sebelum kemerdekaan, pengorbanan mereka untuk mencapai kemerdekaan itu sendiri, dan yang selepas kemerdekaan itu adalah meneruskan kemerdekaan kita dan menentukan bahawa keselamatan negara, kedaulatan negara itu jamin.
0: Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman. Hakikatnya, dalam usaha memastikan pengorbanan dan jasa anggota keselamatan terus dikenang, cabaran yang dihadapi adalah menyemai semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perinciannya bersama Nashrin Omar.
3: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
4: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal-usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
3: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
5: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
3: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nashrin Omar, RTM.
0: PDRM Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 esok. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Azafni Ahmad berkata, pegawai dan anggotanya telah bersiap sedia memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Calon parti bertanding dan orang ramai diharap terus mematuhi undang-undang serta memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian. Esok cuaca dijangka baik di hampir seluruh Negeri Sembilan pada sebelah pagi. Menurut Met Malaysia, kebanyakan kawasan di 7 daerah iaitu Seremban, Jempol, Jelebu, Kuala Pilah, Tampin, Port Dickson dan Rembau dijangka cerah dari pagi hingga tengah hari. Bagaimanapun, pada sebelah petang, kebanyakan kawasan dijangka mengalami hujan lebat dan ribut petir. Tiga beranak ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah di Bandar Baru Tambun. Ketua Polis Daerah Ipoh, Assistant Commissioner Muhammad Najib Hamzah mengesahkan pihaknya menerima maklumat berhubung kejadian kira-kira pukul 9.10 minit malam tadi. Mangsa seorang wanita tempatan berusia 46 tahun serta dua anak perempuannya berusia 12 dan 11 tahun ditemukan meninggal dunia dalam sebuah bilik. Hasil pemeriksaan di lokasi telah menemukan sebuah bekas dipercayai mengandungi sisa pembakaran arang. Pemeriksaan awal tidak menemukan sebarang kecederaan atau unsur jenayah. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Di Kelantan, tiga maut, seorang lagi cedera parah selepas kereta dinaiki terbabit dalam kemalangan dengan sebuah lori tangki. Nahas berlaku di Jalan Bentong, Kota Baru berhampiran R&R Gua Musang pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Gua Musang, Tolongkanan Penguasa Bomba Muhammad Azrul Isham Zulkifli memaklumkan, 8 anggota bersama 2 jentera dikerah ke lokasi kejadian sebaik menerima panggilan kecemasan pukul 7.16 minit pagi. Ketiga-tiga mangsa terdiri daripada seorang lelaki dewasa, seorang wanita dewasa dan seorang kanak-kanak lelaki meninggal dunia di lokasi kejadian. Berita seterusnya, kita ke perkembangan luar negara. Qatar Airways akan terus menggantung penerbangan ke Kuwait, Bahrain dan Iraq sehingga 7 Ogos. Syarikat penerbangan itu memaklumkan pelanjutan penggantungan penerbangan itu dibuat ketika ketegangan serantau semakin memuncak. Rabu lalu, Amerika Syarikat dan Arab Saudi melancarkan serangan udara terhadap kumpulan separa tentera Iraq. Ia merupakan operasi ketenteraan bersama yang jarang berlaku. Tentera Amerika telah melancarkan serangan baru terhadap Iran selepas operasi dihentikan selama beberapa hari. Susulan itu, Iran melancarkan serangan balas terhadap kemudahan dan aset ketenteraan Amerika di Jordan, Kuwait dan Bahrain. Sementara itu, Hamas bersetuju untuk menamatkan perang dengan Israel. Persetujuan itu telah merangkumi penyelesaian berkaitan isu senjata kumpulan berkenaan serta pengunduran secara berperingkat tentera rejim Zionis dari Gaza. Seorang pegawai kanan Hamas berkata, persetujuan tersebut telah menetapkan pengunduran tentera Israel secara berperingkat selain mengharapkan perantara dan lembaga keamanan memastikan Tel Aviv mematuhi syarat yang dipersetujui. Beberapa konsesi telah diwujudkan demi kepentingan rakyat Gaza selain menghentikan pembunuhan dan perpindahan penduduk. Jelas kenyataan sama, Israel tidak akan campur tangan dalam proses pelucutan senjata. Sebaliknya, perkara itu akan dikendalikan oleh jawatan kuasa nasional. Sepanyol mengecam gesaan Itali agar negara itu disingkirkan daripada zon Schengen. Ia susulan kebanjiran pendatang dari Maghribi ke wilayah Suta. Menteri Luar Sepanyol Jose Luis Albares menyifatkan kenyataan itu sebagai tidak wajar dan bercanggah dengan semangat solidariti Eropah dengan negara rakan. Madrid telah memanggil duta Itali bagi mengemukakan bantahan rasmi terhadap kenyataan Menteri Luar Itali Antonio Tajani. Tajani sebelum ini menggesa zon Schengen ditutup kepada Sepanyol dengan alasan kebanjiran pendatang tanpa izin mengancam keselamatan negara. Beliau mendakwa keputusan Madrid memberikan kewarganegaraan Spanyol termasuk kewarganegaraan Kesatuan Eropah kepada lebih 500,000 pendatang tanpa izin menggalakkan aktiviti penyeludupan manusia. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, tumpuan kini beralih ke Sir Chris Hoy Velodrome. Jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang akan beraksi dalam saringan tiga acara Kirin hari ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hayati pengorbanan anggota pertahanan, hargai nikmat kemerdekaan. PDRM jamin keselamatan dan kelancaran PRN Negeri Sembilan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Alif Lam Mim.
2: Huruf tanpa tafsir.

Yeah, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor, 12:18 minit tengah hari. Terima kasih yang masih lagi setia mendengarkan Selangor FM, yang masih lagi undi untuk Pilama. Okey, nanti kita umumkan lagu mana yang menang untuk Pilama. Okey.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Itu dia yang tinggal daripada Malik Zizi Kirana dan juga Yasin Sulaiman. Sekarang ini 12.28 minit tengah hari. Selamat tengah hari juga saya ucapkan untuk anda. Sebentar nanti kita umumkan lagu mana yang

Ayah, itu dia. Kenapa anda tak undi? Ha, bila tak undi, kalah lah lagu pilihan. Tapi sekarang ini, kita nak dengarkan lagu. Ha, sampai terbatuk kita tahu. Nak umumkan lagu untuk Pilama. Pilama. Jadi jom kita dengarkan lagu yang menang untuk hari ini. Ha.

0: jangan sampai hai pecah tembelam.
1: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat bintang P. Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
0: Irama gembira, hati jadi riang.
2: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
5: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah!

0: tidak memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa -1 dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM di 101.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
2: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini

Ya, baiklah, kita ada Iqmal Nur Habibillah. Okay, 12.50 minit tengah hari. Jadi untuk anda yang mungkin untuk kaum Adam lah khususnya kan, dah bersiap sedia nak buat persiapan untuk nak menunaikan solat Jumaat. Selamat menunaikan solat Jumaat, Ida ucapkan. Jangan lupa juga di jam seterusnya nanti kita akan ikuti secara langsung khutbah dan solat Jumaat. Okay, baiklah, sampai-sampai tu juga Ida nak kongsikan dengan anda. Ini mengenai permohonan Bingkas 3.0 dibuka September atau Oktober, sasa 30,000 penerima. Di mana permohonan bantuan kehidupan sejahtera Selangor ataupun Bingkas 3.0 dijangka dibuka sekitar September atau Oktober ini selepas kerajaan negeri membuat beberapa penyesuaian dasar dengan sasaran memberi manfaat kepada kira-kira 30,000 penerima. Dan Esko Kebajikan Masyarakat Anfal Saari berkata pembukaan permohonan yang pada asalnya dirancang sekitar Julai turut ditangguhkan bagi menyelaraskan pelaksanaannya dengan beberapa inisiatif negeri yang lain. Dan beliau berkata semua permohonan perlu dibuat secara dalam talian, manakala pemohon diwajibkan mengemukakan dokumen sokongan bagi tujuan semakan kelayakan sebelum layak menerima bantuan RM300 sebulan. Okey, dan apabila dibuka nanti boleh buat permohonan sama seperti sebelum ini, semuanya menerusi atas talian. Dalam talian, kerana pengesahan itu perlu disemak melalui sistem. Okey, jadi beliau berkata syarat kelayakan isi rumah berpendapatan bawah RM5,000 sebulan digekalkan, manakala penerima setia ada perlu mengemukakan permohonan baharu kerana kelulusan tidak akan dibuat secara automatik. Setiap permohonan akan dinilai mengikut kelayakan semasa. Jadi untuk anda, sila ambil maklum mengenai perkara ini, mana yang layak untuk bantuan kehidupan sejahtera Selangor ataupun Bingkas untuk edisi 3.0. Ini

0: Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum, hai, saya Adi Sikten. Selangor FM sukses terus dan maju jaya.
3: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada.

0: E-Duit, segmen Hello Selangor, 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Sekarang ini 1.3 minit tengah hari, kita sudah pun masuk di jam seterusnya. Okey, di jam ini kita ada kita akan ikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat. Okey, jadi terus kekal bersama dengan kami di frekuensi 104.

0: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
1: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Eh, Dian, aku tengok kau ni kerap sangat batuk. Kau dah pernah pergi klinik tak, cek batuk kau ni?
4: Alah, kau jangan risaulah. Batuk dia biasa je. Aku dah biasa dah batuk-batuk ni. Minum air masak, okey lah nanti.
3: Dah biasa je. Ha, aku dengar kau cakap pun macam susah je nak cakap. Bunyi macam dah lama je kau batuk.
4: Adalah, lebih kurang 2 minggu macam tu.
3: Apa? Lebih 2 minggu? Aku bukan apalah kan, Dian. Baik kau pergi cek. Sebab aku pernah baca lah, batuk lebih dari 2 minggu ni salah satu simptom penyakit TB. Ha, tengok tu, cakap dengan aku pun batuk lagi.
4: Apa penyakit TB? Weh, harap-harap bukan lah.
5: Jika anda mengalami batuk lebih dari 2 minggu, muntah atau kahak berdarah, demam berpanjangan, berpeluh waktu malam, kurang selera makan, pengurangan berat badan yang mendadak, sakit dada apabila batuk atau semasa menarik nafas panjang, dan penat, letih serta lesu, dapatkan rawatan awal di klinik kesihatan yang berhampiran dengan anda sekiranya anda mengalami simptom-simptom di atas. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Point entry, one to jaga.

0: Selangor FM, pilihan tepat.
1: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat bintang P. Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

0: 107.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
1: Hai, saya Najatis. Semoga Selangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Baiklah, seketika ini kita nak beri laluan untuk kita dengarkan ataupun kita ikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat langsung dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam. Kita bersama-sama dengan pelapor di lokasi, Hafiz Rizwan. Silakan Hafiz.
1: Baik, terima kasih rakan tugas di Konti Selangor FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Saidul Ayam dan selamat mendengarkan Selangor FM. Buat masa ini anda bersama dengan saya Muhammad Hafiz Rizwan bagi siaran langsung khutbah dan solat Jumaat terus dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam bagi edisi hari ini 31 Julai 2026 bersamaan dengan 15 Safar 1448 Hijrah. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, tepat jam 1.22 minit tengah hari, muazzin yang bertugas adalah Ustaz Muhammad Firdaus bin Sazali akan melaungkan azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu Jumaat dan solat fardu zuhur bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: الله أكبر الله أكبر الله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد

أكبر الله أكبر

لا إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وشرف بدرة عالية الرفيع وبأس مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Amin amin rabbal alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu taala dapat kita bersama-sama pada hari ini bagi mengikuti khutbah yang akan berlangsung di ruangan mimbar bersama dengan khatib yang bertugas pada minggu ini, iaitu kita akan bersama dengan Ustaz Abu Zar bin Adnan dengan tajuk khutbah Kerja Berkualiti, Kejayaan Dinikmati. Semoga kita memperoleh ilmu dan pemahaman bersama menerusi khutbah yang akan berlangsung sebentar itu nanti. Sebelum kita ke ruangan mimbar, ingin saya kongsikan perkongsian satu hari satu hadis berkenaan dengan jaminan masuk syurga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, siapakah di antara kamu yang pagi ini sedang berpuasa? Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, aku. Baginda bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini telah mengiringi jenazah? Abu Bakar menjawab, aku. Baginda bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini telah memberi makan kepada orang miskin? Lalu Abu Bakar menjawab, aku. Baginda bertanya, siapa di antara kalian yang hari ini telah menziarahi orang sakit? Abu Bakar menjawab, aku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah semua amalan ini berhimpun pada diri seseorang melainkan dia akan masuk syurga. Hadis riwayat Muslim ayat 1707. Dan pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis tersebut adalah syurga disediakan untuk mereka yang beriman dan melakukan amal yang soleh. Abu Bakar adalah contoh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan ajaran Islam. Beliau bukan sahaja tekun dalam ibadah khusus seperti puasa, malah aktif dalam ibadah sosial seperti membantu golongan yang memerlukan, menziarahi orang sakit dan mengiringi jenazah. Melaksanakan ibadat puasa adalah sebahagian daripada ibadat peribadi setiap Muslim sebagai bukti ketaatan dan keikhlasan seseorang kepada Allah Subhanahu Wataala. Seterusnya, pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini adalah menghantar jenazah, memberi makan kepada orang miskin dan menziarahi orang sakit merupakan kewajipan Muslim kepada masyarakat. Ia adalah sebahagian daripada penunaian tanggungjawab terhadap hak orang lain apabila kita hidup bermasyarakat, dan ia mencerminkan sifat rahmah dan kuah Islamiah. Mukmin yang cemerlang dan dijanjikan syurga ialah mereka yang mengimbangi ibadah kepada Allah Subhanahu Wataala dengan khidmat kepada masyarakat seperti menziarahi orang sakit, menolong orang yang susah serta sentiasa mencari peluang untuk berbuat kebaikan. Demikian itu perkongsian satu hari satu hadis jaminan masuk syurga. Seketika kita akan ke ruang mimbar untuk mengikuti khutbah yang akan berlangsung pada minggu ini.

حي على الصلاة.

الحمد لله القائل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمين yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk Kerja Berkualiti, Kejayaan Dinikmati. Hadirin jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Konsep kualiti dalam Islam merujuk kepada usaha mencapai kecemerlangan dalam setiap aspek kehidupan. Berlandaskan ajaran Al-Quran dan juga As-Sunnah, kualiti menurut pandangan Islam bukan sekadar diukur pada hasil atau pencapaian material semata-mata, tetapi turut menitik beratkan aspek keikhlasan, akhlak dan juga amanah. Ingatlah, setiap tugas yang dipikul oleh seorang Muslim, kecil atau besar, pada hakikatnya adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu, seorang pekerja yang amanah bukan sekadar hadir menjalankan tugas, tetapi menunaikannya dengan kesedaran bahawa dia akan disoal di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas setiap kepercayaan yang diberikan. Hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Setiap daripada kamu adalah seorang pemimpin dan setiap daripada kamu akan dipertanggungjawab terhadap jagaannya. Riwayat Al-Bukhari. Jika kita lihat dalam skop yang lebih luas, sifat pemimpin yang disebut dalam hadis ini tidak terhad kepada pemerintah atau ketua sahaja. Seorang suami adalah pemimpin bagi ketuanya, seorang pekerja adalah pengurus bagi amanah tugasnya, dan seorang peniaga adalah pemegang amanah bagi kejujuran urusan niaganya. Maka posisi sekecil apapun di mata manusia, tetap besar timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana ia adalah kepimpinan yang akan disoal di akhirat kelak. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan bahawa setiap orang yang diberikan tanggungjawab terhadap sesuatu urusan, maka dia dituntut untuk berlaku adil serta menunaikan segala kemaslahatannya, baik dalam urusan agama, urusan dunia dan segala perkara yang berkaitan dengannya. Apabila amanah dilaksanakan dengan penuh adil dan tanggungjawab, barulah lahir budaya kualiti kerja atau disebut sebagai itqan, iaitu melaksanakan pekerjaan dengan teliti dan bersungguh-sungguh. Hakikatnya, itqan yang sebenar perlu dilengkapi dengan insan, yakni penghayatan bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat dan menilai pekerjaan yang kita lakukan, walaupun tiada manusia yang memerhati dan mengetahuinya. Hadirin jumaat yang dimuliakan, antara ciri utama kerja berkualiti menurut Islam adalah bekerja dengan niat yang ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak mana pun hasil sesuatu kerja
jika niatnya tidak lurus, ia akan menjadikan kesibukan dunia tanpa nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, pekerjaan yang paling mudah sekalipun apabila disandarkan dengan niat yang betul akan bertukar menjadi ibadah dan diganjari pahala. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ramai yang mengeluh kerja itu memenatkan, kerja itu membosankan, malah setengahnya merasakan hidup hanya berputar pada rutin yang sama setiap hari. Bangun, pergi kerja, pulang dan tidur semula. Namun hakikatnya yang memberatkan bukanlah kerja itu sendiri, tetapi kekosongan makna di sebaliknya. Apabila seorang guru meniatkan pengajarannya sebagai wasilah menyebarkan ilmu, dan seorang doktor meniatkan rawatannya sebagai wasilah meringankan penderitaan manusia, kerja yang sama tidak lagi terasa berat, sebaliknya bertukar menjadi jalan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Jumaat yang berbahagia, sejauh mana pun kita bercakap tentang keikhlasan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, realitinya pada hari ini terdapat sebahagian masyarakat yang masih memandang ringan terhadap kualiti dan amanah dalam pekerjaan. Ada yang datang lewat, ada yang tak siapkan tugasan dengan sempurna, menyalahgunakan kuasa, mengambil rasuah dan menipu dalam urusan pekerjaan. Semua ini berpunca daripada lunturnya ketakwaan dalam hati sehingga seseorang sanggup mengambil apa yang bukan haknya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukkam li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu memakan atau mengambil harta orang lain antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menghulurkan harta kamu, yakni memberi rasuah kepada para hakim dengan maksud supaya kamu dapat memakan atau mengambil sebahagian daripada harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Pengajaran daripada ayat ini nyata bahawa harta yang diperoleh melalui jalan yang haram tidak akan pernah mendatangkan ketenangan. Walaupun zahirnya kelihatan mewah, namun hakikatnya ia dibina di atas kezaliman terhadap hak orang lain. Sebaliknya, seorang pekerja yang jujur, walaupun gajinya sedikit, hidupnya lebih tenang dan berkat, kerana setiap sen yang dibawa pulang kepada keluarganya adalah halal lagi diridhai Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah letaknya kaitan antara ketakwaan dengan ketenangan. Oleh yang demikian, marilah kita bina budaya kerja berkualiti bersandarkan kepada ketakwaan. Didiklah diri dan keluarga menjadi insan yang rajin, amanah dan bersyukur. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bekerja dengan ikhlas dan amanah, serta beroleh kejayaan di dunia dan juga akhirat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum mengakhiri khutbah pada hari ini, berikut adalah beberapa perkara yang boleh dijadikan pedoman kita bersama. Pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa Islam adalah agama yang menitikberatkan kualiti dan kecemerlangan dalam setiap amalan dan urusan yang dilakukan. Kedua, umat Islam hendaklah melaksanakan amanah sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab, serta sentiasa berusaha meningkatkan kualiti setiap amalan, kerana itulah kunci kejayaan dunia dan akhirat. Ketiga, umat Islam hendaklah meyakini bahawa setiap pekerjaan dan amalan yang dilakukan akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala serta diberikan ganjaran atau balasan yang sewajarnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Dialah yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kamu, bahawa sesiapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan Dia Maha berkuasa membalas amalan kamu, lagi Maha pengampun bagi orang yang bertaubat. Surah Al-Mulk ayat yang kedua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

0: anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: Haish, tidur lagi. Haish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
3: Harun, bangunlah.
4: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku bangun tidur sehari dah. Apa yang budak ni?
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: Dahana. Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Yalahnya, kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
5: Apa kata kamu? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah terburu.
4: Buat, Mosquito.

Assalamualaikum, saya posting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

Ya, itu dah adik saya habis sore. Okey, baiklah 2:35 minit petang. Jadi selamat petang untuk anda. Okey, berbaki lagi beberapa minit sajalah untuk Ida bersama dengan anda. Okey, jadi terus kekal bersama dengan kami di frekuensi 100.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Misha Omar, Bunga-Bunga Cinta. Sekarang ini, tepat pukul 2.48 minit petang. Maka dengan ini, selesailah sudah tegasan Ida untuk ruangan Hello Selangor. Tapi sebelum tu, Ida nak ingatkan kepada anda, jangan lupa untuk anda hadir beramai-ramai pada 2 Ogos ini di Auditorium P. Ramli, Angka Supuri Kota Media. Okey, ada apa tu? Kita ada uji bakat bintang P. Ramli peringkat zon tengah. Okey, kalau anda boleh menyanyikan lagu-lagu daripada Allahyarham Tan Sri P. Ramli, kedatangan anda sangatlah dialu-alukan. Datang dengan semangat, datang juga dengan orang kata betul-betul bersedia, okey, pakai pakaian yang bersesuaian kerana anda nak memberi mempersembahkan persembahan anda kepada penonton dan juga paling penting kepada juri profesional, okey. Dan doakan semoga urusan anda dipermudahkan, insyaAllah kita jumpa nanti hari Ahad, okey. Jadi untuk anda juga, selamat

Berhujung minggu, ada beberapa jam je lagi nak habis kerja. Lepas tu dah boleh pula fokus untuk cuti hujung minggu. Selamat berhujung minggu juga untuk anda. Selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, DJ Cempaka pula akan temankan anda menerusi PM lokal. Okay, tak ada jaga diri, jaga kesihatan. Ida balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hai, saya Najatif. Semoga Selangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.

34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Assalamualaikum, hai saya Adi Sika. Semoga Selang Resen sukses terus dan maju jaya.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara.

Berikutnya dalam PM Lokal sampailah pukul 8 malam nanti, okey. Ida dah pun selesai dalam Hello Selangor tadi, alhamdulillah. Dan hari ini hari Jumaat 31 Julai 2026 bersamaan 16 Safar 1448 Hijriah. Okey, hari Jumaat macam biasalah, di jam yang pertama ini kita ada segmen Hayabi Taranum, kejap saja lagi, okey. Jadi terus teman-teman bersama saya Cempaka sampailah pukul 8 malam nanti. Layan dahulu lagu dari Peter Pan, Menghapus Jejakmu, Selangor FM.

0: Hayya Bittarannum. Sama-sama kita hayati ayat suci Al-Quran menerusi Hayya Bittarannum bersama Da'i Hazman setiap Jumaat. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: masih ada cinta. Okey, seperti biasa setiap Jumaat waktu inilah kita bersama dengan
1: Hayabi Taranum.
0: Ya, Hayabi Taranum, hari ini semestinya lah kita ada Ustaz Dai Hazman di Kerinti. Assalamualaikum Ustaz.
2: Salam rahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa khabar?
2: Alhamdulillah. Tajuk lagu tadi apa? Seperti
0: seandainya masih ada cinta.
2: Oh, ingatkan seperti biasa.
0: Bukan.
2: Kalau seperti biasa, alhamdulillah. Jawapan saya seperti biasa.
0: Ya, namakan Ustaz. Namakan Ustaz.
2: Hari ni hari ni tadi kalau kuliah dan juga makan sebenarnya tapi orang kata lapar balik gitulah. Apa khabar, cuma ke sihat?
0: Alhamdulillah. Okey Ustaz, kita masih lagi dalam surah Al-Baqarah Ustaz.
2: Betul.
0: Kalau minggu lepas kita dah dengarkanlah ayat 178 sampailah 181 tentang kisah wasiat semua kan.
2: Betul.
0: Dan juga hari ini kita nak sambung dengan ayat 182 Ustaz.
2: Betul. Okey. 182 sampai 184.
0: Okey Ustaz.
2: Okey, baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه

على سفر فعدة من أيام أخر

فمن تطوع خيرا فهو خير له.

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqa Allahul Azim. Terima kasih Ustaz.
0: Sama-sama.
1: Ke ayat dari surah Al-Baqarah 182 hingga Ustaz?
0: 184.
1: 184. Ustaz, yeah. Rasa alunan tadi macam berbeza sikit lah.
0: Ya, betul. Uh-huh. Sebab lagi satu, suara saya pun pelik. Uh-huh. Pasal apa? Minggu ni macam tak ada suara.
1: Okay.
0: Dia macam
1: musim panas ke apa?
0: Maybe. Cuaca kan faktor. Kemudian yalah, kita pun kerja melibatkan suara.
1: Mm-hmm.
0: Jadi satu, jadi tiap-tiap hari bercakap kan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi dia kuranglah suara tu. Dan kemudian mungkin faktor ketiga, pemakanan. Kan. Saya suka makanan yang minuman tu sejuk.
1: Mm-hmm.
0: Ais kan. Itulah masalahnya.
1: Yelah, kena elakkan lah yang ais.
0: Betul, betul.
1: Okey Ustaz, terima kasih Ustaz.
0: Baik, sama.
1: Okey, selain kita live di radio, kita juga live di Facebook Selangor FM sekarang ini. Boleh singgah dan masuk. Cari saja Selangor FM 100.9. Okey Ustaz, kita nak berhenti rehat sekejap.
0: Boleh.
1: Selepas ini kita nak dengarkanlah terjemahan ayat tadi
0: Baik.
1: Okey, layan dahulu lagu dari Yan Zain dan Mei Resah Selangor FM.

0: Hayya Bitaranum.
1: Ya, Hayya Bitaranum, kita bersama dengan Ustaz Hazman Dikonti. Hari ini hari Jumaat 31 Julai 2026 bersama 16 Safar 1448 Hijrah. Untuk Jumaat yang terakhir dalam bulan Julai ini, dan Ustaz, kita nak teruskanlah dengan maksud terjemahan dari ayat tadi 182 hingga 184. Ustaz, silakan.
2: Baik, alhamdulillah. Oh, tadi saya bila cempaka kata Jumaat terakhir, kan, cepat masa.
1: Cepat masa berlalu.
2: Kita dah nak masuk bulan 8, yeah. 2026. Bererti dah hampir lebih daripada separuh dah, noh. 2026 ni, insyaAllah. Yeah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar radio yang pilihan orang Selangor, iaitulah Selangor FM pada petang ni, di mana ayat 182, tuan-tuan, mari kita renungkan apakah maksud dan kemudian tafsiran ulama' dan pengajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, ayat 182, tuan-tuan, Allah Ta'ala membicarakan berkenaan dengan ini ayat tentang, dia panggil hukum, ini ayat tentang hukum, masih lagi sambungan dengan wasiat. Di ayat Quran ni dia ada kesinambungan. Dia continue cerita. Dan ayat 182 ni cerita tentang wasiat. Masih lagi dalam wasiat. Jadi Allah kata, siapa yang bimbang, orang yang berwasiat itu berlaku berat sebelah, okey, ataupun dia melakukan dosa, apa yang dia perlu buat, maka dia kena memperbaiki. Fa aslah bainahum. Dia kena mendamaikan, yakni membetulkan antara mereka, iaitulah ahli waris dengan pihak yang berkaitan. Okey, dia kena bagi bagi hubungan tu kena repair. Kan, sebab wasiat ini dia melibatkan waris. Si mati meninggal dah, betul tak? Jadi waris ni, kemudian si mati ni dia ada wasiat kepada apakah yang dia nak tinggalkan harta tu, iaitulah bukan kepada ahli keluarga dia. Kalau ahli keluarga memang tak ada masalah lah, kerana dia memang wajib mendapat bahagian daripada si mati. Dan maka hubungan itu nampak dia kena perbaiki, kata Allah. Fa'aslah bainahum fala isma alai. Okey, itu ayat 182. Jadi ayat ini sebenarnya datang selepas ayat yang 180 dan 181. Bererti Allah kata bila seseorang itu mendapat wasiat, maka wasiat yang dibuat itu jika ada unsur kezaliman ataupun dosa, maka dibenarkan untuk membetulkan. Islah ni makna dia kena betul balik. Contohnya kalau dia wasiat itu dia tidak adil. Contohnya apa? Dia wasiatkan harta dia terlalu banyak kepada orang yang dia wasiat, sedangkan tinggal sedikit sahaja kepada ahli waris dia. Jadi dekat situ wasiat tadi ni kena edit balik. Ya, ni ayat ni. Jadi ayat ni Allah kata wasiat ni kena perbetul balik. Dan perbetulkan wasiat yang ada kezaliman itu, artinya tidaklah berdosa. Artinya maksudnya, kalau benda tu tak betul, maka kita perbetulkan, mana tidaklah berdosa.
1: Kalau seseorang tu memilih berdiam diri, macam mana Ustaz? Tapi dia tahu tu tak betul, tak adil.
2: Tak boleh. Dia mesti kena, dia panggil apa, kena stand on the right, kata orang. Kena perbetulkan keadaan. Sebab apa? Sebab benda ni tak betul. Kalau kita risau takut nanti kita ditanya oleh Allah, dan kita pasti ditanya. Cuma kita risau takut nanti kita jadi macam dia panggil bersekongkol. Lagu tu. Jadi kalau tuan-tuan, kalau ada wasiat ni, Allah sebut dalam ayat 182 ni, kalau ada benda, artinya bukan wasiat je, apa benda yang tak betul, artinya kita kena stand on the right. Kan, kita kena balik kepada hak kita. Tu. Baik, itu yang pertama. Ayat 182 pula, sekejap lagi kita akan detailkan. Ayat 182, Allah Ta'ala ceritakan tentang mana tadi? Ya ayyuhallazina amanu. Ni ayat cerita tentang baru. Artinya tajuk yang lain pula, iaitu tentang puasa. Jadi Allah kata orang beriman, diwajibkan kepada orang beriman ni apa? puasa. Selain daripada apa sembahyang yang wajib, maka kita juga diwajibkan berpuasa. Pada bila cempaka? Pada bulan puasa Ramadan. Nama dia bulan tu Ramadan. Jadi dan puasa ni tuan-tuan dia sebenarnya adalah satu amalan yang turun temurun. Artinya orang-orang sebelum kita pun memang orang sebelum kita ni maknanya sebelum umat Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Musa, nabi-nabi yang lain, sebenarnya mereka juga berpuasa. Dan puasa ni sebenarnya bagus. Dia bukan sekadar kita berpuasa ni untuk kita mendapat, bukan sekadar, makna dia bukan dapat pahala je. Bahkan si kesihatan pun bagus. Kan, kalau kita pergi jumpa doktor cempaka, doktor kan kata sebelum kita nak cek darah tu kan,
1: ambil biasa darah.
2: Doktor kan kata
1: Puasa dulu.
2: Dalam bahasa dia, dia kata jangan makan. Dalam bahasa kita ni maknanya fahamlah puasa. Kan? Berarti bila kita tak makan, kajian menunjukkan kajian menunjukkan bila seseorang itu dia tidak makan, maka sel-sel yang apa nama, sel-sel yang yang tumbuh tu, yang baru tu, dia akan memakan sel-sel yang yang lama, yang orang kata yang yang buruk tu, dan dia akan maknanya satu lagi rawatan tu, perut kita ni dia boleh berehat. Kan, kita ni kalau kereta ni kita duduk bergerak dia, kita tak rehat dia, maka sudah pasti kenderaan itu akan rosak kan. Jadi begitu juga dengan badan, maka dia kena rehat. Jadi cara nak rehat itu kata Allah dengan berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan puasa ni juga adalah dapat apa? Yang pertama, menahan makan dan minum, menahan syahwat, lidah kan. Kita nak dapat pahala, mestilah kita kata tak naklah, biasa bulan puasa kan, kita tak naklah aku mengumpat pasal aku puasa. Kan, orang tu dia nak dapat pahala yang sempurna. Jadi dia terpaksa menahan lidah dia daripada berkata benda-benda ataupun mengumpat dan sebagainya untuk dia mendapatkan pahala yang sempurna. Dari sudut tasawuf pula, puasa ni dia menambahkan takwa kan. Kita bila berpuasa ni meningkatkan iman kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, ayat 183 184 seterusnya, kata Allah puasa itu wajib pada hari-hari yang tertentu, iaitulah pada hari 30 hari pada bulan ataupun sebulan pada bulan Ramadan. Siapa yang di antara kamu ni, siapa yang sakit ataupun dia dalam musafir, kan, Islam ni memang suruh kita, dia nak bagi kita dapat pahala. Tapi kalau kita tak mampu, Allah Ta'ala ni dia tidaklah paksa. Kalau kita tak mampu, kita tak sihat, kita apa berjalan, musafir, panah kan, jadi letih, kan, letih kan, takut jadi apa-apa, maka Allah kata dia boleh menggantikan. Berarti dia boleh tak berasa pada hari-hari yang lain. Berarti dia kena gantikan pada selepas Ramadan. Kan? Bila Ramadan memang tak boleh ganti dah. Pasal dia tu memang wajib. Jadi dia boleh ganti bulan apa? Bulan Syawal, bulan Zulkaedah, bulan Zulhijjah. Dan janganlah sampai kepada bulan Ramadan tahun depan dia tak ganti-ganti lagi. Maksudnya kan,
1: ya, nak dekat-dekat tu barulah nak ganti.
2: Dia ganti tak apa, tapi jangan sampai dah masuk Ramadan tahun depan masih lagi tak ganti. Jadi dia masih, sebenarnya dia panggil berhutang. Dia kena gantikan. Siapa yang okey, ni kata Islam ni, siapa yang tak mampu juga, kerana dia dia memang uzur sampai ke setahun dia sakit juga cuba ke. Jadi Allah kata maka dia kena bayar fidyah. Bayar fidyah ni makna dia bayar ganti, ganti puasa, iaitulah dia kena bagi makan kepada orang yang memerlukan, orang yang miskin kan, anak yatim, orang miskin, fakir. Siapa yang dengan sukarela dia melakukan benda yang diwajibkan tadi, maka dia mendapat pahala. Kita buat ni kebaikan ni, berarti kita mendapat ganjaran balik. Itulah tuan-tuan eh. Saya sebutkan dalam tazkirah Jumaat sebentar tadi di satu masjid lah. Berarti kita buat benda baik ni sebenarnya balik pada kita. Kita bagi salam, kita jamu makan, kita belanja, kita sedekah. Sebenarnya bukan untuk kita mendapatkan apa balasan daripada manusia. Tapi pasti Allah Ta'ala akan memberikan balasan. Itu yakin lah, insyaAllah. Itu dia 184. Baik.
1: Okey. Selesai sudah 182 hingga 184.
2: Secara maksudnya, okay. Secara maksud dia, dari sudut pengajaran tak lagi, mungkin kita akan kita akan go detail lah. Apakah pengajaran daripada ayat 182, 364? Dan mungkin tuan-tuan ada soalan dan sebagainya, DJ sendiri ada soalan. InsyaAllah kita boleh bincang selepas ni.
1: Okey, jom kita layan dahulu lagu dari Kamikaze, Tawa Dalam Tangisan, Selangor FM.

0: Hayabi Taranum.
1: Ya, Hayabi Taranum masih lagi bersama dengan Ustaz Da'i Hazman. Okey Ustaz, secara detail ni Ustaz masuk keseluruhan ayat 182 hingga 184 Ustaz.
2: Baik. Mm-mm. Jadi 182 saya ringkas . 182 tentang masih lagi wasiat.
1: Ya. Yeah.
2: 183, 184 tentang puasa. Okey. 182 patah balik . Kita patah balik. Cerita lagi tentang wasiat ni. Jadi cerita tentang wasiat ni, tuan-tuan dan puan-puan rahmatillahi Allah Ta'ala, ada beberapa perkara. Yang pertama, Allah kata kesilapan. Jadi manusia ni kalau dia buat kesilapan, artinya kalau dia silap wasiat, maka Allah kata kesilapan yang bermaksud kesilapan yang tak sengaja dengan dia berat sebelah. Berat sebelah ni apa makna berat sebelah?
1: Tak adil lah.
2: Tersalah membuat pembahagian. Sebab ada dalam masyarakat kita ni, DJ Cempaka, ada ayah ni, dia kadang dia geram dengan anak. Ni mesti kena punya ni dengan pendengar ni. Confirm lah. Kan? Okay. Dia contohlah, dia geram dengan anak dia. Sebab anak dia tak jaga dia. Anak dia tak jaga dia, Cempaka. Ya. Lalu dia wasiatkan semua harta dia kepada orang yang jaga dia. Anak angkat dia.
1: Ya.
2: Sedangkan anak angkat ni, dia tidak layak mendapat faraid.
1: Ya.
2: Jadi aku ni, kata dia, aku geram. So aku nak

0: tu anak sulung kan.
1: Yeah.
0: Kerana anak sulung ni dengar cakap dia, jadi adik-beradik yang lain, dia pun ialah adik-beradik, anak dia juga. Mm-mm. Jadi akhirnya sehingga putus silaturahim. Mm. Berlaku tak benda ni? Berlaku
1: ada,
0: kan?
1: Wujud.
0: Ada, wujud. Ni yang dengar ni pun mesti orang kata apa, kadang-kadang sama ada kita di di apa tempat ataupun di posisi yang mm-mm kena macam ni, mm-mm, ataupun kita yang melakukan benda mm-mm macam ni. Ha, jadi apa yang perlu kita buat? Maka Allah kata apa? Fa aslah bainahum. Mm-mm. Ha, jadi contohnya kita ketua kampung eh.
1: Mm-mm.
0: Ketua kampung ataupun pegawai syariah ke, kita kena menjelaskan hukum dan wasiat faraid sehingga masalah tu reda. Reda. Reda ni maksudnya selesai.
1: Mm-mm.
0: Jadi dia ni jadi apa? Dia panggil aslaha. Mm-mm. Dia panggil islah. Ha, dia kena jadi pendamai di antara orang yang sedang bertelingkah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Orang beriman ni dia bersedara. Maka dia, kalau orang ni dengan kawan ni dia bergaduh kan, kita kena jadi pendamai.
1: Yeah.
0: Jangan kita jadi apa? Jadi batu
1: api.
0: Jadi batu api. Mm. Jadi panaskan pula keadaan, jangan.
1: Mm-mm.
0: Okay. Yang kedua tuan-tuan, wasiat kerana marah. Ha, kan ayah yang bergaduh dengan anak dia.
1: Mm-mm.
0: Lalu dia menyerahkan semua harta dia kepada orang lain semata-mata untuk apa? Untuk ni cuma ke? Untuk menghukum anak dia. Maka saudara mara ni dia kenalah ambil jadi sebagai penasihat supaya janganlah bertindak mengikut emosi.
1: Ha,
0: kan?
1: Ustaz, kalau seseorang tu memilih untuk berdiam diri walaupun dia tahu wasiat tu tidak adil sebab dia takut hubungan tu hubungan keluarga menjadi renggang.
0: Okay.
1: Adakah itu dianggap menjadi menjaga silaturahim, Ustaz?
0: Oh, bagus soalan. Ha. Okey. Kita kalau kita tak mampu tegur dia kan.
1: Mm-mm.
0: Jadi kaedah yang Islam ajar ni kita kena bererti kita kena pergi kepada orang yang boleh menyelesaikan masalah.
1: Mm.
0: Jangan ambil ahli keluarga.
1: Mm.
0: Ambil pihak ketiga.
1: Okey.
0: Okey. Contohnya pegawai syariah ke,
1: mm-mm,
0: ataupun hakim ke. Hakim ni kita kata mahkamah lah kan.
1: Mm-mm.
0: Kita selesaikan dengan cara yang mengikut lunas undang-undang. Sebab apa? Jangan kita diam. Pasal kita diam nanti kesialah orang yang teraniaya ni tadi. Ni saya off topic . Contohnya macam tuan-tuan macam orang kena langgar. Ni sebab dalam hadis sebut ni. Tapi dia maaf. Orang kena langgar tuan-tuan. Tuan-tuan naik kereta, tuan-tuan ada dashcam. Jadi tuan-tuan tahu apa keadaan situasi bukti tu kan. Jadi tuan-tuan kena laporkan, kena share video supaya membantu.
1: Mm-mm.
0: Kita nak bantu orang, kita nak bagi duit, kita tak mampu.
1: Yeah.
0: Jadi kita tolong apa yang mampu.
1: Ha,
0: supaya keadilan apa cempaka ke?
1: Terbela.
0: Terbela.
1: Uh-uh.
0: Betul. Wallahu a'lam. Jadi itu dia.
1: Mm-mm.
0: Banyak lagi sebenarnya kan. Yeah.
1: Itu untuk 182 Ustaz.
0: 182. Jadi 182 ni saya nak tutup dengan pantun sikit. Kalau belayar membawa layar, singgah sebentar di Kuala Perlis. Harta pusaka jangan bertukar. Keadilan syarak jadikan muflis. Keadilan syarak jadikan majlis. Muflis pula. Kan? Burung merbah hinggap ke dahan. Di dahan terbang rendah mencari padi. Islah dibuat penuh amanah, Allah redha, keluarga pun harmoni. Baik, ayat 183 pula kesimpulan yang dapat kita ambil iaitulah apa? Dengan kita berpuasa ni, cerita pasal puasa, yang pertama menguatkan keyakinan dan kemudian menyihatkan ataupun mensihatkan tubuh badan. Jadi tujuan puasa ni sebenarnya bukan untuk lapar semata-mata, tapi untuk nak menahan panca indera kita. Jangan marah, jangan fitnah, jangan kita apa mengumpat, sebab kita nak jaga pahala kita supaya sempurna. Dan ayat 184 pula yang terakhir iaitulah berkenaan dengan puasa juga, iaitulah puasa ni kalau kita tak mampu, maka Islam bagi kepada kita pelepasan untuk kita menggantikan pada waktu yang lain ataupun pada hari-hari.

0: selain daripada bulan Ramadan. Bererti apa? Islam ini agama yang mudah. Mm-mm. Kan? Mudah. Berarti dia bukan kata, ha, puasa gak? Padam muka tak? Dia kata apa? Dia kata, kalau tak boleh puasa, sakit, mm-mm, jalan musafir, tak apa. Ha, kan? Tapi jangan ambil mudah. Ha, kan? Jangan salah gunakan rukhsah. Ha, ada yang sengaja, oh, dia tak nak puasa ni, macam apa? Dia start kereta, dia pergi jalan, kan? Lepas tu dia ambil, ah, tak apalah saya ni apa musafir. Ah, jadi saya tak nak puasa. Tidak menjadikan alasan itu untuk tidak berpuasa.
1: Ustaz, kalau kita nak sembang pasal penghayatan puasa ni Ustaz, kalau seseorang itu hanya berubah menjadi lebih baik ketika bulan Ramadan saja, tapi kembali kepada tabiat lama selepas Ramadan tu Ustaz, memang yang mungkin kurang dalam penghayatan.
0: Sebenarnya bulan Ramadan ni bulan tarbiyah, kan? Bulan, walaupun kita tak duduk bulan Safar ni, kan? Tapi tak salah kalau kita bincang sebab kita dah baca ayat ni. Jadi bulan Ramadan, bulan tarbiyah, bukan bulan Ramadan ni, sebenarnya bulan lain pun bulan tarbiyah. Cuma kita bulan Ramadan ni dia panggil macam core dia. Ha, kan, bulan Ramadan ni bulan point dia. Jadi bulan setelah bulan Ramadan tu berarti kita kena teruskan apa yang kita kita lakukan pada bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan ni madrasah. Berarti kita hantar anak kita sekolah, tuan-tuan. Jadi bila kita hantar anak ke sekolah, kita balik ke rumah, kita nak apa yang dia dapat di sekolah berarti diteruskan pada di rumah dia. Nah, kan, berarti barulah kita rasa berbaloi. Kita rasa macam puas hati kita hantar anak kita tu ke sekolah. Jadi dia balik rumah pun dia jaga sembahyang, dia taat mak ayah di sekolah, dia taat ibu, dia taat guru, betul. Jadi dia berterusan. Kan, dia panggil istiqamah. Kan, wallahu alam.
1: Okey Ustaz, akhir sekali Ustaz, ada tak tips ataupun doa yang boleh kita amalkan berkaitan ayat ini Ustaz?
0: Okey, baik. Untuk istiqamah, tuan-tuan, satu ayat yang masyhur jadi doa, iaitulah Allahumma ya muqallibal qulub. Allahumma, saya ulang sekali lagi, Allahumma ya muqallibal qulub. Ya Allah, artinya engkaulah yang memperbolak balik hati-hati manusia, ya. Sabit qulubana. Maka hati yang berbolak balik ni kami mohon kepada engkau, ya Allah, tetapkanlah, sabit tetapkanlah hati kami, terus tetapkan, jangan bagi dia bolak-balik, ya Allah. Kami tahu hati ni sifat dia begitu, tapi kami minta kekuatan engkau lah yang memperbolak-balik, tetapkanlah ya Allah hati kami agar terus duduk dalam taat ataupun ketaatan kepada engkau, ya Allah. Amin ya rabbal alamin.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk hari ini Ustaz.
0: Sama. Okay,
1: kita jumpa minggu depan insya-Allah. Dan semoga kita semua dapat muhasabah diri dan amin, semoga perkongsian tadi memberi manfaat kepada anda yang mendengarkan. Okey, selepas ini kita ada buletin Selangor FM 4 petang. Okey, kita layan dahulu lagu dari Slam di Ranting Impian Selangor FM.

0: anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.
2: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Ketahui waktu solat fardu asar di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 444. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 446. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 444.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih Pasar Raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. #kitajagakita. #SelangorFM prihatin.

0: anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

Lalu okay, kembali bersama saya Cepat Ketemakan Anda. Kita di jam kedua dalam PM Lokal sampailah pukul 12.30 sampailah pukul 8 malam nanti, okey. Dan walau di mana saja anda berada, okey, kami tetap bersama dengan anda, okey. Sama ada anda berada di luar Selangor, sama ada anda sedang bercuti ke kan, kami sentiasa temankan anda dengan pelbagai informasi, hiburan dan juga lagu-lagu terbaik dari kami. Anda boleh dengarkan kami secara online, dengarkan kami di RTM Klik, mudah saja nak cari kami, cari saja Selangor FM 100.9, okey. Kami bersiaran 18 jam sehari, setiap hari, okey, dari 6 pagi sampailah pukul 12.30 malam, okey. Dan terima kasih daripada kiriman Ghazali binti Syafiq atau Otai Pancong. Okey, katanya hari ini hari Jumaat 31 Julai 2026 merupakan ulang tahun kelahiran pertama Hamzah Shiraz bin Helmi, anak buah katanya ataupun cucu kesayang tersayang ke-15 ayahanda Haji Syafiq bin Syafiq atau bonda Hajah Halimah binti Din di Tiang Dua Melaka. Katanya mendoakan semoga dipanjangkan umur dan menjadi anak menjadi seorang anak soleh. Okey, baik. Baik, terima kasih ya. Selamat hari jadi buat adik Hamzah Shiraz Helmi. Semoga menjadi anak yang soleh, anak yang baik dengan kata mak ayah, okey. Dan semoga sihat hendaknya. Layan dahulu lagu dari Wings, Pengabdian Ku Kekasih, Selangor FM.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Haish, tidur lagi.
2: Heish, budak ni, dah pukul berapa dah ni?
3: Harun, bangunlah.
4: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari dah. Apa yang udah ni?
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

selamat menunaikan solat fardu asar. Sebentar tadi pada jam 4.44 minit petang, kita dah pun berada di hujung jam yang kedua dalam PM Lokal, okay? Dan selepas ini, kita akan ikuti berita utama 5 petang dan juga HIDS. Okay, layan dahulu lagu dari Dia Fadila, Andai Selangor FM.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Ya, radio nombor 1 orang Selangor. Kembali bersama saya Cempaka temakan anda. Kita dah pun berada di jam ketiga dalam PM Local, okay? Dan kita nak teruskanlah macam biasa untuk segmen Biz On Air. Setiap hari kita bawakan untuk anda. Dan hari ini di konti kita bersama dengan Puan Nuriati Yusof, iaitu pengurus cawangan Shah Alam. Dan juga kita ada Encik Muhammad Kamal Mat Bidin, pengurus cawangan Petaling Jaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, apa khabar?
1: Alhamdulillah.
0: Ini merupakan kali pertama datang ke konti Sungai FM.
1: Betul.
0: Di RTM ni pernah tak masuk mana-mana, dekat TV ke?
1: Kalau saya tidaklah.
0: Tak pernah lah. Puan Yati?
2: Masih kecil-kecil lah dulu.
0: Masih kecil-kecil rombongan kan? Okey, baiklah. Ramai sebenarnya yang dah lama berhajat nak menunaikan umrah kan, dengan peluang yang ada sekarang ini. Dan 30,000 tempat disediakan untuk musim umrah 2026 ataupun 2027. Jadi apa yang ingin dikongsikan kepada pendengar yang dah lama berhajat ni nak menunaikan umrah? Silakan Puan Yati kan?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriati dari cawangan Shah Alam. So, alhamdulillah, terima kasih atas jemputan daripada Selangor, Radio Selangor. Dan alhamdulillah hari ini saya bersama dengan pengurus cawangan Petaling Jaya, Tuan Encik Kamal, akan bersama-sama menceritakan kisah apa yang boleh didapati oleh jemaah-jemaah ya, ataupun bakal jemaah yang berhajat untuk menaikkan umrah. So, pertamanya, alhamdulillah, kami masih lagi meneruskan pakej rendah kami berharga RM4,970.
0: Okay.
2: Okay, so pakej ni sebenarnya mampu milik oleh semua orang yang berhajat. Deposit serendah RM300.
0: Yeah.
2: Dan boleh bayar secara beransur-ansur.
0: Oh, deposit serendah RM300 je?
2: Ya, yeah, betul.
0: Okay.
2: Jadi, maksudnya kita bukan minta jemaah bayar terus RM4,970 tu.
0: Okay.
2: Bayar deposit dulu, lepas tu beransur-ansur setiap bulan ataupun bila mereka nak bayar tu bolehlah. Maksudnya kita tak tetapkan. Tapi kita ada tarikh yang mereka mesti bayar, maksudnya sebelum 65 hari berlepas. Betul.
0: Faham.
2: Jadi kita akan buat perancangan supaya jemaah boleh bayar dengan selesa. Dan insyaAllah kita akan sama-sama menguruskan jemaah untuk terbang sampai ke Tanah Suci. Dan insyaAllah target kita adalah dalam 30,000 apa ni, seat ya, yang kita insyaAllah anggarkan untuk kita sama-sama membantu jemaah menunaikan umrah, insyaAllah.
0: Okey, mudahlah kan kalau kita bayar sikit-sikit-sikit macam tu kan, dengan deposit RM300 kan. Jadi saya tertarik bila dengar umrah private dan juga umrah VIP ini boleh bermula walaupun hanya seorang jemaah saja. Jadi apa keistimewaan pakej ini dan siapa yang biasa memilihnya?
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Kamal Widin, pengurus cawangan Petaling Jaya. Alhamdulillah, terima kasih semua. Baik, kalau untuk pakej ni sesuai sebenarnya untuk jemaah yang nak pergi secara bersendirian, yang tidak mengikuti grup. Okay, kita sebenarnya kalau ikutkan kita punya pakej, kita pakej yang sedia ada ialah jemaah seramai bermula daripada 40 ke 44 orang. Jadi kalau untuk jemaah-jemaah yang ingin pergi bersendirian, mungkin bersama pasangan, bersama keluarga, ataupun dia sendiri nak healing-healing seorang-seorang, jadi mungkin dia boleh ambil pakej ni. Pakej ni daripada bermula daripada seorang sehingga ke 20 orang. Jadi kita ada pakej-pakej dengan harga-harga yang tertentu. Dan kita boleh custom. Ada jemaah mungkin saya tak pernah nak naik GMC lah katakan. Jadi kali ini insyaAllah saya nak pergi ni, nak pergi dengan pasangan, saya naik GMC. Jadi kita boleh adakan apa yang jemaah mahu, insyaAllah. Itu kelebihan dia lah. So bergantung pada harga sebenarnya lah. Dan apa saja kita boleh cuba tunaikan, insyaAllah.
0: Harga tak sama kan macam yang tadi RM4,900.
1: Ya, betul. Sebab dia eksklusif dan boleh katakan VIP jugalah. Ya, betul.
0: Okey, saya dengar Insaf bukan sahaja menawarkan pakej umrah tapi turut menyediakan peluang menarik menerusi cabutan bertuah Gempar Bonanza 2026. Jadi boleh kongsikan tak lebih lanjut tentang cabutan ini?
2: Ya, insyaAllah, cabutan bertuah Gempar Bonanza sebenarnya kami telah pun jalankan pada tahun 2025. So insyaAllah kita akan teruskan lagi pada tahun 2026. So jemaah-jemaah yang berdaftar daripada Januari 2026 sehingga Disember 2026 boleh actually boleh mendapatkan peluang untuk memulangi cabutan bertuah ini.
0: Okey, ada syarat-syaratnya tak?
2: Sesiapa saja yang mendaftar, insyaAllah.
0: Sesiapa saja,
2: betul.
0: Okey, baiklah, kita nak berhenti rehat sekejap. Kita layan dahululah lagu dari Manbai. Kau Ilhamku, Selangor FM.

0: Lalu kau ilhamku. Okay, kita masih lagi dalam Miss On Air petang ini, 5.25 minit petang. Dan bersama kita di Konti, kita ada Insaf ya, bersama Duan Puan-Puan Norayati Yusof dan juga Muhammad Kamal Mat Bidin. Okay, kita tahu kan dalam urusan umrah ni, kepercayaan jemaah tu sangat-sangatlah penting. Dan baru-baru ini, Insaf menerima pengiktirafan daripada Malaysia Book of Records. Tanya diucapkan Puan Encik.
1: Terima kasih.
0: Jadi apa makna pencapaian ini buat Insaf? Siapa nak jawab?
1: Saya jawab.
0: Okay.
1: Alhamdulillah, kami pun di pihak Insaf sangat menghargailah pengiktirafan ini. Ini adalah kerana bermula 2023 kita telah menerbangkan jemaah charter flight. Ini adalah tahun kita yang ketiga. Tahun ini saja kita menerbangkan seramai 1,714 jemaah.
0: Okay.
1: Untuk bulan Jun sahaja.
0: Okay.
1: Okay, kita charter sebanyak 9 buah kapal terbang. Di mana kita ada jemaah 951 pack untuk 951 orang untuk 12 hari dan 763 orang untuk 9 hari. So jumlah dia semua 1,714 jemaah. Okay. Alhamdulillah. Ramai jugalah yang mengucapkan tahniah kepada kami di pihak Insaf kerana berjaya mendapat anugerah ni.
0: Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah tahniah. Jadi selain paket-paket yang ditawarkan kan, saya dengar ada juga promosi umrah 8 hari bulan 8 ni yang bakal berlangsung. Jadi apa yang istimewanya tentang promosi ini dan apa yang bakal jemaah boleh dapat?
2: Ya betul, kita insyaAllah akan adakan promosi pada 8/8 dan promosi ini sangat istimewa kepada semua jemaah-jemaah atau bakal jemaah. So nanti boleh tunggulah apa pengumuman daripada pihak Insaf pada 8/8 nanti.
0: Rahsia, tak boleh umum sekarang ya?
1: Belum lagi.
0: Lambat lagi 8/8 kan? Okey, jadi buat pendengar Selangor FM yang dah lama orang kata menyimpan impian nak ke Tanah Suci kan, mungkin ada pesanan kepada mereka?
1: Baik, Kak Yati.
2: Buat masa ni sekarang sekiranya pendengar-pendengar di Selangor, kita ada Carnival Pelancongan Islam Anjuran Papo di Kompleks PKNS. Bermula hari ini 31 Julai sehingga 2 Ogos. Jadi banyak tawaran menarik. Deposit serendah RM50 dan diskaun sehingga RM250. Jadi jika siapa yang berkesempatan pada hujung minggu ni, boleh datang ke Kompleks PKNS Shah Alam. Bermula 10 pagi hingga 10 malam.
0: Okey, sampai 10 malam eh.
2: Betul. Selain tu kami ada juga event satu lagi di Johor Bahru, Mata Fair JB pada 7 hingga 9 Ogos. Jadi kita ada event-event ni sebenarnya untuk menarik perhatian jemaah-jemaah atau bakal jemaah untuk datang melihat paket-paket kami. Dan sekiranya ada yang tak boleh pergi panjang, cari yang pendek 9 hari, kita ada 12 hari, 32 hari, 22 hari. Jadi paket Ramadan pun kita telah sediakan untuk para jemaah. Okay. Jadi sila singgah ke booth kami di Kompleks PKNS dan juga di Mata Fair JB insyaAllah.
0: Okey, jadi kalau pendengar nak tahu lebih lanjut tentang paket umrah ni kan, promosi ataupun perkembangan terkini Insaf di mana mereka boleh hubungi?
1: Okey. Untuk Insaf, okey, jemaah boleh layari laman web Insaf Travel. Okey, www.insaftravel.com.my. Okey, ataupun kita di Insaf Travel ni kita ada 38 cawangan.
0: Wow.
1: Kita ada 38 cawangan. Okay. So jemaah boleh Google sahaja cawangan-cawangan tersebut. Mungkin ada yang berdekatan dengan rumah jemaah lah. Tempat tinggal jemaah. So boleh datang, boleh bertanyakan soalan. Percuma je. Okey. Untuk bertanya soalan, so kita akan santuni insyaAllah.
0: Yeah. Kalau mereka nak menghubungi, nak call.
1: Okey. Kalau kita nak call
2: Kita boleh juga telefon ya ke nombor 010-928-8448.
0: Okey, boleh call 010-928-8448. Yes. Okey.
1: Atau layari insaftravel.com.my lah. Dalam tu semua kita ada info-info lah.
0: Okey. Okey, jadi terima kasih kerana sudi meluangkan masa petang ini.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Kerana menjemput kami.
0: Ya. Moga bermanfaat lah kepada mereka yang mendengarkan ini.
2: Ya, insyaAllah.
0: Dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Okey, jom kita layan dahulu lagu dari Biar, Aci dan Tantari Selangor.

0: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
1: Boleh tolong tak?
0: Boleh.
1: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
0: Boleh.
1: Ini Elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
0: 300 je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi, praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata, pilih tempat yang bersesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi, jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat.

0: bawa jauh adi bela
1: yes.
0: Walau diriku jauh
1: listen.
2: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
3: Okay, tengah buat apa tu? Okay, ada yang tengah on the way balik kerja kan? Ada yang masih lagi stuck dalam gym tu, sabar, okay? Kalau tak hujan petang ni, mungkin tengah bawa anak jalan-jalan kat taman perumahan tu kan? Apa pun aktiviti anda petang ini, jom kongsikan dengan kami. Boleh call, boleh WhatsApp, okay? Kalau nak WhatsApp, 019-330-4425 untuk call Conti 03-287-3203 ataupun 2287-3204. Ini dia pusing, ha, pusing. Kelangit selangit kan.

0: meeting.
1: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil, tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on pointkan buletin di panas masa.

0: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
1: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Keadaan status trafik di semua lebuh raya betul di sekitar Lembah Klang secara keseluruhannya. Aliran trafik di semua lebuh raya betul dilihat mulai perlahan, terutama di sekitar Lembah Klang. Trafik dilihat bergerak perlahan di lokasi berikut. Di lebuh raya baru Lembah Klang, NKWE1 arah utara, Jalan Duta ke Plaza Tol Jalan Duta, dari arah selatan Bukit Lanjan ke Kota Damansara, Subang ke Shah Alam, Plaza Tol Jalan Duta ke Jalan Duta. Di lebuh raya utara selatan Plus E2 arah utara, selepas Plaza Tol Sungai Besi ke Pusat Bandar, dari arah selatan Plaza Tol Sungai Besi ke Kajang. Di lebuh raya Shah Alam Kesas E5 arah timur, Sifil ke Plaza Tol Sunway, dari arah barat Kinrara ke Susur masuk Puchong Jaya. Di lebuh raya utara selatan hubungan tengah Elite E6 arah utara USJ ke Shah Alam, dari arah selatan Shah Alam ke USJ dan Putra Heights ke Bandar Gamuda Golf. Di lebuh raya Ceras Kajang Grand Saga E7 arah utara, Taman Santex ke Taman Connaught, dari arah selatan perlahan Plaza Tol Batu 9 ke Bandar Tun Hussein On. Di lebuh raya Sungai Besi Bes Raya E9 arah utara, dari KTM Serdang ke Plaza Tol Mines Utara, arah selatan Salat Selatan ke Salat Jaya, Plaza Tol Mines Selatan ke The Mines. Di lebuh raya baru pantai NPE E10 arah selatan, Bansar ke Jalan Pantai, arah barat perlahan Sunway Pyramid ke Subang. Di lebuh raya Damansara Puchong LDP E11 arah utara, Puchong Utama ke Puchong Intan, Kelana Jaya ke Damansara Utama, arah selatan perlahan TTDI ke SS2, Plaza Tol PJS ke Puchong Industri. Di lebuh raya Kemuning Shah Alam LKSA E13 arah selatan, persimpangan Kota Kemuning ke Persiaran Anggerik Mokara. Di lebuh raya KL Putrajaya Max E20 arah selatan, Salat Selatan ke Kuching Lama, Bukit Jalil

0: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat bintang P. Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: Alamak, rasa macam terlebihlah pula beli barang ni. Okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
3: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
4: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. #kitajagakita.

Radio 488 dan Nami baru saja lalu lagunya Kong Kali Kong. Ha, Kong Kali Kong. Okey, sekarang 6.9 minit petang. Okey, kita dah berada di jam keempat ni dalam PM Local. Okey, yang baru bergerak petang ini dah sampai mana tu? Okey, mungkin ada yang baru je habis kerja, ada yang dah keluar buat urusan, ada juga yang sedang menuju ke tempat lain kan. Apapun perjalanan anda, destinasi anda, pandu hati-hati. Okey, jam tu memang biasalah waktu macam ni kan. Jadi jangan terburu-buru. Okey, yang penting selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Okey, Aina di Puchong katanya petang ini saya Cempaka tengah pek barang lah, pek untuk delivery online. Kak Zaini di Puchong, okey, katanya macam biasalah orang Selangor petang-petang ini layan Selangor FM bersama Cempaka. Terima kasih Kak Zaini. Juga kita ada Cikgu Noli di Behran Station 2020 Tanjung Malim Perak. Cempaka kata saya lah, siapa nampak lain ke, dengar lain ke. Okey, katanya selamat petang, selamat berkonti. Terima kasih Cikgu. Katanya orang Perak hadir ni baru lepas siram pokok-pokok walaupun ada bunyi guruh-guruh. Tapi tak pastilah katanya hujan ke idok, sebab petang ini panas berbahang, katanya matahari masih menyinar. Redak-redak segitu biar katanya barulah nak ketuk-ketuk shutter riadah petang-petang. Okey, baiklah. Kak Yati di Kuala Selangor katanya saya baru lepas akak kain ni kat Empayan Cempaka. Okey, baiklah. Yang lain macam mana, tengah buat apa tu? Okey, dah sampai rumah ke? Boleh hantarkan di WhatsApp kami 019-330-4425. Okey, yang nak call konti pun boleh 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Jom, Mary Mehabubah.

0: Kecap lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Hei, bising ya anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax tu? Tak silap, orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
3: Alah kak, nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah.
4: Bertimbang rasa lah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.

0: sukses eh. Baru saja berlalu ku basuh luka dengan air mata. Sekarang 6.23 minit petang. Apa cerita petang anda petang ni? Okey, tengah menikmati makan petang ataupun malam. Okey, ada yang jalan-jalan eh, atau masih lagi di atas jalan raya tu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baru sampai rumah.
0: Iya ke? Tak tanya pun.
1: Kita peramah bagi tahu.
0: Iya.
1: Tadi mengetiklah sekejap.
0: Kejap. Siapa tu? Siapa?
1: Siapa gagal?
0: Siapa lagi? Kawan Kajang lah.
1: Ya, betul.
0: Apa tadi cerita?
1: tadi ala pasar tadi mengetiklah sekejap.
0: Ya, sekejapnya mengetik.
1: Lepas tu tak ada nasi lemak. Ini baliklah awal.
0: Oh, tak ada nasi lemak. Kalau tak ada nasi lemak, makanlah lain.
1: Tak ada. Burger. Tak nak lah burger.
0: Dah jemur?
1: Tak ada, baru lepas makan 2-3 hari lepas.
0: Okey, baiklah.
1: Minum je lah, lepas tu balik awal.
0: Tak apa, kontrol.
1: Balik awal, lepas tu lepak depan rumah ni ambil angin. Panas
0: sekarang eh? Semalam hujan kan?
1: Sikit je.
0: Tak apalah.
1: Lepas tu layan PM lokal.
0: PM lokal. Jangan, bukan PM tepi tau, PM lokal eh. Esok ke mana? Esok pergi mana?
1: Esok pergi mengundi.
0: Mengundi? Memang mengundi dekat Negeri Sembilan?
1: Tak adalah, Selangor je, saja je.
0: Usik kita pula.
1: Saja je.
0: Okey, terima kasih lah Wan Kajang.
1: Ya, sama. Habis tu lepak rumah je.
0: Okey, baiklah. Duk diam-diam tau, jangan pergi mana. Tolong bini masak tu.
1: Suruh masak, makan tidur, makan tidur je lah besok.
0: Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Api konti.
0: Ya, terima kasih. Yeah. Okey, itu Wan Kajang. Okey, Firdaus Kelang katanya. Cepaka, iya. Saya baru je sampai Cameron Highlands ni katanya. Bawa family bercuti. Alhamdulillah. Okey, perjalanan lancar. Katanya malam ni kita berehat dulu. Besok barulah mula jalan-jalan. Selamat bercuti, Firdaus. Zoldi Gombak katanya malam ini saya nak belanja keluarga makan di luar. Guna gaji pertama. Alhamdulillah. Alhamdulillah Zul, okay. Syafiq di Subang Jaya katanya, saya masih bekerja ni Cepaka, malam nanti baru balik. Walaupun kena tugas katanya, Selangor FM tetap jadi pedoman setia saya. Okay, kerana katanya kirim salam untuk semua yang sedang bekerja sekarang ini macam saya. Baiklah, okay, selamat bertugas Syafiq. Samalah dengan saya ni, pukul 8 barulah kita boleh punch out. Layan dulu lagu dari Ainan Tasnim, 150 juta Selangor FM.

0: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.
1: Alhamdulillahilqail. Muslimin yang dirahmati Allah, sebagai menutup bicara khutbah hari ini,
0: ikuti secara langsung khutbah Jumaat dan ulangan pada 6.30 petang setiap Jumaat. Stesen radio yang on point memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Alhamdulillahilqail. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk Kerja Berkualiti, Kejayaan Dinikmati. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsep kualiti dalam Islam merujuk kepada usaha mencapai kecemerlangan dalam setiap aspek kehidupan berlandaskan ajaran Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kualiti menurut pandangan Islam bukan sekadar diukur pada hasil atau pencapaian material semata-mata, tetapi turut menitik beratkan aspek keikhlasan, akhlak dan juga amanah. Ingatlah, setiap tugas yang dipikul oleh seorang Muslim, kecil atau besar, pada hakikatnya adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu, seorang pekerja yang amanah bukan sekadar hadir menjalankan tugas, tetapi menunaikannya dengan kesedaran bahawa dia akan disoal di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas setiap kepercayaan yang diberikan. Hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Setiap daripada kamu adalah seorang pemimpin dan setiap daripada kamu akan dipertanggungjawab terhadap jagaannya. Riwayat Al-Bukhari. Jika kita lihat dalam skop yang lebih luas, sifat pemimpin yang disebut dalam hadis ini tidak terhad kepada pemerintah atau ketua sahaja. Seorang suami adalah pemimpin bagi ketuanya, seorang pekerja adalah pengurus bagi amanah tugasnya, dan seorang peniaga adalah pemegang amanah bagi kejujuran urusan niaganya. Maka posisi sekecil apapun di mata manusia, tetap besar timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana ia adalah kepimpinan yang akan disoal di akhirat kelak. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahawa setiap orang yang diberikan tanggungjawab terhadap sesuatu urusan, maka dia dituntut untuk berlaku adil serta menunaikan segala kemaslahatannya, baik dalam urusan agama, urusan dunia dan segala perkara yang berkaitan dengannya. Apabila amanah dilaksanakan dengan penuh adil dan tanggungjawab, barulah lahir budaya kualiti kerja atau disebut sebagai itqan, iaitu melaksanakan pekerjaan dengan teliti dan bersungguh-sungguh. Hakikatnya, itqan yang sebenar perlu dilengkapi dengan insan, yakni penghayatan bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat dan menilai pekerjaan yang kita lakukan, walaupun tiada manusia yang memerhati dan mengetahuinya. Hadirin Jumaat yang dimuliakan, antara ciri utama kerja berkualiti menurut Islam adalah bekerja dengan niat yang ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebanyak mana pun hasil sesuatu kerja, jika niatnya tidak lurus, ia akan menjadikan kesibukan dunia tanpa nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, pekerjaan yang paling mudah sekalipun apabila disandarkan dengan niat yang betul akan bertukar menjadi ibadah dan diganjari pahala. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ramai yang mengeluh kerja itu memenatkan, kerja itu membosankan, malah setengahnya merasakan hidup hanya berputar pada rutin yang sama setiap hari. Bangun, pergi kerja, pulang dan tidur semula. Namun hakikatnya yang memberatkan bukanlah kerja itu sendiri, tetapi kekosongan makna di sebaliknya. Apabila seorang guru meniatkan pengajarannya sebagai wasilah menyebarkan ilmu, dan seorang doktor meniatkan rawatannya sebagai wasilah meringankan penderitaan manusia, kerja yang sama tidak lagi terasa berat. Sebaliknya, bertukar menjadi jalan meraih ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin Jumaat yang berbahagia, sejauh mana pun kita bercakap tentang keikhlasan dan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, realitinya pada hari ini terdapat sebahagian masyarakat yang masih memandang ringan terhadap kualiti dan amanah dalam pekerjaan. Ada yang datang lewat, ada yang tak siapkan tugasan dengan sempurna, menyalahgunakan kuasa, mengambil rasuah dan menipu dalam urusan pekerjaan. Semua ini berpunca daripada lunturnya ketakwaan dalam hati sehingga seseorang sanggup mengambil apa yang bukan haknya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 188, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukkam lita'kulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun." Dan janganlah kamu memakan atau mengambil harta orang lain antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menghulurkan harta kamu, yakni memberi rasuah kepada para hakim dengan maksud supaya kamu dapat memakan atau mengambil sebahagian daripada harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Pengajaran daripada ayat ini nyata bahawa harta yang diperoleh melalui jalan yang haram tidak akan pernah mendatangkan ketenangan. Walaupun zahirnya kelihatan mewah, namun hakikatnya ia dibina di atas kezaliman terhadap hak orang lain. Sebaliknya, seorang pekerja yang jujur, walaupun gajinya sedikit, hidupnya lebih tenang dan berkat, kerana setiap sen yang dibawa pulang kepada keluarganya adalah halal lagi diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Di sinilah letaknya kaitan antara ketakwaan dengan ketenangan. Oleh yang demikian, marilah kita bina budaya kerja berkualiti berdasarkan, bersandarkan kepada ketakwaan. Didiklah diri dan keluarga menjadi insan yang rajin, amanah dan bersyukur. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bekerja dengan ikhlas dan amanah, serta beroleh kejayaan di dunia dan juga akhirat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum mengakhiri khutbah pada hari ini, berikut adalah beberapa perkara yang boleh dijadikan pedoman kita bersama. Pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa Islam adalah agama yang menitikberatkan kualiti dan kecemerlangan dalam setiap amalan dan urusan yang dilakukan. Kedua, umat Islam hendaklah melaksanakan amanah sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab, serta sentiasa berusaha meningkatkan kualiti setiap amalan, kerana itulah kunci kejayaan dunia dan akhirat. Ketiga, umat Islam hendaklah meyakini bahawa setiap pekerjaan dan amalan yang dilakukan akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, serta diberikan ganjaran atau balasan yang sewajarnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Dialah yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kamu, bahawa sesiapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan Dia Maha berkuasa membalas amalan kamu, lagi Maha pengampun bagi orang yang bertaubat. Surah Al-Mulk ayat yang kedua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafur.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 730. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 732. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 730.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

balas balik lagu dari Nabila Razali baru saja berlalu. Okey, terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Okey, sekarang 7:03 malam, kembali bersama saya Cempaka, temankan anda sampailah pukul 8 malam nanti. Okey. Dan Malaysia Airlines ataupun MAS memaklumkan mereka memandang serius tentang dakwaan yang berkaitan kesalahan dadah yang kini sedang disiasat oleh pihak berkuasa Indonesia. Dalam satu kenyataan hari ini, MAS berkata mereka akan memberikan kerjasama penuh bagi membantu siasatan yang sedang dijalankan mengikut undang-undang yang berkuat kuasa. Jadinya buat masa ini, MAS memilih untuk tidak mengulas selanjut kerana siasatan masih berlangsung, dan pada masa yang sama juga, syarikat itu turut menegaskan bahawa mereka tidak akan bertolak ansur terhadap sebarang bentuk salah laku dan kini sedang menjalankan semakan dalaman berhubung insiden tersebut. MAS juga menegaskan bahawa aspek keselamatan, sekuriti dan juga integrasi operasi sentiasa menjadi keutamaan syarikat. Dan sementara itu, butiran lanjut mengenai dakwaan yang berkenaan sebelum didedahkan kerana siasatan oleh pihak berkuasa Indonesia masih lagi diteruskan. Jom acah siap

Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia, Selangor FM, pilihan tepat.

saya cepatkan teman kan. Okey, kita dah berada di jam terakhir dalam PM Local. Okey, sekarang 7.14 minit malam. Itu dia lagu dari Aisyah Redno baru saja berlalu. Okey, dengan lagunya Sutera. Okey, kalau anda ada bakat dan memang minat dengan lagu-lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, okey, jangan lepaskan okey peluang untuk join uji bakat P. Ramlee yang akan diadakan pada hari Ahad ini, 2 Ogos di Auditorium P. Ramlee, Kota Media Angka Sepuri, Kuala Lumpur. Okey, ia terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 tahun sampailah 60 tahun. Okey, jangan lupa bawa sekali minus one ataupun lagu anda tu dalam bentuk pen drive. Okey, dan terima kasih juga Pak Rashid yang menyapa ni yang berada di Nilai. Okey, kata Pak Rashid, Assalamualaikum Cepaka, Waalaikumsalam. Kata Pak Rashid ni tengah makan buah duku lansat beli kat TikTok sambil dengar lagu Hindi. Okey, Cepaka siarkan tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Rashid yang berada di Nilai. Okey, jom kita layan dulu lagu dari Rahim Maruf, Jangan Kau Rayu Selangit.

tidak memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

0: Selangor FM, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hayya Bitaranum. Sama-sama kita hayati ayat suci Al-Quran menerusi Hayya Bitaranum bersama Da'i Hazman setiap Jumaat. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Hai, saya Dayang Faiza. Anda sedang mendengar Selangor FM. Dayang, sayang, kamu.
1: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shaped because we fight for independence and our religion.
2: Kita sering lihat.
3: Kita sering dengar.
4: Kita sering baca.
2: Tidak pernah berhenti.
4: Berlaku dan terus berlaku.
2: Kekejaman dan kezaliman terus menimpa warga Palestin.
5: Mother, don't cry for me. I'm heading off to war.
3: Kami menentang kezaliman.
2: Menentang kekejaman.
6: Kami di Selangor FM
3: prihatin
2: dan menentang
3: penindasan kepada Palestin.
2: Palestin.
3: Palestin.
2: Palestin.

Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.

0: Refleksi.
1: Ada luka yang kita simpan terlalu lama. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Ada luka yang kita simpan lama, bukan kerana ia kecil, tetapi kerana kita sudah terbiasa menanggung. Kita tidak bercerita, kita tidak menunjuk, kita teruskan hidup seperti biasa. Namun luka itu tidak hilang, ia cuma diam. Kadang-kadang ia muncul dalam marah yang tidak sepat, dalam sedih yang datang tanpa sebab, dalam hati yang mudah terasa. Kita belajar untuk kuat tetapi terlupa untuk melepaskan. Sedangkan luka yang tidak dilepaskan akan terus meminta perhatian. Maafkan bukan bermaksud melupakan. Melepaskan bukan bermaksud mengalah. Ia bermaksud kita tidak mahu terus berdarah di tempat yang sama. Hari ini tidak perlu mengungkit, tidak perlu menyalahkan sesiapa, cukup sekadar mengaku ia pernah menyakitkan. Kerana dari situ perlahan-lahan sembuh boleh ber. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: Kamu tak kaya pun tak apa. Tapi bila dia dahulukan isteri dan anak-anak dia, itulah bahagia yang kamu tak boleh beli kat kedai. Itulah bahagia yang kamu tak boleh jumpa kat tepi pantai. Allahu Rabbi. Sebab tu bayangkan, walaupun hanya ada nasi putih dan ikan goreng je, tapi bila kamu makan dengan orang yang kamu sayang, sedap sangat-sangat. Ia bukan tentang apa yang kamu makan, tapi dengan siapa yang kamu makan. Itulah kebahagiaan. Itulah yang paling kamu nikmati dalam rumah tangga. Ingat ni baik-baik.
1: Tak apa. Ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda sedia.

cinta kita. Okey, jadi setakat ini saja untuk PM Lokal untuk hari ini bersama saya Cempaka. Okey, terima kasih kerana masih lagi setia menemani kami dan temankan Cempaka dari jam 3 petang tadi. Okey, terima kasih diucapkan untuk anda. Dan selepas ini N pula akan sambung

MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat.

0: bintang tip.
1: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

Selangor FM Pilihan Tempat. Hello, hai. Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali bersama dengan saya and temankan anda seperti biasa untuk hari ini. Saudara, hari ini hari Jumaat. Di penghujung untuk, kalau setiap hari Senin Jumaat kan, saya temankan anda untuk MH812. Pastinya untuk minggu inilah. Tapi akan kembalilah pada minggu hadapan. Tapi minggu hadapan kita dah masuk bulan yang lain pula. Okey? Sebab hari ini merupakan hari yang terakhir bagi bulan Julai, 31 Julai 2026. Dan jangan lupa juga untuk anda kan, untuk setiap hari Jumaat, kami akan bawakan kepada anda curahan hati yang dapat anda dengarkan di jam yang kedua nanti. Apapun, terima kasih buat rakan tugas yang temani anda tadi dalam PM Lokal. Teruskan kesetiaan anda, dengarkan Selangor FM. Banyak lagu best menanti anda. Okey, kita dengarkan dahulu lagi ini daripada Flow 88, katanya radio yang sedang dengarkan radio Selangor FM. Yang jauh boleh dengarkan melalui RTM Play. Okey, terus dengar tau. Saya dekat sini teman. Kita teman berteman lah di ruang udara ini. Okey, 109. Kami bukan sebarang stesen. Radio nombor 1.

anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

0: Angora FM, pilihan tepat. Okey, pastikan juga untuk anda, jangan lupa tau, jam kedua nanti kita akan ada tetamu kita. Seperti biasalah dalam kita punya segmen curahan hati kita, nampak okey tapi kadang-kadang memang nampak tu okey lah, baik-baik saja kan. Dalam hati tadi siapa yang tahu kan, dalam hati tu orang kata meronta-ronta, hentak-hentak kaki kan. Adalah yang tak puas hati tu kan. Okey, untuk curahan hati ini, malam ni kita akan nak bercakap berkenaan dengan mental sihat, komuniti kuat, bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Adil Zainal Abidin, okey, yang merupakan pakar perubatan kesihatan awam kita. Teruskan kesetiaan anda dengarkan Selangor FM. Jangan lupa juga, sebab apa, lusa nanti kita akan adakan uji bakat bagi zon tengah Bintang Pirambli. Anda boleh datang beramai-ramai seawal 9 pagi, kita dah buka dah untuk kita punya uji bakat. Datang lebih awal daripada itulah, sebab pendaftaran telah dibuka awal kan. Apapun layan dahulu, ini dia khas untuk anda lah eh. Sebab kita nak dengarkan lagu, nak peringatkan anda berkenaan dengan uji bakat.
1: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang Piramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri Piramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri Piramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium Piramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri Piramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

0: merupakan pakar perubatan kesihatan awam UIAM. Okey, teruskan kesetiaan anda dengarkan Selangor FM. Dan juga kepada anda juga yang mana yang nak datang ke uji bakat Bintang Piramli yang akan dibuka pada hari Ahad ini, pada 2 Ogos. Okey, anda boleh cari saja posternya di di laman sosial Selangor FM, sebab kita ada sediakan di situ poster dan juga ada QR kat situ. Anda boleh, orang kata, download dan isilah mana-mana yang patut tu. Isi mana yang patut katanya. Okey, teruskan kesetiaan anda dengarkan Selangor FM. Kita kan nanti 9 malam ada utama, 9 malam sampai kembali lagi bersama.
1: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.

0: Amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar Otomotif ambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Amanah Ikhtiar Malaysia AIM akan terus diberi keutamaan termasuk meningkatkan bantuan terhadap agensi itu menerusi belanjawan akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu rakyat terutamanya golongan wanita bagi meningkatkan taraf ekonomi keluarga.
1: Cuba bayangkan, daripada 1997-96, saya bagi 200 juta, 4, 6, 7,800 juta ringgit yang diberi kepada Amanah Ikhtiar sebab kesannya baik, hasilnya baik, pengurusannya baik. Jadi saya bila ditegur, saya tak ada masalah. Saya terangkan, tengok rekod prestasinya.
0: Tambahnya, bantuan itu akan dipertingkat selain meneruskan peruntukan khas yang diberikan sebelum ini. Dalam perkembangan lain berhubung dengan penemuan dan syor yang dikemukakan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri menegaskan siasatan berkaitan laporan tersebut perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Jelas Datuk Seri Anwar, laporan itu adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi menalpasti pihak yang bertanggungjawab. Sementara itu, sepasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan di Lembaga Tabung Haji. Ketua Pesuruhjayanya, Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan, pasukan berkenaan ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan dalam laporan berkenaan.
2: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan Tabung Haji pagi ini. Ya, tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan pada pagi ini seramai 8 orang. Bagi pihak kami mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan apa kata mungkin klasifikasikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan mereka.
0: Jelas beliau lagi, siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan serta cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI. Setiap dasar otomotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap. Tambahnya, pembangunan industri EV perlu disokong dengan penyediaan infrastruktur pengecasan awam yang mencukupi bagi meningkatkan keyakinan pengguna kepada teknologi tersebut.
3: We have to start thinking macam mana kita nak collect duit-duit ni semua dan kita plow back untuk buat kita punya infrastructure of EV ni. I mean, kita nak kena ada public charger. Jadi public charger everywhere. You drive from Johor sampai ke Perlis, you know exactly where the public charger is. Kita tahu dalam satu public charger tu bukan ada 2 kereta, mungkin ada 10 kereta, ada mungkin 8 kereta boleh charge. And nak charge pula bukan nak kena tunggu 8 jam, 6 jam. They can charge only 20 minit, 30 minit at your option.
0: Dalam hal lain, Datuk Seri Johari memaklumkan pelaburan asing yang dibawa masuk ke Malaysia perlu memberikan manfaat nyata kepada ekonomi negara. Saranan itu termasuk membantu memperkukuh lebihan dagangan negara. Katanya semua sektor industri dipelawa untuk melabur di Malaysia selain perlu menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan tidak hanya menjadikan Malaysia sebagai pasaran semata-mata. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS negara terus mencatat pertumbuhan 5.7% tahun lalu meski berdepan ketidaktentuan ekonomi global serta gangguan rantaian bekalan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata pencapaian tersebut membanggakan apabila sektor berkenaan mencatat nilai tambah mencecah RM689.8 bilion meningkat kira-kira RM40 bilion berbanding tahun sebelumnya. Namun beliau berkata Malaysia sebagai ekonomi terbuka turut terkesan dengan perubahan lanskap ekonomi dunia termasuk perang tarif.
4: Perang perdagangan yang berlanjutan, kemudian dia ada perang yang betul-betul, actual wars going on di Ukraine, Middle East, Gaza, escalating tension sebagainya. Dan sudah tentu ini bukan saja mengakibatkan, seperti orang kata, the choking of the supply chain, ya, permasalahan dan cabaran dalam rantaian bekalan sedunia. Kita juga nampak reallocation of capital because of all this uncertainty.
0: Steven Sim. Berita seterusnya. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, keputusan penuh dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam dengan keputusan awal dijangka diumumkan seawal 10 malam esok. Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir pihaknya di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
5: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses samakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar esok.
0: Esok sebanyak 401 pusat mengundi melibatkan 1,668 saluran akan dibuka. Dalam pada itu, Polis Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian esok. Perkara itu disahkan Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad. Katanya pegawai dan anggotanya bersiap sedia memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menasihati semua yang terlibat mematuhi undang-undang serta memberi kerjasama penuh bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian. Sementara itu, parti politik yang bertanding kini memasuki fasa pecutaan terakhir. Pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri, Datuk Seri Aminuddin Harun mahu jentera parti terus aktif di lapangan terutama di kawasan yang dikenal pasti sebagai kritikal. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menggesa calon BN bertanding mengekalkan fokus dan tidak leka dalam usaha mempertahankan momentum sokongan pengundi. Dalam perkembangan berkaitan juga, Perdana Menteri yang juga pengerusi PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru pengundi di Negeri Sembilan keluar menunaikan tanggungjawab pada hari pengundian esok. Beliau turut menggesa pengundi menggunakan hak mengundi masing-masing demi memastikan kesinambungan pentadbiran yang mampu membawa kesejahteraan kepada rakyat. Bagi pengarah komunikasi PH, Datuk Seri Fahmi Fadil, pengundi perlu memilih pemimpin yang betul dan amanah bagi memastikan negeri itu terus ditadbir dengan baik. Manakala setiap undi yang diberikan akan menentukan hala tuju pentadbiran negeri selain memastikan wang rakyat diurus secara berhemah dan pembangunan dapat dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat. Luar negara, Arab Saudi bersama 13 negara lain menubuhkan gabungan pertahanan maritim bagi melindungi Selat Bab al-Mandab, Laut Merah dan Teluk Aden. Menurut agensi berita Arab Saudi, langkah itu diambil bagi memperkukuh keselamatan laluan maritim, perdagangan antarabangsa dan laluan bekalan tenaga susulan peningkatan ancaman di Laut Merah. Pengumuman itu dibuat pada mesyuarat antarabangsa di Riyadh dengan Arab Saudi sebagai antara negara pengasas, peneraju dan ibu pejabat tetap gabungan itu. Di India, sekurang-kurangnya 9 orang maut manakala selepas sebuah bangunan kediaman 5 tingkat yang sedang menjalani kerja pembaikan runtuh di Bhiwandi, pinggir Mumbai. Pasukan penyelamat kini giat mencari 3 lagi mangsa yang dipercayai masih terperangkap di bawah runtuhan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan kira-kira 150 penduduk telah dipindahkan sebelum kejadian apabila retakan dikesan pada struktur bangunan berkenaan. Sukan F1 perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC Oktober ini akan berlangsung pada 11 petang, bukannya waktu malam. Demikian ditegaskan Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif sekaligus menafikan spekulasi perlumbaan berkenaan akan menggunakan lampu limpa. GP Bahrain akan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini selepas Malaysia dipilih sebagai tuan rumah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar otomotif diambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: pilihan tepat.
1: Yes, Selangor FM pilihan tepat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Dan pastinya seperti yang saya wawarkan kepada anda seketika ini, kita bersama dengan tetamu kita. Kita ada Profesor Madya Dr. Muhammad Adil Zainal Abidin, yang merupakan pakar perubatan kesihatan awam UIAM. Okey. Apapun, sebelum kita nak terus kepada topik yang kita bawakan lah, untuk malam ni kita bercakap berkenaan mental sihat, komuniti kuat. Tapi apapun, kita nak ucapkan dahulu selamat datang Dr. ke Kuanti Selangor FM.
2: Assalamualaikum.
1: Kali pertama ke macam mana, Doktor?
2: Ini kali kedua saya.
1: Kali kedua hadir. Okey, pastinya untuk tajuk kita untuk malam ni kan, Doktor, kita bercakap berkenaan dengan mental sehat, komuniti kuat ni. Dan pastinya kesihatan mental ni bukan sekadar isu peribadi kan, tetapi juga isu komuniti lah. Dan sebuah komuniti yang prihatin mampu menjadi tempat seseorang mendapatkan sokongan, didengari dan dibantu ketika berdepan dengan tekanan hidup. Kadang-kadang mungkin mungkin dengan satu orang kata sapaan ataupun pertanyaan atau mungkin kesediaan kan, dapat memberi ruang untuk mereka yang ingin didengar, yang sudah mungkin juga dapat memberi harapan lah kepada mereka yang sedang bergelut dengan masalah emosi. Okey, tapi untuk malam ni pastinya kita nak tahu juga sejauh manakah kita ini sebagai ahli komuniti benar-benar peka terhadap keadaan orang di sekeliling, dan adakah kita sekadar melihat atau kita turut memainkan peranan dalam membantu mereka yang memerlukan. Okey, Doktor. Jadi, Doktor, untuk malam ini, untuk topik yang kita bawakan, kita nak terus kepada persoalan kita, boleh, Doktor?
2: Okey,
1: okey, Doktor. Apakah yang dikatakan bila menyebut tentang kesihatan mental komuniti, dan apakah yang dimaksudkan dengan istilah ini, Doktor?
2: Okey, DJN. So, malam ni kita nak tukar naratif kita daripada kesihatan mental tu kepada individu, tetapi kepada komuniti.
1: Okey.
2: Okey, so first kita kupas dulu apa yang dimaksudkan dengan kesihatan mental komuniti.
1: Faham.
2: So, kesihatan mental komuniti ni dia adalah satu sistem penjagaan kesihatan mental yang berasaskan kepada memenuhi keperluan komuniti setempat. So, kita beralih daripada sistem penjagaan kesihatan mental yang berasaskan institusi, maksudnya yang berasaskan psikiatri seperti di hospital ataupun apa ni, institut kesihatan mental, kita shift kepada community base. Maksudnya kita bertukar daripada hospital base kepada community base. So, contoh kalau kita tengok di landscape di Malaysia ni, kesihatan mental komuniti ni, contohnya di KKM, kita ada Pusat Mentari, kita ada di Klinik Kesihatan, kita ada Wellness Hub. Okay, kalau di Selangor, kita ada di Pusat Kesihatan, kita ada Pusat Kaunseling Selangor di PKNS, dan di bawah Program Kesihatan Mental Negeri Selangor, kita ada Hub Counselor.
1: Oh, yeah.
2: Di pusat-pusat khidmat masyarakat di 11 lokasi di seluruh Selangor. Jadi basically kesihatan mental komuniti ni DJN, kita tukar naratif dia daripada berasaskan institusi kepada berasaskan komuniti, supaya akses dia lebih dekat kepada komuniti dan mudah untuk mereka yang mempunyai masalah mental tu untuk return kepada society.
1: Itu dia. Okey, dan mengapakah kesihatan mental kini dilihat sebagai satu isu kesihatan awam dan bukan lagi sekadar masalah individu, Doktor?
2: Okey. Okey, itu betul. Masalah kesihatan mental sekarang ni dia bukan masalah individu, tapi dia adalah satu isu kesihatan awam. Pertama, kalau kita nak menilai, macam mana kita nak menilai beban kesihatan mental? For sure kita akan menilai melalui statistik kan, prevalence.
1: Betul.
2: Berapa prevalence depression, kemurungan, anxiety. So kalau kita tengok berdasarkan tinjauan National Health Mobility Survey, contohnya depression, prevalence ni di kalangan dewasa about 5% yang ada masalah kesihatan mental. Tetapi semua statistik ni, okay, contohnya kalau di kalangan belia, depression about 16% yang ada simptom kemurungan. Tapi simptom-simptom ni ataupun prevalence kesihatan mental ni, adakah dia petunjuk kepada masalah individu ataupun masalah komuniti? Dia sebenarnya dia mencerminkan ada masalah di dalam komuniti kita, ada close fracture dalam komuniti kita. Dia sebenarnya menunjukkan bukan ada masalah individu, tapi komuniti kita ada keretakan dalam sistem jaringan sosial kita. Kalau kita tengok life cause kesihatan mental di individu yang punya masalah kesihatan mental kan, contohnya mereka yang ada masalah kesihatan, orang yang bekerja.
1: Okay.
2: Faktor persekitaran adalah faktor persekitaran di tempat kerja kan.
1: Okay.
2: Toxic workplace. Okay, burn out di tempat kerja. Kalau kesihatan mental belia ataupun kanak-kanak di sekolah, persekitaran dia adalah faktornya adalah daripada peer pressure. Jadi kalau untuk warga emas pula, isolation. kan? Ini semua faktor-faktor kesihatan mental ni adalah datangnya daripada persekitaran ataupun komuniti. Jadi basically menunjukkan masalah kesihatan mental ni bukannya masalah individu, tetapi dia sebenarnya reflection, petunjuk masalahnya ada di dalam komuniti kita. Okay. Yang kedua, masalah kesihatan mental ni juga dia ada sort of macam infectious punya konsep sikit lah, macam contagious juga.
1: Alright.
2: Okay, contoh, kalau ada satu orang yang ada masalah kesihatan mental, sebenarnya di belakang dia tu ada lagi 10 orang. Okay, the silent sufferer, dia punya caregiver ataupun dia punya rakan sekerja, ahli keluarga dia yang mendapat spillover daripada dia yang ada masalah kemurungan tu. Okay, dia punya spouse ataupun anak-anak yang dapat spillover tu. Jadi dia seolah-olah macam dia ada berjangkit lah. So kalau kita tengok ada 10 orang yang ada masalah kesihatan mental, bukan 10, di belakangnya tu ada 100 orang yang ada
1: extra lagi sebenarnya.
2: Ah, dan mereka juga ada risiko untuk mendapat masalah kesihatan
1: mereka
2: mental.
1: Mereka ni adalah orang yang terdekat lah.
2: Ataupun rakan sekerja dia lah kan, ataupun persekitaran dia lah.
1: Persekitaran tu yang tapi kita sedar kan.
2: Jadi kalau kita faham konsep ni, maksudnya masalah kesihatan mental ni bukan masalah individu, tetapi dia adalah kesihatan awam. Sebab dia adalah beban kepada komuniti kita.
1: Alright. Okey, pada pandangan doktor kan, apakah cabaran kesihatan mental yang paling banyak dihadapi oleh masyarakat kita hari ini?
2: Okey, kalau kita tengok pada tip of iceberg, mestilah kita akan tengok beban yang paling tinggi adalah apa yang kita measure lah. Prevalence depression, prevalence anxiety. Kalau di kalangan belia, prevalence of peer pressure ataupun masalah behavior. Tetapi kalau kita tengok di bawah iceberg tu, sebenarnya masalah kesihatan mental yang paling tinggi di kalangan komuniti adalah masalah stigma. Itu masalah dia sebenarnya. Masalah stigma di kalangan komuniti yang menyebabkan orang yang ada masalah kesihatan mental ni tak boleh nak tampil keluar untuk mendapatkan bantuan ataupun takut untuk mendapatkan bantuan. So sebenarnya cabaran sebenarnya kesihatan mental kita ni bukannya penyakit-penyakit kesihatan mental ni. Tetapi cabaran sebenarnya adalah di kalangan komuniti kita ni. Macam mana kita nak runtuhkan stigma tu. Macam mana kita nak naikkan literasi kesihatan mental di kalangan komuniti kita.
1: Itu dia. Okey, doktor, kita nak berehat seketika dahulu. Sebentar lagi nanti kita akan sambung lagi untuk topik yang kita bawakan untuk malam ini, doktor. Okeylah, pastinya kita akan buka juga ruang dan peluang kepada anda yang ada soalan nak tanyakan. Boleh saja, boleh hantarkan juga melalui nombor WhatsApp kami 0193304425. Okey, sebelum kita nak dengarkan lagu permintaan, doktor, ada ini. Tapi kita layan dahulu, doktor, lagu ini dulu doktor. Lagu daripada Zinakal bersama dengan Uni Boy dengan katanya sakit. Okey, mungkin kadang-kadang tanpa kita sedar, mungkin kita sendiri ataupun mungkin orang keliling kita yang sedang menghadapi tekanan mental, mungkin di tempat kerja dan sebagainya kan, dalam kehidupan dan sebagainya.

0: Selangor Fan Pilihan Tempat. Terima kasih untuk anda kembali bersama dengan saya dan temankan anda waktu ini. Dan masih kita bersama dengan tetamu kita, Prof. Mahdiah Dr. Muhammad Adil Zainal Abidin, merupakan pakar perubatan kesihatan awam UIAM. Okey. Dan kita bercakap berkenaan dengan topik kita, iaitu mental sihat, komuniti kuat. Dan pastinya bila sebut berkenaan dengan masalah mental, ia berkait rapat juga dengan komuniti kita. Okey. Mungkin orang keliling kita tanpa kita sedar juga memberi impak kepada kita, kan. Tekanan dalam kehidupan ni macam-macam lah. Tekanan datang daripada pelbagai aspek. Okey. Doktor, kita nak sambung lagi, Doktor. Kali ini kita nak buka soalan dari pendengar kita. Ada Aina dari Shah Alam ni. Dia kata, saya berusia 32 tahun dan sejak bekerja dari rumah, rasa semakin kurang bergaul dengan jiran dan rakan-rakan walaupun tinggal di kawasan yang ramai penduduk dan terasa sunyi. Seolah-olah tiada tempat untuk meluahkan perasaan dan ada kalinya berharap macam ada yang akan tanya khabar, kan. Tetapi itulah, rasa sendiri itu semakin kuat. Adakah persoalan rasa sunyi dan terasing itu dalam satu komuniti itu memberi kesan kepada kesihatan mental, Doktor?
1: Okey, terima kasih Zian. Aina kan daripada Shah Alam.
0: Ya, betul.
1: So sebenarnya salah satu faktor untuk kesihatan mental yang tidak baik adalah isolation ataupun kita terasing daripada social circle kita. Dan ini akan mendorong kita ada ada perubahan kepada simptom-simptom kita. Dan di sinilah kita kena normalisasi, kan. Apabila kita ada faktor-faktor ni, contohnya isolation ataupun loneliness ni menyebabkan kita ada masalah mental ni, kita kena bercakap dengan seseorang. Kalau kita punya persekitaran tu memang kita tak ada bergaul dengan sesiapa, kita kena normalisasikan. Kita kena bercakap dengan someone. Contohnya kita boleh bercakap dengan kaunselor. Kalau kita ada masalah. Sebab sekarang ni kita punya konsep adalah kalau kita ada masalah baru kita cakap dengan kaunselor, betul tak? Dan kita dilabelkan kalau yang bercakap dengan kaunselor ni, oh, dia ada masalah mental. Tapi tak, sebenarnya kalau kita ada sebelum kita ada masalah, kan. Contoh kita ada loneliness tadi ataupun isolation tadi, kita boleh bercakap dengan kaunselor. Untuk luahkan kita punya, mungkin kita ada masalah kecil dalam kehidupan, untuk kita ada someone to listen to kita punya masalah. Mungkin dia bukan tak selesaikan masalah kita.
0: Faham.
1: Tapi kan kadang-kadang 50% of problem sebenarnya boleh diselesaikan apabila ada somebody just listen to kita punya masalah.
0: Itu dia. Okey, ada lagi soalan ni dari Kajang Hafiz namanya. Dia kata, jiran saya yang dahulunya aktif dalam program surau gotong royong, kan, tapi kini semakin menyendiri dan dia jarang keluar rumah dan kelihatan murung setiap kali terserempak. Jadi saya ni nak membantulah, tetapi bimbang tindakan saya ni akan disalahanggap. Kadang-kadang kita mungkin orang kata peka lah keadaan sekeliling tu, kan. Oh, perasaan jiran dia sedih tu. Bagaimanakah cara terbaik untuk ahli komuniti lah, ya, untuk mendekati seseorang yang menunjukkan perubahan tingkah laku tanpa membuatkan mereka ni berasa tertekan ataupun dihakimi? Ni mungkin ada juga situasi yang berlaku kepada orang di luar sana, kan, melibatkan kawan-kawan dan sebagainya. Jadi macam mana sebenarnya nak membantu tu?
1: Okey, terima kasih Encik. So, tahniah Encik Hafiz daripada Kajang. Anda telah memainkan satu peranan yang sangat besar dalam komuniti. Sebab tadi yang pertama tadi, kalau kita boleh identify, dia dapat dia dapat identify dia punya jiran tu ada masalah kesihatan mental. Sebab biasanya masalah kesihatan mental ni, dia ada perubahan daripada sikap ataupun fungsi, kan. So, macam mana kita nak takrifkan perubahan? Perubahan ni sudah tentulah kita tahu apa baseline dia. So, kalau kita sebagai jiran, kita dah tahu kan apa baseline dia. Biasanya dia keluar rumah 2 jam, 3 jam sehari. Tapi kalau sejak 2 seminggu, 2 minggu ni nampak macam tak keluar rumah langsung atau keluar pun 1 jam. So, daripada baseline dia tu ada perubahan. Dan perubahan ni lah yang ada menunjukkan red flag yang individu tu dia ada masalah kesihatan mental. Dan sebenarnya kita ni community, kalau yang tak ada background healthcare professional, kita boleh memainkan peranan. Dia kalau di KKM tu dia ada kempen let's talk. Talk tu, T itu adalah talk to someone, A itu ask for help, L itu listen without judgement, dan K itu kita connect. So, fungsi community ni kita boleh buat dengan kita hanya listen, okay, dengar masalah dia, dan dengar tanpa kita ada judgement. Dan kita dengar ni sebenarnya kita nak memahami masalah dia saja, bukan nak menyelesaikan masalah dia. Kalau nak menyelesaikan masalah, mungkin tu ke kaunselor ataupun psikiatri. Kita dengar saja dan kita linkkan. Itu key dia, kita linkkan. Itu kita kena tahu. Kalau ada masalah, contoh kalau kita ada accident, kan, siapa kita akan call? 99 ambulans, automatic. Tapi kalau ada masalah kesihatan mental, siapa yang kita akan call?
0: So, apakah
1: ni lah. So contohnya talian Hill KKM kan 159999. So itu yang kira kita link kan. Jadi bila kita tahu ada komuniti jiran kita yang ada masalah kesihatan mental ni, kita dengar, listen tadi dan kita link kan. Itu peranan kita. Kita hubung, macam tadi ada accident, kita mungkin tak boleh nak bagi CPR on the spot, tapi kita call ambulance 1999. Itu fungsi kita. So fungsi kita dalam komuniti, kita dengar, listen without judgement. Dan kita linkkan dia kepada healthcare provider. Mungkin kita hubungkan dia. You boleh call Talent Hill KKM. Kalau di Selangor, kita ada pusat kaunseling Selangor, kita ada hub kaunseling Selangor, kita ada talian sehat. You cuba call. Itu saja pandangan kita. Kita linkkan sahaja. Dan tadi saya sambung sedikit boleh?
0: Boleh, macamnya
1: kita nak listen tu ataupun kita nak jadi apa tu isu dia, kita nak bercakap dengan jiran tapi dia tak tahu macam mana skill tu kan.
0: Yelah, kita tak nak, mungkin kadang-kadang ada orang dia tidak selesa kan, apalagi bila melibatkan soalan-soalan pribadi dan sebagainya kan. Dia yang mungkin bukan jenis bercerita. Jadi bagaimana tu?
1: So first key dia adalah kita nak dengar masalah dia, bukan kita nak selesaikan masalah dia. Kita kena mulakan dengan empathy. Jangan ada label ataupun judgement terlebih dahulu. Kita ada empathy dulu. Kita letak di dalam kasut dia dan kita dengar. Kemudian bila kita dengar tadi tu, kita jangan ada apa-apa label ataupun judgement macam dia ni overreacting. Itu yang kita sebab kita secara nalurinya lah kan, bila kita dengar masalah ni, kita akan cepat kita nak labelkan dia. Kita nak bagi judgement. Apa ni, kita nak bagi judgement lah kan, hukuman. So yang pertama, bila tadi kita dah bagi empathy yang pertama, dan yang kedua kita dengar without judgement tadi. Dan kita, konsep dia kita dengar tu bukan kita dengar untuk faham dia apa masalah dia. Dan natural, bila kita nak konsep dia kita nak dengar masalah, bukan untuk menyelesaikan masalah. Soalan-soalan kita akan spontan. Kan, sebab kita nak faham masalah dia. So automatik soalan-soalan kita akan spontan. Oh, dah berapa lama masalah ni? Apa tu, macam mana dia bermula? Apa tu, so kerja macam mana? Belajar macam mana? So okey ke boleh buat kereta? Automatik spontan. So kalau kita aim je kita nak selesaikan masalah, kita akan jadi mental block dan kita akan cepat menghukum.
0: Itu dia. Okey, doktor, adakah terdapat golongan tertentu dalam komuniti yang lebih berisiko mengalami masalah kesihatan mental, doktor?
1: Okey, sudah tentulah dalam komuniti ni yang kita ada pelbagai latar belakang ni, masing-masing melalui jalan yang berbeza kan, ada kasut yang berbeza. So sudah tentulah ada satu pelbagai golongan ada risiko yang berbeza lah. Kalau kita tengok demografi, contohnya golongan belia tu terutamanya 12 ke 18 ke 25 lebih berisiko. Perempuan lebih berisiko daripada lelaki. Kalau daripada faktor sosioekonomi, terutama mereka yang B40 ada masalah tekanan kewangan, sudah tentu lebih berisiko. Itu kalau dari segi golongan daripada sosial demografi. Kalau dari segi biologi ataupun persekitaran, mereka yang berisiko untuk mendapat masalah mental, contoh mereka yang ada masalah trauma, abuse pada masa yang lalu, ataupun dia ada masalah life event lah contohnya. Masalah tekanan kewangan, masalah hubungan rumah tangga. Ini adalah faktor-faktor faktor biologi ataupun persekitaran ataupun faktor gaya hidup. Contohnya tadi loneliness ataupun isolation yang akan menyebabkan mereka lebih berisiko untuk mendapat masalah kesihatan mental berbanding mereka yang lain.
0: Itu dia. Okey, dan ramai yang menganggap kan isu kesihatan mental ni hanya melibatkan ahli keluarga atau pakar. Dan sejauh manakah peranan komuniti dalam membantu seseorang yang sedang berdepan dengan tekanan emosi ni? Mungkin kalau tadi doktor dah sebut jugalah, mungkin kita boleh jadi penghubung kan. Okey, tapi mungkin selain daripada jadi penghubung ataupun orang kata menjadi pendengar tanpa menghakimi. Okey, mendengar tanpa tidak menghakimi itu sebenarnya bukan, yalah, tidak semua orang ada kepakaran menjadi pendengar yang baik. Kita ni kadang-kadang ada sikap-sikap, oh tak boleh macam ni, kita pula mengajar dia. Jadi apa lagi doktor, mungkin cara-cara lain yang boleh kita lakukan doktor?
1: Okey, so saya balik tadi, untuk mengubah persepsi masyarakat, yang komuniti juga boleh memainkan peranan, terutamanya bukan setakat the immediate circle, iaitu family, ataupun dia punya social circle,
0: maksudnya kawan-kawan,
1: kawan sekolah, rakan sekerja, ataupun jiran. Sebab kalau individu yang ada masalah kesan mental ni, kalau dia jumpa kaunselor ataupun healthcare professional, dia akan jumpa sejam, dua jam je. Baki 22 jam, 23 jam tu dia dengan siapa? Dia dengan komuniti, dia dengan keluarga, dia dengan jiran, dengan dengan kawan sekelas atau kawan sekerja ataupun jiran. Jadi komuniti yang ada masa yang lebih dengan individu masalah mental ni berbanding healthcare professional. So dah tentulah peranan mereka. Mereka dapat memainkan peranan yang lebih besar berbanding healthcare professional. Apa tadi tu? Oh, okey. Yang tadi skill tu kan? Selain daripada tadi yang konsep yang let's talk daripada kempen KKM untuk let's talk healthy mind tadi, kita juga komuniti juga boleh amalkan look, listen and link. Okey. Look, listen sebab first kita look tadi kan, kita tengok individu yang di sekeliling kita, kalau ada perubahan tingkah laku, emosi yang ataupun fungsi dia yang boleh menunjukkan ada red flag yang ada masalah kesihatan mental. Yang kedua, kita listen, kita dengar saja. Tadi Jijik yang kata mungkin tak semua orang ada skill komunikasi yang yang mahir. Tetapi kalau kita cakap pasal komunikasi ni, kita ada verbal communication dan juga non-verbal communication sebenarnya. So non-verbal communication juga adalah satu part of communication. Jadi non-verbal communication contohnya listening, kita mendengar, kita pinjamkan telinga kita. Kita mungkin tak pandai untuk bertanya soalan, untuk leading the question ataupun untuk react kepada masalah jiran kita ataupun kawan sekerja kita ni. Tapi kita hanya mendengar saja, itu adalah satu salah satu bentuk komunikasi juga sebenarnya. Jadi kita kalau setakat mendengar ni semua orang boleh kan, kita dengar saja. Bila kita menjadi a good listener, a good pinjamkan telinga kita, orang yang ada masalah kesan mental ni boleh bercakap kan sejam dua jam, hilang masalah dia 50%.
0: Kan, jadi untunglah siapa-siapa yang ada orang keliling yang boleh menjadi pendengar yang baik kan. Sebab nak mendengar tanpa tidak menghakimi tu bukan sesuatu yang mudah kan.
1: Betul.
0: Sebab kadang-kadang kita ni suka memberi pendapat kan, kita pula mengajar dia buat keputusan. Itu yang susah tu. Itu yang aduhai, bila ada tekanan tu makin tertekan member tu. Okey doktor, kita nak berehat seketika dahulu doktor. Kita layan dahulu lagu ini doktor, lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Lebih Indah. Ini istimewa untuk doktor lah. Lagu ni ada kenangan ke doktor?
1: Tak ada, saya rasa dia bagi semangat lah untuk mereka yang pejuang-pejuang kesihatan mental di luar sana.
0: Okey, terus dengar Selangor FM.

0: Selangor FM Blend Tempat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami, okey. Dan kita bersama dengan tetamu kita untuk topik yang kita bawakan untuk malam ini. Kita bersama dengan Dr. Muhammad Adil Zainal Abidin, merupakan pakar perubatan kesihatan awam UIAM, dan kita bercakap berkenaan dengan mental sihat, komuniti kuat. Pasti kalau komuniti pun dalam keadaan baik-baik saja, kita pun akan orang kata dapat kesan lah, impact yang baik juga kan, kerana komuniti kita semuanya orang kata pengaruh akan sebaya tu bagus lah. Jadi tak adalah pengaruhnya tu. Okay. Ada soalan ni doktor dari Nurul Kelang. Dia kata, saya sering berasa cemas dan tertekan akibat beban kerja dan ingin mendapatkan bantuan, namun takut jika rakan-rakan atau ahli keluarga menganggap saya lemah lah. Disebabkan itu saya memilih untuk memendam perasaan kan. Mengapa bila cakap berkenaan dengan kesihatan mental, masih wujud lagi stigma dalam masyarakat, dan bagaimana komuniti mungkin boleh membantulah orang kata untuk mengubah. Kadang-kadang ialah kita ni risau kan, kita pula orang kata di zaman yang sekarang ini memang persepsi orang sekeliling ni kadang-kadang kita anggap ianya sangat penting. Seolah-olah apa yang kita buat lah, lihat saja di media sosial kan, kadang-kadang kita lebih mendengar kata netizen daripada kata hati. Doktor macam mana doktor?
1: Okay, macam Nurul lah daripada Kelang eh.
0: Yeah.
1: Tapi kan irony lah, kata zaman sekarang ni semua maklumat di hujung jari, tetapi masalah stigma kesihatan mental ni masih menebal di kalangan komuniti kita. Sepatutnya kalau di zaman informasi di hujung jari ni, patutnya stigma terhadap kesihatan mental tu dah runtuh lah kan. Sebab biasanya stigma ni disebabkan ada misinformation ataupun disinformation berhubung kesihatan mental. Jadi kunci dia kalau kita nak runtuhkan stigma kesihatan mental ni di kalangan masyarakat ni adalah, yang pertama, untuk meningkatkan literasi ataupun pendidikan atau kepahaman kesihatan mental ni di kalangan masyarakat. Sebab bila masyarakat mendapat maklumat yang betul, dia ada literasi tentang kesihatan mental yang tinggi, sufficient. So pertama, dia akan meruntuhkan stigma tadi, dan dia, yang kedua, dia akan menormalisasikan kesihatan mental ni, sama seperti macam kesihatan fizikal. Sebab dia bila ada stigma kesihatan mental ni, dia jadi tak sama macam kesihatan fizikal. Kalau kita tengok contoh masalah kesihatan fizikal kan, orang tu ada masalah diabetes, kita boleh cakap, oh macam mana ya, jumpalah doktor, sebab dia ada satu benda yang normal. Tapi kalau masalah kesihatan mental, sebab dia ada stigma, dia jadi tak normal. Kalau oh, masalah kesihatan mental, jumpa psikiatri gila jadi itu yang ada ketidakseimbangan tu. Jadi kalau kita dapat runtuhkan stigma tadi melalui literasi ataupun pendidikan kesihatan mental kepada masyarakat, dan masyarakat mempunyai pemahaman yang betul tentang kesihatan mental ni, jadi kesihatan mental ni akan mendapat pengiktirafan.

0: jadi satu yang normal. So normalisasi inilah lawan kepada stigma tadi, dan macam-macam kunci dia saya rasa untuk memecahkan tembok dinding stigma ni adalah literasi lah kesihatan mental di kalangan masyarakat.
1: Okay, Doktor, ini ada soalan lagi. Dia kata saya aktif dalam persatuan penduduk ni, NCT, dan sering membantu jiran yang memerlukan. Namun lama kelamaan saya berasa penat lah dari segi emosi kerana terlalu banyak memikul tanggungjawab, kan? Dan mula sedar bahawa orang yang membantu juga memerlukan sokongan lah. Tiba-tiba orang kata kadang-kadang kita tolong-tolong, lepas tu bila time kita pula orang tak bantu, alamak sedih pula macam tu. Okay, bagaimana kan untuk menjaga kesihatan mental sendiri sambil terus membantu orang lain tanpa mengabaikan kesejahteraan diri, Doktor?
0: Okay, so sebenarnya ni yang tadi kita cakap tu, bila kita bantu, so dia bantu orang yang ada masalah kesihatan mental kan. So sebenarnya bila satu individu yang masalah kesihatan mental ni, di sebalik dia tu lagi 10 orang yang ada masalah.
1: Betul?
0: Yang yang spill over effect dia tadi. Dan dia betul lah, bila kita yang bagi bantuan kesihatan mental ni ataupun kita menjadi pendengar kan, untuk mendengar masalah yang ada masalah tu, kita kena juga take care of kita panggil self care lah, self care kepada kesihatan mental kita juga. Sebab kesihatan mental ni dia spektrum sebenarnya. Semua orang ada ada kesihatan mental. Cuma dia daripada kesihatan mental yang positif jadi negatif, dan yang paling ekstrim dia akan ada mental health illness lah. Mental health illness ni yang major depression, schizophrenia, bipolar, itu dah mental illness lah. Yang illness, yang sebelum illness tu dia ada mental health. Mental health ni boleh jadi positif ataupun negatif. So kita nak prevent dia kepada mental health illness. So apa soalan tu, lupa tadi. Oh, dia punya self care kan. Self care macam mana dia nak. So kita kena apa ni, ambil masa. Ini sebenarnya untuk semua orang lah kan, yang
1: yang mungkin ada tekanan kadang-kadang mungkin perkara ialah kerja ni memang kadang-kadang akan memberi tekanan kan. Ada yang kata kerja jangan bawa balik rumah dan sebagainya. Tapi saya percaya sebab kita berfikir dengan akal yang sama, kadang-kadang memang nak tak nak kita terbawa juga emosi yang tak best tu, bawa balik rumah. Jadi mungkin nasihat kepada mereka jugalah, untuk mengekalkan kesihatan mental mereka dengan baik. Okay, jadi semoga orang kata emosi pun baik-baik saja. Silakan doktor.
0: Sama je macam orang yang bekerja kan, dia ada masalah burn out.
1: Betul?
0: Kan, ataupun orang yang belajar
1: kena pula kena marah dengan bos.
0: Betul. So sama je, semua orang kena ambil self care, ambil masa. Basically macam konsep dia work life balance lah. Kita kena separate daripada kita punya fungsi dalam komuniti sebagai pemimpin setempat dan fungsi kita sebagai normal individual kita dikeluargakan. So kita kena ada balance tu. So sebab tu dalam Islam pun kita diajar untuk bersederhana kan. So kita memainkan peranan sebagai tadi Nurul ni sebagai pemimpin setempat, kan, sebagai pemimpin setempat. So kena ada work life balance. So ada masa kita berfungsi sebagai dalam community, kita ambil masa untuk self care kita. Kita bercuti contohnya, kita take one day off, kita tinggalkan kerja, dan bila kita di rumah, kita di rumah. So ada work life balance tu. So supaya bila ada work life balance, kita ada masa yang kita allocate untuk kita self care.
1: Self care kita tu kita kena fikirkan juga. Okey doktor, ada lagi soalan daripada Faizal ni Ampang. Dia kata di kawasan perumahan saya, dia kata ramai jiran yang tinggal bertahun-tahun tetapi jarang bertegur sapa. Kadang-kadang kita tak kenal jiran sebelah ada tau, yang macam tu. Jangan ingat tak ada hubungan dalam komuniti semakin renggang, dan saya tertanya-tanya sama ada perkara ini turut memberi kesan kepada kesejahteraan mental masyarakat, dan sejauh manakah hubungan kejiranan yang baik boleh membantu membina komuniti yang lebih sihat dari segi mental, dan apakah amalan mudah yang boleh kita mulakan sebagai jiran. Mungkin bawa perasaan kan, duduk tak kisahlah duduk kat taman perumahan ke dekat residensi ke dan sebagainya kan. Kadang-kadang kita tak kenal pun selang dua rumah siapa yang tinggal dan sebagainya. Macam mana doktor?
0: Okay, betul DJ N. So lah, dalam satu community atau kawasan setempat tu, for sure lah mesti ada lain-lain PA, ada lain-lain personality. Tak semua personality yang extrovert, mesti ada yang introvert, kan, mungkin yang jarang. Tapi sebenarnya mungkin sebenarnya dia itu personality dia, tapi bila kita mendekati baru dia nak bercakap kan. Itu ada lah personality masing-masing kan. Bila faham, kita bertegur baru dia bersapa. Kalau kita, ada yang kita tak bertegur pun dia dah mulut radio bercakap je kan. Jadi tapi itu fungsi kita sebagai komuniti. Kita kena buat jaringan komuniti kita. Tapi kita di Malaysia ni dah ada macam-macam lah kan jaringan komuniti. Contohnya kalau di kawasan strata kita ada JMB. Kalau di kampung-kampung kita ada apa nama tu, KRT. So fungsi ni sebenarnya adalah untuk komuniti ni ada jaringan untuk bertegur sapa. Contohnya kita ambil sensus kan, nama

0: Oh, itu salah satu peluang ataupun ahli kariah masjid kan. Kita nak pergi rumah tu saja je, just nak kita nak buat apa yang namanya census kan, apa berapa orang kat rumah ni, dalam rumah ni bapa ahli keluarga. Tapi secara tidak langsung kita telah bertegur sapa lah, kita telah membuat satu jaringan komuniti dalam masyarakat setempat tu.
1: Okey doktor, sebelum kita sampai ke toksik kita yang terakhir doktor, kita nak berehat seketika dahulu doktor, seketika nanti kita sambung lagi. Okey, kita layan dahulu lagi ni dari Tulus, kata Langit.

0: Selangor FM pilihan tepat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Okey, masih lagi bersama dengan Dr. Muhammad Adil Zainal Abidin untuk perkongsian kita untuk malam ini, iaitu kita bercakap berkenaan mental sihat, komuniti kuat. Tapi sebelum kita nak orang kata mengakhiri lah kan, pasti kita dah berada di toksik kita yang terakhir lah bersama dengan doktor. Banyak telah doktor terangkan. Tapi sebelum tu kita nak tanya juga doktor, pasti inisiatif-inisiatif lah yang dilakukan oleh Hub Sihat Selangor doktor. Mungkin bagi mereka yang masih lagi tak tahu di mana ada Hub Sihat Selangor yang menyediakan kepada anda khidmat kaunseling secara percuma kan. Tapi mungkin tak tahu cara dan bagaimana. Jadi mungkin doktor boleh terangkan doktor.
1: Okey, terima kasih DJN. So alhamdulillah di Selangor ni, di bawah kerajaan negeri Selangor, di bawah Esko Kesihatan Awam, kita ada inisiatif untuk kesihatan mental, iaitu di bawah program kesihatan mental negeri Selangor ataupun program mental sihat. So kita ada empat inisiatif intervensi, iaitu yang pertama, kita bukan ada kaunselor saja. Yang pertama, kita ada intervensi kaunselor, iaitu melalui talian sihat, di mana klien ataupun rakyat Selangor boleh call direct. Dan untuk tahun ni sebenarnya kita ada perkhidmatan baru untuk talian sihat, iaitu temu janji talian. Di mana rakyat Selangor yang ada masalah kesihatan mental, dia nak bercakap dengan kaunselor, tetapi dia tak ada masa nak call direct, dia boleh buat temu janji. Kaunselor akan call dia. Yang pertama iaitu talian sihat. Yang kedua, kita ada hub kaunselor sihat, di mana rakyat Selangor yang nak khidmat kaunseling secara bersemuka, kita ada 11 hub kaunselor di seluruh Selangor, dan boleh buat temu janji di aplikasi Selangkah. Semuanya percuma. Talian sihat tadi untuk bercakap dengan kaunselor secara atas talian, ataupun hub kaunselor untuk mendapatkan khidmat kaunselor secara fizikal bersemuka, percuma. Yang ketiga, kita ada juga inisiatif yang baru untuk tahun ni, iaitu hub rakan sokongan, di mana kalau rakyat Selangor yang dia tak nak bercakap dengan healthcare professional, terutamanya golongan belia sekarang ni, dia tak nak cakap dengan kaunselor, takut stigma ataupun dilabelkan ni, dia boleh cakap juga dengan rakan sokongan, peer support. Peer support ni adalah living experience mereka yang ada masalah kesihatan mental, dan dia dah survive, dia telah menjalani akreditasi, dan dia boleh memberi khidmat. So kalau kita contohnya ada masalah depression, kita boleh bercakap dengan rakan sokongan. Dia ni dah pernah mengalami depression, dia dah survive, dan dia boleh bagi bantuan awal kepada kita. Ini semuanya temu janji ni, khidmat inisiatif ni percuma, hub rakan sokongan. Dan yang terakhir, yang keempat, selain daripada talian sihat, hub kaunselor, hub rakan sokongan, kita ada juga program subsidi rawatan pakar psikiatri, dan juga subsidi pakar psikologi klinikal. Percuma rakyat kerajaan negeri Selangor bagi, dan semuanya percuma. Cuma kena buat temu janji lah di dalam aplikasi Selangkah, di mana dia kena pergi di klinik Selcare untuk buat saringan. Saringan ni maksudnya kalau dia punya masalah tu, tak perlu pakar psikiatri, hanya mungkin pengamal perubatan saja. So doktor di Selcare tu akan bagi rawatan. Kalau dia perlu rawatan pakar psikiatri ataupun psikologi klinikal, dia akan di-refer lah kepada pakar, dan semuanya ditanggung oleh Kerajaan Negeri Selangor. So kita ada pelbagai inisiatif merangkumi daripada rakan sokongan, kaunselor, psikiatri, pakar psikologi, atas talian, bersemuka, dan semuanya percuma. Tinggal lagi kita nak pergi ask for help dan untuk daftar.
0: Kita nak atau tak nak kan, percuma dah, percuma dah. Kalau ada bagi alasan yang kadang kata kalau nak kena bayar, tak, yang ini percuma doktor. Cuma macam doktor cakap lah, nak dengan tak nak. Okey doktor, pasti sebagai penutup doktor, mungkin ada mesej yang boleh disampaikan kepada pendengar kita kan. Mungkin kalau bukan mereka sendiri yang mengalami tekanan tanpa mereka sedar, ataupun kitalah sebagai komuniti ini, mungkin kena juga belajar untuk alert kan orang-orang sekeliling kita. Mungkin ada pesanan yang boleh disampaikan lah supaya komuniti kita jadi lebih prihatin terhadap kesihatan mental ini, doktor. Silakan.
1: Okey, saya rasa take home message kita lah pada malam ini adalah peranan kita sebagai komuniti. Kita, kalau saya sebagai seorang doktor ni, dia ingat ataupun komuniti selalu ingat doktor ni semua benda ni, masalah kesihatan fizikal ataupun mental ni, solusi dia ada di pada doktor kan. Pergi jumpa doktor, dapat ubat, settle. Tetapi sebenarnya individu yang ada masalah kesihatan mental ni, dia pergi jumpa healthcare professional setengah jam atau sejam je, selebihnya dia berada di community. Jadi sebenarnya community yang ada peranan yang besar, dan boleh memainkan peranan yang sangat besar untuk membantu individu-individu yang ada masalah kesihatan mental ni. So sebenarnya bukannya semua masalah tu hanya terletak kepada doktor ataupun pengamal perubatan ataupun healthcare professional, tapi sebenarnya peranan tu boleh dimainkan juga oleh community. Dan sebenarnya kalau kita berganding bahu, sebenarnya macam tadilah tagline kita, community kuat.
0: Kan, okay. Semoga community kuat, kita pun jadi insan yang kuat lah kan. Okay, jadi pentingnya sebenarnya sekeliling kita itu, macam apa doktor ada kata daripada awal tadi kan, kadang-kadang kita lihat mungkin seorang, tapi di belakangnya tanpa kita sedar, kelilingnya juga mungkin sedang kita anggap seperti sakit lah doktor, bila kita sebut berkenaan dengan mental dan sebagainya. Okay doktor, terima kasih sekali lagi.
1: Sama-sama.
0: Okay, kepada doktor kerana sudi untuk berkongsi untuk topik kita pada malam ini, iaitu mental sehat, community kuat. Kita baru selesai bersama dengan Prof. Madya Dr. Muhammad Adil Zainal Abidin, yang merupakan pakar perubatan kesihatan awam UIAM, juga bagi pihak penerbit kita Puan Azmira Diana Musa. Okey, untuk topik kita nampak okey, tapi kadang-kadang macam itulah doktor, nampak okey je, nampak baik-baik saja, dalam hati orang kata meronta doktor. Okey doktor, terima kasih sekali lagi doktor, ada kesempatan kita bersua lagi doktor. Doktor, tapi nak tanya juga, mungkin doktor sebagai salah seorang kaunselor juga kan, mungkin kalau ada ke mereka kalau mungkin nak cari doktor ke di media sosial ada ke doktor?
1: Oh, saya sebenarnya di media sosial saya tak ada.
0: Nak DM tanya masalah. dia nak pergi terus, dia malu doktor, dia kata dah alang-alang ni, dia kata ada. Macam mana doktor?
1: Saya tanya media sosial sebab bagi saya media sosial ni salah faktor
0: tekanan juga.
1: Faham.
0: Aduh ayah. Okay, lepas ni mungkin anda boleh amalkan juga tip daripada doktor lah, elakkan bermedia sosial ya. ChatGPT ada. Jadi ada. Okey, apa-apa tu kepada anda, terus kekal setia dengan Selangor FM. Layan dahulu, ini dia Amelia bersama dengan Kai, Tak Pernah Hilang. Terus dengar Selangor FM.

Selangor FM pilihan tepat. Okey, terima kasih untuk anda yang hantarkan kiriman rakan kita ni. Dia kata salam maghrib buat Anna. Terima kasih hantarkan kiriman ni. Okey, ada Syasha juga nak dengarkan lagu Sehelai Daun Setitis Embun. Lagu lama ni, kalau ada lah dari Pak Rashid nilai. Kalau ada dalam simpanan. Okey, okay, okay, saya cari kalau ada saya main eh. Okey, tapi apapun jom layan dahulu ini dari Scan. Sanggupkah kau bersama?

anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

Selangor FM pilihan tempat. Itu dia lagu Sorry. Kejap ya. Kena tengok balik. Kita kalau dah malam-malam ni awak kita jadi blur awak. Okay, Sorry seems to be the hardest word. Okay, terus dengan Selangor FM. Jom nak bacakan sebab lagu ni adalah lagu permintaan sebenarnya dari sahabat kita ni, Kak Riz Rasa Ulu Selangor, kepada suami Jerry Ardi Abdullah. Okay, jadi untuk suaminya, harap terhibur laya dengan lagu itu. Juga ada Wan Salman ni daripada sahabat bernam, harap disiarkan Bunga Tanjung. Amboi bunga. Nak saya nyanyi ke? Takut sesal nanti bila sengat dengar saya menyanyi kan. Okay, lagi ada kiriman yang seterusnya ni. Terima kasih untuk kiriman yang dihantarkan. Panjang berbenar kirimannya. Okey, saya baca dulu ya. Okey, juga ada kiriman daripada yang ini apa ni? Dia nak dengarkan lagu. Okey. Dia kadang-kadang you all ni memang you all kita tanya. Okey, kadang-kadang memang tanya, suka tanya soalan yang tiada kena-mengena dengan permintaan lagu eh. Kan? Ada je tahu. Okey, apa pun you nak teruskan lagi layan dahulu. Pasti ada banyak lagu best menanti anda kan. Kalau anda sendiri orang kata mungkin ada lagu-lagu yang mengenang bila dengar tu macam teringat pula si dia kan. Lepas tu bila dengar tu rasa macam alamak sedihnya. Kadang ada lagu yang memang seolah-olah macam bercerita tentang kisah kita kan. Okey, seperti lagu inilah. Sebenarnya saya nak linkkan tu, nak tunjukkan. Aduh, sekarang pukul apa ni? 10:53 minit malam. Selamat malam semuanya. Esok cuti tau, awak pergi mana esok cuti? Ada aktiviti ke sunyi je tak pergi mana? Tak ada yang ajak hangout katanya. Selangor FM.

Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.

FM pilihan yang tepat. Okey, dah jam yang terakhir dah saya temankan anda. Sekarang dah 11.18 minit malam dah. Apa khabar malam ni? Semua okey ke? Baik-baik je. Esok cuti kan? Malamlah hari ni Jumaat. Jadi esok cuti. Maka mungkin dah ada macam-macam plan dah katanya. Nak luang masa dengan yang tersayang katanya. Nak pergi mana lah tu? Seronok lah ada yang tersayang. Okey, esok kita akan melangkah ke bulan yang baru. Pastinya 1 Ogos. Sekejap saja lagi. Dan jangan lupa juga nak ingatkan kepada anda di mana 2 Ogos nanti untuk datang beramai-ramai ke Uji Bakat Bintang Piramli yang kita buka khas untuk anda. Bermula 9 pagi hingga pukul 5 petang. Okey, anda boleh juga download kita punya borang penyertaan itu melalui poster yang kami ada siarkan melalui Selangor FM punya Instagram. Cari je, okey. Apapun nak teruskan lagi waktu ini, jom dengarkan dahulu lagu ini. Dia khas untuk anda. Lagunya daripada Spider, Bila Nak Saksi. Saksi apa tu? Saksi cinta kita. Ouch!

anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat bintang P. Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

Selangor FM pilihan tempat itu dia lagu khas untuk anda. Lagu Hindustan ni, okay? Lagu yang berjudul Chan Chupa Badal Min. Selangor FM pilihan tempat. Dan pasti juga yang hantarkan kiriman, terima kasih Cikgu Noli. Cikgu Noli, apa khabar? Apa khabar? Bebek. Khabar baik ke? Macam tu. Okay, dia kata, hai yang sama konti di jam yang terakhir ni, ha? Dia kata, ada ni, ha? Dia kata, of course. Udah tergolik. Radio tetap ada di sini layan Selangor FM. Aduh, hai kan. Dia Cikgu Noli, tukar nama lah Cikgu Noli. Tak payahlah cakap Cikgu Noli berang, tukarlah nama Cikgu Noli apa, tergolik. Aisyah mesej je dah tergolik dah, aku main lagi. Okay, jom nak teruskan lagi waktu ni. Sebelum kita masuk kita sekitar yang terakhir, sekitar nanti kan, apa pun nak layan dululah. Kita dengar dulu, ini dia lagu nyanyi daripada Miss Omar, Semoga Abadi katanya. Selangor FM pilihan cepat pandai. Bijaklah you all sini. I like Selangor FM.

Selangor FM pilihan tepat. Okey, itu adalah lagu Cinta Setengah Mati. Hai untuk semua lah yang dengarkan Selangor FM saat ini. Dan sampai ke hujung dah saya temankan anda. Dan seketika nanti pastinya 12 malam sampai pukul 6 pagi kami akan bawakan siaran Selangor FM untuk anda terus bersama dengan radio di bawah rangkaian RTM juga. Akan bersama dengan National FM untuk 6 jam. Dan selepas tu kembali lagi untuk 6 pagi esok. Dan setiap hari Sabtu Ahad macam biasa di mana kita cuma ada 3 segmen saja. Setiap segmen 6 jam akan temankan anda. Okey. Apapun kita jumpa lagi hari Isnin nanti saya kembali lagi temankan anda. Dan nak ingatkan juga sekali lagi untuk anda yang punya bakat untuk datang beramai-ramai ke uji bakat Bintang Piramli yang akan berlangsung pada hari Ahad ini, iaitu pada pukul 9 pagi. Boleh datang awal untuk pendaftaran dan sebagainya. Okey, jadi jumpa di sana. Di mana tu? Di Auditorium Piramli. Okey. Jadi kepada yang ada bakat menyanyi tu kan, jangan dipendam-pendam. Kan, jangan disimpan-simpan. Jangan ditahan-tahan tau. Tunjukkan bakat anda. Selamat malam semuanya. Semoga mimpi indah. Selamat meluangkan masa bersama dengan keluarga tersayang untuk hari minggu ini. Okey, layan dahulu lagi ni daripada Azman Terlena. Dia dah terlena tu kan. Apapun, terima kasih juga yang hantarkan kiriman mana yang terlepas saya bacakan. Kita jumpa lagi Isnin nanti. Tapi kalau anda datang ke uji bakat pun saya ada insyaAllah. Okey, kalau rasa macam Isnin tu lama lah kan, tak apa, kita jumpa Ahad tau. Terus dengar sangat. Bye-bye dan selamat malam awak.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu.

0: T.O. Bengso, kurang mana deh?
1: Zanario dengan cerita apa? Membulikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus kekal dengan Nasional FM. Terima kasih juga buat Iz Azlan yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda akan ke udara sepanjang 6 jam, 12 malam hingga 6 pagi, untuk pertemuan hari Sabtu 1 Ogos 2026, 17 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM, supaya berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Dilancarkan urusan, dipermudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan ya, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, jaga makan, jaga kesihatan. Yang tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Nasional Game Buruh Hantu untuk pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zai Alif. Di semua frekuensi yang ada, saya himpunkan anda semua, rakyat Malaysia seantero dunia, menerusi RTM Klik di seantero dunia, MyTV 701, Astro 869, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua geng-geng saya, pendengar Nasional FM di tengah malam ini, saya panggil sebagai geng-geng saya, geng burung hantu. Di manakah anda semua? Apakah anda telah pun bersiap sedia untuk kita layan sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja yang saya kongsikan untuk anda. Ramai yang tengah memulakan kerja, tengah memulakan tugas. Selamat bekerja, selamat bertugas tau. Ikhlas dari saya, selamat bekerja, selamat bertugas. Saya juga bertugas, bertugas untuk menemani anda sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Jadi jalankan amanah anda, tugasan anda dengan sepenuh hati anda, supaya hasil kerja kita dipuji oleh bos kita kan. Bagus budak ni kan, bagus dia ni, macam gitulah. Dan setiap amanah itu perlu dilaksanakan dengan penuh integriti, dengan penuh semangat. Jangan hilang semangat. Kekuatan itu tak datang daripada fizikal kita. Kekuatan itu datang dari semangat kita. Semangat yang kuat, fizikal kita akan kuat secara automatiknya. Oh, agak lama sebenarnya, agak lama saya tidak bersama-sama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Sebab saya dah lama tak terima panggilan. Hari ini saya nak terima panggilan lah. Untuk 3 pemanggil, saya nak tahu siapa lagi, siapa yang terus setia bersama dengan saya. 3 pemanggil di 0322820363 ataupun 0393. Telefon saya nanti ya. Saya nak tahu, saya nak tahu juga. Ramai yang kata orang tu, saya tidak menyapanya di ruang udara Nasional FM. Ya, jangan lupa telefon saya. Buat anda semua, jangan lupa juga laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak dengan hiburan berbagai rentak saya berikan kepada anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi pucuk hati.

0: Lagu jutaan One Official lirik oleh Nora Yati, Bumi Putra Rockers, Aku Hanya Serangga, membawa kita ke 12.31 minit tengah malam. Sudah 12.31 minit tau. Ini bermakna kempen-kempen Bina Raya di Negeri Sembilan sudah pun ditamatkan jam 12 malam tadi. Tiada lagi kempen. Sebab hari ini 1 Ogos, mereka yang berdaftar yang layak mengundi di Negeri Sembilan akan keluar mengundi Enter Pilihan Raya Negeri Sembilan yang ke-16, PRN Negeri Sembilan 16 ya. Jadi pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, jangan lupa untuk keluar mengundi. Tunaikan tanggungjawab kita sebagai anak Negeri Sembilan, anak Malaysia. Kerana pada saya, anak Malaysia adalah anak-anak yang bertanggungjawab terhadap negeri dan juga negaranya. Betul, kita kalau keluar mengundi itu tanggungjawab kita lah. Kita dah laksanakan tanggungjawab pada negara kan. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, saya nak bersama-sama dengan anda. Dah lama saya tak buka talian ya. Lama saya tak buka talian. Jadi tiga pemanggil saja yang bertuah untuk saya bersama-sama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Dan pemanggil pertama di talian waktu ini, halo.
1: Hello, Assalamualaikum Azhar.
0: Waalaikumsalam, siapa di talian?
1: Jumari dari Keluang.
0: Jumari dari Keluang. Lama tak dengar suara awak, Jumari.
1: Kali terakhir malam raya itu.
0: Oh, iya ke? Yalah, malam raya kan? Lama dah, berbulan-bulan dah ni.
1: Kita raya, kita dapat kerja
0: dulu. Ni tak tidur lagi ni, buat apa ni?
1: Memang hujung minggu kan kita lambat sikit lah.
0: Hujung minggu memang tidur lambat? Memang setia dengan game Burhan tu?
1: Ya, of course lah. Itulah. Dulu Abang Azhar hilang lama. Tansik mana pergi Abang Azhar tak ada dulu.
0: Oh, iya ke? Kalau saya kalau saya hilang lama tu, rindu tak?
1: Mestilah.
0: Alamak.
1: Ada kita juga... dah biasa dengan, kita dah dengar suara Abang Azhar setiap malam kan. Kalau Abang Azhar tak ada tu, rasa macam rindulah.
0: Ada juga yang rindu saya. Biar, betul.
1: Ya, lagi-lagi kita rasa daerah keluar.
0: Ni betul tak betul ni?
1: Betul.
0: Betul eh? Ikhlas kenyataan awak?
1: Ikhlas. Sebab tu lah kita tahu setiap malam yang kita makan kita masa Abang Azhar tak ada tu, DJ Hanim, DJ Apa DJ Aizat semua tu. Tu lah sebab tu kita dengan Nasional FM.
0: Tapi kalau saya tak ada memang rindu lah. Boleh percaya ke ni?
1: Mesti kita cari. Saya dengan DJ bertugas mana Abang Azhar.
0: Ya ke? Mencari. Alhamdulillah. Ada juga yang cari saya lah. Kalau gitu saya nak hilang lagi lah. Okey, silakan dengan ucapannya. Silakan.
1: Okey, ucapan yang pertama untuk Mak kat bawah tu mengenai sihat. Lepas tu kepada Kak Rupiah Ahmad dan juga kepada semualah pendengar setia Nasional FM. Abang Nazir nak tinggalkan nombor boleh tak?
0: Silakan.
1: Okey, yang untuk Kak Rupiah Ahmad, aku silakan. 019-974-2966. 019-974-2966. Untuk Abang Nazar, selamat bertugas. Tapi kalau benar, berhati-hati.
0: Baik, terima kasih Jumari.
1: Okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumari dari Keluang. Siapa lagi yang pemanggil yang kedua di talian waktu ini? Halo.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni? Siapa iki?
2: Iki Mawan dari Perit, Jawa Muar.
0: Alhamdulillah.
2: Waras ya.
0: Waras, alhamdulillah syukur.
2: Wiswi orang ngomong garu Kang Manis ke.
0: Ya.
2: Wiswi kangen.
0: Kangen ah?
2: Kangen.
0: Biar betul.
2: Iya dah, wiswi orang ngomong-ngomong garu Kang Legi.
0: Itulah saya cakap, ada juga yang rindu saya. Alhamdulillah, ramai yang rindu, ramai yang kangen lah, eh. Orang Jawa ngomong kangen lah. Ada pendengar yang tak faham. Dia kata, apa dia orang cakap ni? Kita orang sedang bercakap bahasa Jerman tau.
2: Betul.
0: Okey, silakan.
2: Yang faham-faham eh. Orang faham, gawe-gawe faham-faham ailah.
0: Iyalah. Wis mangan lah.
2: Wis.
0: Lau apa?
2: Wis warak lagi.
0: Wis warak, alhamdulillah syukur.
2: Kewarakan cara orang Jawa ngomong.
0: Yalah, mentong.
2: Mentong.
0: Okay.
2: Wis keneng wetang kopi kosong.
0: Mantap.
2: Ya, baru orang turu kan.
0: Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Okey, selamat pagi untuk sahabat-sahabat yang mengenali Pawan. Untuk Wak Nah, dan untuk keluarga, untuk mak dan ayah, dan juga untuk Zul Alif di Kedah yang Kaimah Tunjang. Semualah yang mengenali Wan Perijawi dengan ucapan selamat pagi. Semuanya lah, Abang Manis, selamat bertugas dan terus teria.
0: Ya, Alhamdulillah, InsyaAllah. Baik, itu saja.
2: Kapan Ramadan Perijawa?
0: Tak tahu lagi lah.
2: Minggu kalau Ramadan, alu-alu lah.
0: Tapi saya mengidam apa lagi? Asam pedas.
2: Ya, kenal air. Ngomong kapan-kapan.
0: Baik.
2: Kenang dimasak
0: iyalah. Nanti saya ngomong.
2: Janji teko.
0: Iya, okey. Baik, terima kasih.
2: Okey.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parik Jawa. Alhamdulillah. Yang faham-faham je lah. Tapi seronok tu dekat National FM. Itu sebab nama dia National FM. Ada Jawa, ada Banjar, ada Cina, ada India, ada Iban, ada Kadazan. Mana dia geng-geng Iban, geng-geng Kadazan. Boleh telefon saya di 0322-8203-63 ataupun 0393 ya. Okey, satu lagi pemanggil sebelum kita beribu. Siapa di talian waktu ini? Halo.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa ni? Ya? Yeah?
3: Pak Long kau jauh arah.
0: Oh, ya, Pak Long. Mantap, Pak Long. Ah, cuaca.
3: Kadang-kadang hantu dia duduk urik. Pak Long dia bunyi itu. Puk.
0: Pak Long, sedang berniaga ke?
3: Lama tak dengar. Oh, dendam.
0: Oh, dendam.
3: Kayak tengok buruh hantu lah. Banyak-banyak bangun ni. Tengok buruh hantu banyak bangun
0: ni. Ni tengah berniaga ni?
3: Ya, duduk kat kedai lah.
0: Okey, saya punya kerang lebih sikit eh, kuitiau.
3: Boleh, 3 kilo kita kasih, tambah lagi 4 kilo kita
0: kasih. Tapi kalau dengar lagu dandut sekejap lagi, jangan pula kerang tu terbang dari Kuali.
3: Jangan pasal dandut lagi,
0: hati terbang. Well, cuaca di Perlis macam mana cuaca?
3: Alhamdulillah. Kadang hujan, kadang tak hujan.
0: Untuk tengah malam ni, cuaca baik lah.
3: Untuk ni Alhamdulillah lah, elok lah.
0: Ramai dekat kedai tu?
3: Alhamdulillah mari.
0: Kirim salam kawan-kawan saya geng-geng berhantu dekat kedai anda.
3: Okey, insya-Allah kita akan sampaikan salam Muhammad ni kepada geng-geng berhantu kita.
0: Ya, baik. Silakan dengan ucapannya, Pak Long.
3: Pak Long nak ucap selamat pagi ya lah. Kepada semualah geng-geng berhantu kan nak satu-satu tak leh. Semua. Yang nak buat satu tu apa ketua dia lah. Ketua berhantu lah.
0: Ya.
3: Alhamdulillah semua lah, semua orang tu lah.
0: Baik, terima kasih Pak Long.
3: Okey.
0: Selamat berniaga.
3: Ya, insyaAllah.
0: Baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dari Perlis, pemanggil yang ketiga, pemanggil yang terakhir. Alhamdulillah, 3 pemanggil dah. Ini dia Ijar dengan Kuda Hitam. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nunadif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Crystal dengan Penasaran. 12.51 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional FM? Aduh, baru terjaga. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, ya, Jun Alip Zain Alip, sampai pukul 6 pagi nanti. Yang tak boleh nak tidur, terus tak boleh nak tidur. Jangan tidur dulu. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya siarkan untuk anda. Baik, tempoh perkhidmatan percuma bagi transit aliran ringan LRT laluan Shah Alam telah pun tamat. Tapi yang sepatutnya berakhir hari ini kan akan dilanjutkan ke sehingga 14 Ogos depan. Alhamdulillah. Dan Rapid KL juga memaklumkan pelanjutan itu bagi memberi peluang kepada lebih ramai lagi pengguna menggunakan kemudahan sistem pengangkutan baru yang baru berkenaan. Jadi dalam masa yang sama juga membiasakan diri dengan laluan yang menghubungkan Petaling Jaya, Shah Alam dan juga Kelang. Jadi sepanjang tempoh berkenaan, pengguna boleh menikmati perjalanan percuma menggunakan laluan Shah Alam termasuklah perkhidmatan bas perantara serta kemudahan park and ride di stesen terpilih. Dan inisiatif ini sebenarnya diharapkan dapat mengurangkan kos perjalanan harian selain meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap kecekapan dan juga keselesaan sistem pengangkutan awam dalam negara kita. Alhamdulillah, dilanjutkan sampai 14 Ogos. Jadi besok tak payah bawa duit. Naik LRT Shah Alam tu tak payah bawa duit. Jangan risau, percuma sampai 14 Ogos. Sepatutnya dah berakhir semalam. Tapi dilanjutkan lagi. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai. Kita ada UPS dari Kuala Terengganu. Muhammad Ramli Jaafar, Razak Balangi, Bidadari Salju dari Iskandar Puteri Johor. Izwan Latif dari Durian Tunggal Melaka. Astani Patola, Muhammad Yusof Terengganu, Nip Mas Kota Baru, Adik Abigail. Hamdan Arifin dari Kuala Selangor, Cik Burger dan juga rakan-rakannya masih lagi di Terengganu untuk RZ members katanya. Banci Faiz, Fahmi, Bad, Awis, Ilin Manja dari Shah Alam, Intan Hamid. Kita ada Cik Ma dari Perlis, Tantari dan juga Mas Merah, Zul Atan, Zainal Maurina dari Dungun, Ita Chot dari Ipoh, Rohatun Atun, Nur Isa, Janet Zai, Rosmera, Lin Roslinda, Asna Asrani, Masni Asanawi, Aina Sofia, Bia Bia, Sadung Jaya, Semarahan, Sarawak, Virginia Vanessa. Kita ada Elbiana, Rosil, Yana dari Saratok, Sarawak, Nolia, Ramli, Lia, Nenek Ani, Syah Putra, Mesing, Johor, Zainal Husin. Lagi siapa? Ita Rozaya, Sumandak, Sabah, Zainal Inal. Dari Karimun Kepri. Ui, mantap. Dari Karimun Kepri, Indonesia. Yasmin Zia Abdullah, Pucung Pucung Selangor. Yus YMC, katanya, luncur, jangan tak luncur. Ili Zuhaili, Iza KBI, Kuantan, Ramlah Din, Mohd Faisal Mustafa, JB. Nordiana Nordin dari Miri, Sarawak, Abang JJ Gemas. Kita ada Ahmad Nurul Amri. Kita ada Mazlan Maria dari Kota Baru, Princess Su, Marsa Saleh. Jamaah ramai. Jamaah Aloha, Abdul Jalil Tahir, Agnes Emma, Miri Sarawak, Muhammad Izzuan, Santale Bruaz, dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus melaporkan diri. Mana dia geng-geng TikTok saya? Saya tahu ramai pendengar Nasional FM yang ada TikTok kan. Mana dia? Tak nampak lagi pun geng-geng TikTok. Laporkan diri anda. Sampai-sampai kita bersembang dekat live TikTok, ya. Terus beribu lagi. Ini dia Wings, lagu dan lirik ciptaan Andy Rahman, Wings dengan Hati Sulam Lain. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

ekspedisi dengan Raja Kertas. Oh, pening hari-hari cari Raja Kertas. Ada yang tanya, Raja Kertas tu apa? Duit lah. Ada yang tengah termenung, jauh tu mana nak cari duit. Ya, kereta pula rosak. Kadang-kadang bila ada duit sikit je, itu pula yang tak ada. Bateri kereta pula rosak kan. Macam-macam hal lagi. Tapi itulah kehidupan ya, kehidupan zaman sekarang. Bila tak ada duit tu sakit kepala memikirkannya. Semua sebersebi dalam dunia ni memerlukan duit. Duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan duit. Baik, 1:07 minit pagi berada di jam yang kedua Nasional Gemburuan tu. Oh, dah jam kedua dah. Oi, cepat masa berlalu. Bagaimana cuaca di tempat anda? Di Kuala Lumpur, cuaca agak sejuk, hujan kan. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Pahang pula di daerah Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerloh dan juga Berel, Selangor di Gombak dan juga Hulu Langat termasuklah di wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan di Jelebu, Kuala Pilan dan juga Jempol, Sarawak di Bintulu, Sebau dan juga Miri termasuklah di Telang Usan, Sabah pula di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort dan juga Keningau, Pantai Barat di Papar dan juga Sandakan di Terlupit serta Beluran dan juga Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok waktu ini. Oh, terima kasih banyak-banyak like ya. Jangan lupa tiba-tiba like-nya, kasih laju, kasih luncur. AJK, KP, Pak In Burger 7E Baling. Kita ada Kori, Abang Lori ya. Ada Ina, Puteri Lilin, Nur Cahaya dari Perlis, Ramla, Amy, Hidayu 15 Hati 80, Mat Big Ho, Alan Burger, Geni, Drive Penang. Abang Burger, mantap Abang Burger. Junaida Kamarin, Fiza Riza, Nurjan 59, Ainor, kita ada Patih, Amin, Niza Itachan, Anak Kedah Channel, Puteri Farisha, Josh Boy, Pilot Darat dari Sarawak, Sania Muhammad, Abdul Razak Ramli, Rosna Baharum, Caramel Latte, ada Bam Bam, kasut dah buruk katanya dalam perjalanan ke Kota Baru, Zila, Lina Syarul, dari Bentong, Noel, katanya dalam perjalanan ke Seremban, Alisa Muhammad, Haji 8189, kita ada Asna Surani juga. Siapa lagi? Iti, Susana, Alim dari BP, Santalia Beru, Asnor, Akia, Zamri, Kak Awah, Bulat, Wati 77, Mesara, Asmam, 1972, Restoran Syafiq, Diamond 85, CEO, pecinta kucing, Fikri 92, Joe, teknisi dari Riau, Indonesia. Terima kasih geng dekat Riau. Sue My Heart juga turut bersama, Sabrina Iskandar, Abang Bona, Paman Ujang, Paman. Nah, Pilot Darat, kalau nampak saya mesti bagi horn satu kali. Ramai yang sedang mencari rezeki atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bar semua. Hati-hati jalan raya. Apatah lagi kebanyakan kawasan di semenanjung ni dilaporkan hujan kan. Fokus anda kena 200%. Oh, kita juga nak ucapkan selamat pengantin baru sebenarnya kepada pengantin-pengantin se-Malaysia. Hari ini hari Sabtu, ramai yang memilih tarikh 1 Ogos menjadikan tarikh keramat untuk mereka menamatkan zaman bujangnya. Alhamdulillah bertemu jodoh ya. Jadi selamat pengantin baru buat kedua-dua mempelai. Semoga bahagia ke akhir hayat. Tahniah atas ikatan suci yang dibina. Semoga Allah memberkati anda berdua dan juga melimpahkan keberkatan atas anda berdua serta menghimpunkan anda berdua dalam sebuah kebaikan, insyaAllah. Iskandar Mamat hadir katanya. Jom kita layan lagu ini, khas untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Saya tengok jari tu, saya dah nampak dah dalam mangkuk ajaib. Ramai yang baru lepas berinai tau. Oh, cantik jari warna merah. Terus layan lagi. Ini dah sudah diinai-inaikan persembahan Erosa ini untuk pengantin-pengantin se-Malaysia.

Lagu ciptaan Jatin Lalit, lirik oleh Samir, paduan suara Kumar Sanu dan juga Alka Yanik, menerusi lagunya Sajenji Garai. Ini lagu dalam filem Kuch Kuch Watahe, ya. Di penghujung-penghujung ataupun di pertengahan, di pertengahan cerita tu lagu ni keluar. Kuch Kuch Watahe, lakonan Shah Rukh Khan, Rani Mukherjee, Kajol, dan di penghujungnya ada Salman Khan. Dan lagu ini membawa kita ke 1.30 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Keburu Hantu. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Nasional Keburu Hantu di hujung-hujung minggu. Hari ini hari Sabtu. Kemana destinasi anda untuk awal pagi nanti? Ada yang kata nak pergi beriadah, bang. Hari ni nak pergi jogging. Jogging jangan tak jogging. Saya dengar perkataan jogging tu dah daripada lama dah, daripada tahun lepas tu. Nak jogging tak jogging-jogging katanya. Nak jogging sebab apa? Saya nak kurus, bang. Saya nak kurus, eh. Dia biar apa pun bentuk badan fizikal kita, yang paling penting kita sihat. Itu yang paling penting. Jadi lakukan kesihatan, pemeriksaan kesihatan selalu. Nah, tengok paras gula macam mana, paras darah macam mana, darah tinggi ke, darah rendah ke, gula kan, ada diabetes ke tidak. Dia kena cek selalu tu, kolesterol macam mana, itu yang paling penting. Baik, bagi pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, SPR ataupun Suruhanjaya Pilihan Raya mengingatkan pengundi supaya keluar lebih awal ataupun mengikut masa yang disyorkan selain mematuhi larangan penggunaan telefon bimbit ataupun membawa bahan berunsur kempen pada hari pengundian pilihan raya PRN Negeri Sembilan yang akan berlangsung hari ini. Dari Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idris menyatakan mereka digalakkan keluar mengikut masa seperti yang tertera dalam aplikasi MySPR Semak bagi mengelakkan kesesakan pada saat akhir. Namun masih boleh mengundi mengikut kelapangan masing-masing dari jam 8 pagi yang akan dibuka hingga 6 petang ataupun mengikut waktu pusat yang diwartakan. Pengundi juga diingatkan supaya membawa kad pengenalan. Ni jangan lupa, kad pengenalan ni sangat-sangat penting, bagi tujuan pengesahan identiti, selain tidak menyerahkan dokumen itu kepada mana-mana pihak selain petugas pilihan raya. Jadi SPR juga menegaskan penggunaan telefon bimbit tidak dibenarkan dan juga pengundi yang membawa peranti itu perlu meletakkan ia di tempat disediakan selepas menerima kertas undi sebelum mengambilnya semula setelah selesai. Dan tata cara itu yang baru sebenarnya, itu diperkenalkan bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar selain memelihara kerahsian undi setiap pengundi. Jadi tunaikan tanggungjawab anda, pengundi-pengundi di Negeri Sembilan. Kita ada Ayu yang melaporkan diri, Imanina, Iridina, Jun Haris, Oja, Eji, Kakna, Lina, Kayum. Kita ada siapa? Lina Payne, Nurul Huda, Ibrahim Angles, Najib 77, Ina 1982, Dia Wawa dari Terengganu, Sis Ayu Dahlan juga turut hadir. Suria 71, BMX 41, Linda Rizkullah. Ada Nuras, ada Aini, Nur Roslan Osman, Takdir Ilahi, Mrs. Vario, Eji, Miss Kayoy. Siapa lagi? Aziza Atmo, Leo. Kita ada siapa lagi? Emilia dari Perlis, Lutong Malam, Sa'diah, Akuzah, Lady Heda, Aming, Pilot Darat, Pen Bodion, Mr. Zoro, Linda dari Linda DP, Norazu Wawa, ada Nagin Asang, Pet Guardiola. Kita ada juga Ida TSK, Aid Zamani, Ila 20, Zaida, Noraini, Nojes, Widuri, Ramlan Amy, Chief Zack, Remy 78, Ati Azuriati, Jeff juga duduk bersama-sama, Noran Yasin dan ramai lagi lah. Dek Yoi, Azlan Alive, terima kasih banyak-banyak. Izzah Haniza Mar dari Pulau Pinang, Nur Safa Marwah, ada Mawar, ada siapa lagi? Kupu-kupu beracun, Terubur-terubur kasih tempel light ya. Once Pawi saya hadir, Abang Manis, okay. Abang Manis bersemut ya. Sebab apa bersemut? Sebab manis. Zaid dari Melaka. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak, hiburan berbagai rentak sehingga lagu Hindustan tadi kan. Dan melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa kita akan bertukar mood kita.
mood kepada lagu-lagu. Macam biasalah, lagu-lagu kenangan anda lah. Ramai yang tak sabar nak menunggu lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Bang, bila bang lagu Menangis Tepi Bujur Katil? Seperti biasalah, melepasi 1.30 minit pagi, kita layan lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Layan perasaan anda, layan perasaan sambil terimbau kenangan, kenangan manis pahit yang menjadi pengajaran dalam hidup kita, yang banyak kata orang tu mengajar kita tentang erti kedewasaan, tentang erti kehidupan, tentang erti lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan ya, kita selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hanya kenangan, tetapi kenangan itu akan terus hidup dalam hidup kita sehinggalah ke akhir hayat. Tapi sebelum lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil, saya nak menyeru anda semua, pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, untuk keluar menunaikan tanggungjawab anda. Yang duduk dekat Selangor pun boleh balik. Ya? Saya walaupun duduk di Kuala Lumpur, hari itu masa PRN Johor pun saya balik mengundi tau. Jadi tiada alasan untuk kita tunaikan tanggungjawab kita sebagai anak Negeri Sembilan, sebagai anak Malaysia. Ha, ini dia lagu keluar mengundi. Jadi keluarlah mengundi. Dan selepas lagu ini, kita sambung Menangis Tepi Bujur Katil dengan hashtagnya adalah Seharum Mawar.

0: Itulah, mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
1: Anda sedang mendengar National FM. Sentiasa

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Spring dengan kita ditakdirkan jatuh cinta. Anda juga dengan saya ditakdirkan untuk layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal setia bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Macam sahabat saya, DJ Double E dari Polis FM. Dia kata Polis FM pula, Langkawi FM. Dekat Langkawi FM, dia tak sabar nak ambil alih siaran. Mana boleh, pukul 6 pagi baru saya serahkan. Hari ini 1 Ogos 2026. Maknanya kita dah memasuki bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan untuk negara kita. Jadi ayuh kita kibarkan jalur gemilang. Di premis perniagaan, di rumah, kita gantung bendera Malaysia. Kita kibarkan jalur gemilang dekat kenderaan kita, dekat kereta, dekat lori, dekat bas. Walau ke mana saja kita bawa jalur gemilang. Dekat motor pun boleh tau. Mereka yang pergi ke RZ member tu bawa bendera Malaysia. Jangan hanya berkumpul. Berkumpul untuk RZ member tak salah, mengeratkan silaturahim. Tapi biarlah ada pengisian-pengisian. Semangat patriotik juga perlu diterapkan. Bawa bendera Malaysia, tanda kita cintakan negara kita. Untuk sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun ini, temanya apa dia? Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ya. Betul. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itu tema untuk Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun 2026. Tapi jangan lupa jugalah, kita jangan lupa untuk mengingatkan generasi masa kini juga, terus menghayati bahawa kebebasan, kemerdekaan, keamanan dan juga kemakmuran yang dinikmati hari ini adalah hasil pengorbanan anggota pasukan pertahanan negara dan juga pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu tau. Kita kena hargai pahlawan-pahlawan negara kita. Mereka telah pun berjuang, berjuang dengan segala keringat yang ada untuk membebaskan, untuk merdekakan, untuk memakmurkan negara kita yang kita kecapi pada saat ini. Dan kita juga ada tanggungjawab kita. Pastikan Malaysia terus aman, makmur, sejahtera untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Kena ingat, ya, kena ingat tu. Halizan dari Pulau Pinang hadir. Juga rasa casting Arif Dahlan, Meta Sejati, Hazli Zabaha, Arman. Ini Arman ni peronda Lebuh Raya WCE ni. Oh mantap Arman, selamat meronda ya Arman. Kirim salam peronda-peronda yang lain. Lebuh Raya okey semua. Nimesan, Bro Mualim, Faris Uzaifah. Kita ada Lina Cinta Setia, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Lavender Girl, Ani 78, Aman Hashim, Zaidatina Ajira, Syamri Se, Rinova tengah naik lori ni bang katanya. Saya ikut suami saya. Ui mantap. Jadi Kelindan. Zaliana Tasib, Sabaria Saleh, Geng Rimba, Abin Nas, Pampapan, Aris. Kita ada Ana Fauzi, Cintaku, Mizi 85, Lady Elmin, Nija Najwa. Kita ada Isa juga, Rentak Official, Miss Princess Wins, Suliza Liza, Suhana Anga, DJ. Kita ada Tiger Aini, Azhar, Chef Cik Zura 82, Azila MTJ, Ikram, Atok Yazid. Lagi siapa? Yung Iza, Abang Zai, Brunei. Terima kasih pendengar dari Brunei. Saya ramai sebenarnya geng-geng di Brunei. Ramai pendengar di Brunei, di Singapura, di Indonesia, juga di seluruh dunia sebenarnya. Dan kita untuk geng-geng GBH, sebenarnya geng Berhantu ni mendunia tau. Nama-nama anda didengarkan dekat Brazil, dekat Norway ketika ini, dekat Oslo, Norway. Kita ada dengarkan di kedutaan London, alhamdulillah, Australia. Baik, Abi Hashim terorder, Fadila Ahmad, Abang Zali, ramai jugalah yang terus melaporkan diri. Zulaika Azurin, hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Rosa Rivin, lirik oleh Dato' Absah Hassan. Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah, ini lagu tahun 1991. Jadi terus dengar, terus layan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Komposer untuk lagu ini adalah Klaus Mann dan juga Rudolf Schenker. Skopian dengan Still Loving You. Dan bawa kita ke 2.32 minit pagi pada waktu ketika ini. Pengundi-pengundi di Negeri Sembilan yang layak mengundi, jangan lupa. Saya sering ingatkan untuk tunaikan tanggungjawab kepada negeri anda, kepada negara kita. Undi anda sangat-sangat diperlukan untuk memilih pemimpin-pemimpin yang bakal memimpin Negeri Sembilan untuk 5 tahun akan datang. Jadi jangan lupa ya. Untuk pakaian pula, tak ada pakaian khusus sebenarnya. Cuma kalau boleh pakai pakaian yang kemas, tidak menjolok mata kan. Pakai yang selesa dan juga sesuai. Cuma yang dilarang, jangan memakai pakaian ataupun membawa elemen yang boleh memamparkan nama parti politik, bahan kempen politik, simbol parti politik, logo ataupun lambang parti politik, nama calon kan. Ada juga berlaku banyak perkara berlaku sebelum-sebelum ini kan. Bila kita dah cakap dah, jangan pakai baju yang memamparkan logo ataupun lambang ataupun nama ataupun simbol parti politik, tetap pakai juga. Lepas tu dilarang masuk. Lepas tu dia marah pula. Dia marah pegawai SPR yang bertugas. Kenapa tak boleh pakai? Memang tak boleh pakai. Sebab kempen dah berakhir. Kempen dah berakhir tepat 11.59 minit tengah malam tadi. Jadi esok ataupun hari ini adalah penentunya kerajaan mana yang bakal membentuk membentuk kerajaan untuk 5 tahun akan datang. Parti politik mana yang bakal membentuk kerajaan untuk 5 tahun akan datang ya. Muhammad Nazir, selamat pagi. Muhammad Nazir Strawberry juga selamat pagi untuk anda. Ada Mok Wan, terima kasih hadir. Cinta hati kita ada Kudin, ada Omel, Azlina Mansur, Ida Halim, Ebi Hashim, Abang Latif, Mok Wan ataupun Usop dari NEC, Pro 2 Tinted, luncur terus GBA semua. Geng-geng Pro 2 semua okey ke? Geng-geng Pro 2. Ada yang mengantuk, nak pasang skru pun mengantuk ni. Jangan salah pasang skru ya. Nizam Karkun kata salam bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberikan salam, terima kasih hadir. Terima kasih ramai yang kata orang tu melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram. Tapi jangan lupa untuk follow, like dan juga kongsikan apa saja media sosial Nasional FM, terutamanya di Facebook kan. Kami muat turun pelbagai perkara dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar saja yang kami kongsikan. Itu semua untuk pengetahuan anda. Kita mahu mendidik rakyat Malaysia. Masyarakat Malaysia adalah masyarakat yang berpengetahuan betul, bukan berpengetahuan yang tak betul. Sambung lagi berhibur untuk lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini ya. Hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu tahun 1994. Persembahan daripada Haidah menerusi lagunya Hajat. Hajat saya senang je hari ini, iaitu nak semua geng buruhan tu layan sampai pukul 6 pagi.

Rahmat dengan hanya segenggam setia. Tapi saya percaya ramai berdengar Nasional FM, geng-geng berhantu yang terus kekal setia. Setia bersama-sama dengan saya untuk kita layan lagi 3 jam. Waktu sekarang sudah pun 3:01 minit pagi. Lagi 3 jam lagi, kurang lebih 3 jam lagi untuk kita bersama-sama pertemuan hari Sabtu hari ini, 1 Ogos 2026, 17 Safar 1448 Hijrah. Ada yang sedang menyamu selera pada waktu ini. Oi, sedap makan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan dan diakhiri dengan alhamdulillah ya. Kita doa sama-sama rezeki yang kita perolehi, yang kita dapat adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Dia sikit banyak itu bukan ukuran dia. Yang paling penting kita nak cari keberkatan. Kalau banyak tak berkat pun tak guna juga. Dia biasa sedikit tapi berkat. Itu yang kita mahukan. Juga untuk peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga kedai makan terutamanya. Ada yang tengah baru siap-siap nak kemas kedai makan tu, nak kemas warung, nak tutup dah katanya. Tapi ada juga yang berniaga sampai pukul 5 pagi, 4 pagi. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia semua okey. Pembuat-pembuat kuih se-Malaysia semua okey. Ini bukan senang tau nak buat kuih. Kalau saya tengok yang pembuat-pembuat kuih kan, satu kadang-kadang satu malam tu sampai bermacam-macam kuih dia buatnya. Saya tengok pun sakit pinggang. Yang tengok sakit pinggang. Apatah lagi yang buat tu kan. Jadi yang tengah buat kuih tu rasa macam dah penat, dah lengur sangat duduk tu, bangun seketika. Bangun. Bangun, buat senaman kecil, renggang-renggangkan tangan, kaki semua kan. Tapi respect lah, saya memang cukup respect lah pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Bukan senang tau nak buat kuih. Nampak macam senang je, tapi untung pun bukan banyak kan. Untung pun tak seberapa. Tapi alhamdulillah, terima kasih pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Sebab anda kita orang dapat makan kuih karipap, kuih koci, seri muka, macam-macam lagi jenis kuih yang ada ya. Kasut buruk katanya tengah makan tom yam. Mantap. Oh ya, jangan lupa kita terus pelihara negara kita, terutamanya dari segi kebersihan, sebab kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia 2026. Dan alhamdulillah, sepanjang awal tahun sampailah kesan ini, saya sendiri melihat ramai pelancong-pelancong terutamanya datang ke Kuala Lumpur ni kan. Sebab saya duduk di Kuala Lumpur, ramai pelancong-pelancong dari luar negara. Kadang-kadang ada juga pelancong-pelancong yang sempat saya bersembang-sembang kan. Oh, ingat saya tak pandai cakap Om Putih ke? Saya pun pandai cakap Om Putih tau. Walaupun tak berapa hebat cakap Om Putih tu, tapi saya faham lah apa yang Mak Saleh tu cakap dengan saya. Dan Mak Saleh tu faham cakap saya. Yang penting komunikasi itu kena faham, saling faham memahami ya. Saya bertanya dengan Mak Saleh tu, dia kata kali ada seorang tu, dia kata dah kali ketiga datang ke Malaysia. Sebab apa? Saya tanya, why you choose Malaysia? Oh, kenapa memilih Malaysia? Dia kata Malaysia ni satu tempatnya sangat-sangat menarik lah. Selain daripada Kuala Lumpur, dia kata negeri-negeri lain kan, daerah-daerah lain pun banyak tempat-tempat menarik. Nature dia, lepas tu rakyatnya pula bagus-bagus, ramah, mesra. Dan dia paling suka shopping dekat Malaysia kan. Dia kata berbelanja dekat Malaysia. Alhamdulillah, itulah sebabnya saya cakap bila kita jaga kebersihan negara kita, ramai pelancong yang datang, ekonomi setempat pun kata orang tu akan terus meningkat kan. Kedai-kedai makan, peniaga-peniaga kraft tangan, itu yang kita mahukan. Sebab sektor pelancongan antara penyumbang terbesar ekonomi dalam negara kita. Din Taiping, sama pagi pencinta 981, Abah Top juga, Arah 77, Norma Dayana, Kak Lang, Elmi Shaw, Awang, siapa lagi? Awang KB, Rohatun, Nizam Omar, Zanita Taylor, Lady Elmin, RG, Shazwan, Diana, The Carbon, Cik Rin, Haliza, Ucu, ada Kak Ia, Mami Jack, Muhammad Mahathir, Cik Umi, Malak Acik, Mastura, lagi siapa lagi? Ramai, Normal Abdul Hamid, Zul The Warrior, QC Pro 2 hadir. Macam mana QC hari ni, Zul?
semuanya bagus, semua kawan-kawan anda pasang skru tu betul. Biasanya QC ni kan dia yang check semua tu. Ita Hamdan, Bulat Kofi. Okey, jom sambung lagi beribu dengan lagu-lagu kenangan anda. Lagu masih lagi teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu tahun 1990, persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air kita, Ella, menerusi lagunya Sepi Sekuntum Mawar Merah. Terus layan dengarkan Nasrani Gembur Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi, masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Persembahan Still Heart dengan She's Gone. Dia pergi. Kalau dia pergi, pergilah pujuk kan. Kalau dia merajuk, kenalah pujuk. Biasalah orang perempuan ni suka kena pujuk tau. Kalau tak merajuk tu, bukan nama orang perempuan. Perempuan ni memang mudah tersentuh hati. Kadang-kadang bukan sengaja nak merajuk. Bukan sengaja nak merajuk, tapi nak melihat bagaimana anda datang memujuk. 3.33 minit pagi. Salam tahjud, salam selamat pagi semua yang baru bangun, yang baru bertemankan dan senang yang berhantu. Oh yes, sesiapa yang ada saman di Putrajaya, ada saman ke dekat Putrajaya menerusi kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 ya. Dan sempena bulan kemerdekaan dan Hari Malaysia 2026, Perbadanan Putrajaya menawarkan kadar kompaun istimewa serendah RM20 sahaja. Jadi tempoh kempennya lah bermulanya hari ini 1 Ogos. Hari ini dah boleh dah. Dah boleh bayar dah. 1 Ogos hingga 30 September 2026. Kadar kompaun dan juga saman mahkamah RM20. Siapa ada yang saman lalu lintas dekat Putrajaya tu, yang kata orang tu saman parkir kan, boleh bayar lah, boleh bayar RM20 je, serendah RM20. Sempena hari kemerdekaan, bulan kemerdekaan dan juga Hari Malaysia 2026 yang dilaksanakan oleh Perbadanan Putrajaya. Pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, jangan lupa keluar mengundi. Sekali lagi saya ingatkan, kalau boleh keluar awal pagi dah eh. Sebab kadang-kadang cuaca sebelah petang ni tak menentu tau. Kalau kita tengokkan ramalan kaji cuaca di sebelah Negeri Sembilan, untuk Negeri Sembilan eh, terutamanya di Jelebu. Jelebu pagi okey, cantik, cerah. Petang hujan, dijangka hujan. Jempol pun sama juga, pagi cerah, petang dijangka hujan. Termasuklah di Tampin, pagi cerah, petang hujan. Kuala Pilah pagi cerah, petang hujan. Rembau juga begitu. Port Dickson pagi petang insyaAllah cerah. Seremban pagi cerah, petang dijangka hujan. Jadi kalau boleh untuk memudahkan anda keluar mengundi, keluar di sebelah pagi supaya petang tak kalut sangat. Keluar awal lah supaya tak kalut. Azlina selamat pagi, Irina juga selamat pagi, Jamila Ahmad, Mo'iti, Mona Rahim, Zu'umi, Wawani, Aini 67, Mawar Putih, Kamal, Nur Alfian, Adif, Aiman, Faizan Sabaria Awang, Farif Hakimi, Putri juga hadir, Norina, Matahari, kita ada Cik Lang, Pak Bid, Nurul Aini, Cik Ayu Chomel, Pak Alang, Zaitun Harun, Zalia Bakar, Nizam Mazin, Nasnat, Mia juga turut bersama-sama. Terima kasih melaporkan diri bersama dengan saya di TikTok. Jangan lupa, tiba-tiba like-nya Kasih Padu, Nur Hafizah Nazri, saya kata salam Abang Manis. Okey, jom waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa. Lagu Menangis Sepi Bujuk Hati kita hentikan seketika sebab kita nak layan dan kita nak berikan anda laluan lagu-lagu koalisi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Pastinya anda akan terbuai juga dengan kenangan-kenangan lama. Kenangan teringat zaman-zaman kanak-kanak, zaman-zaman remaja, zaman-zaman cinta monyet, cinta kerbau, cinta lembu, macam-macam lagi cinta yang ada ya. Ini lagu tahun 1986 menerusi Fauzia Dato' Ahmad Daud. Ini lagu dalam filem Ali Setan tau. Saya cukup suka filem Ali Setan. Jadi terus lain terus dengarkan Nasun Agen Berhantu.

Sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Baik, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis, 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

komposernya Fauzi Marzuki, duet dengan Suatu Waktu Dahulu. Semua dah terima kenangan kan? Walaupun kita tak boleh nak mengulang kenangan masa dulu, kita tak boleh nak mengulangnya kan? Mungkin kita ada buat kesalahan masa dulu, tapi kita tak boleh nak memperbaikinya. Tapi sekarang kita boleh memperbaikinya. Kalau nak memperbaiki, kita perbaiki sekarang dari kesalahan yang dulu. Masa lalu bukan bukan saja kenangan, tapi masa yang berlalu adalah sebuah pelajaran untuk kita. 41 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Berhantu, 1 Ogos 2026, Sabtu. Yang memberikan salam, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Ramai yang baru bangun tidur. Ada yang kata saya terbangun tidur ni bang, Radio Nasional FM buka 24 jam. Terbangun tidur tersebab terdengar suara Abang Manis. Ui, saya harapkan suara ini tidak mengganggu tidur anda ya. Percayalah, saya berada di sini di ruang udara Nasional FM adalah untuk menghiburkan anda semua, mengajak anda untuk berhibur sampai pukul 6 pagi, untuk teman berteman, untuk mendapatkan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Ada yang tarik selimut waktu ini, sejuk katanya cuaca. Hujan dekat tempat saya ni, okey. Kalau hujan, alhamdulillah, syukur kan. Dia hujan ataupun panas itu adalah rahmat Allah SWT. Ada yang mengeluh, ada yang mengeluh. Kalau musim panas je, mengeluh, panas je kan. Mengeluh, panas. Ada kalau tiba-tiba hujan, mengeluh juga kan. Jadi jangan mengeluh. Hujan panas itu adalah rahmat Allah. Ramalan meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Pahang di Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerloh dan juga Berer, termasuklah Negeri Sembilan di Jelebu, Sarawak di Bintulu dan juga Sebauh, Miri dan juga Limbang, Sabah di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort dan juga Keningau, Pantai Barat, Papa, Sandakan, Terlupit dan juga Beluran serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Alisha Wong Semaju, terima kasih hadir. Kita ada Azu Azifika yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Adalah Kosti, Black Ants ataupun semua hitam. Ada Dila juga, Kamal 292, ada Kamal dari Taiping, ada Ina Siti Khalija, Muhammad Fairuz, Pun Nama Merindu, Poya Conchode, Khadija. Kita ada siapa lagi? Kela Hasdi dari Brunei. Terima kasih mendengar di Brunei. Mazidah Muhammad, Nur Azlin, Negeri Sembilan. Orang Negeri Sembilan jangan lupa ya, Nur Azlin. Pagi nanti keluar mengundi awal. Ada Syidah juga. Kak Iyah juga memberikan salam. Okey, terima kasih banyak-banyak. Musmat, terima kasih hadir. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya untuk Nasional Game Berhantu ni, semakin hari semakin ramai tau pendengarnya. Ya, sungguh. Saya pun juga terkejut. Saya terkejut tau dengan peningkatan. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada Nasional Game Berhantu, juga Nasional FM yang bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Tentunya akan membawakan berita-berita yang sahih, yang betul, serta hiburan-hiburan yang terbaik. Sebab hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. Bonda Zai, Selangor 98, salam dari Tok Jan. Alhamdulillah, syukur. Maznah dari Bumi Lawas, Sarawak. Syukur sebenarnya, saya cukup bersyukur kerana sokongan daripada anda. Terharu saya sokongan daripada anda yang terus menyokong Nasional FM. Dan kini Nasional FM akan pergi ke next level kerana anda semua, bukan kerana saya, bukan kerana penyampai-penyampainya, tetapi kerana penyokong-penyokongnya, kerana sokongan daripada anda semua pendengar Nasional FM di seantero dunia terutamanya. Okey, sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, lagu paduan suara Anu Radha Patwal dan juga Udit Narayan dengan lagunya Hum Tum Hari Handsome. Ini lagu dalam filem Hum Tum Hari Handsome, lagu dan syaruhan bersama dengan Maduri Dizit. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu yang cukup syahdu, lagu dan lirik ciptaan Siso. Kumpulan Desire menerusi lagunya Bias Cinta, membawa kita ke 4.32 minit pagi. Pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai destinasi. Alhamdulillah, syukur. Sebab memandu berjam-jam dah sampai, dah lokasi, dah sampai destinasi, syukur. Yang belum sampai, terus fokus pada pemanduan. Jangan main-main tau di atas jalan raya. Kadang-kadang mata kita mengantuk tu, cuma perlukan tidur hanya 15 minit ke 20 minit saja. Tapi kita teruskan saja pemanduan. Tak apa, saya masih boleh lagi ni, mata saya celik ni. Dalam celik rupanya anda tertidur. Itu namanya microsleep. Siapa yang pernah mengalami microsleep, dia yang tahu. Saya pernah mengalami microsleep sampai menyebabkan kemalangan. Sebab itu saya bagi tahu, saya bercakap ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi sejak daripada peristiwa itulah, bila rasa mengantuk je, saya terus cari kawasan rehat dan rawat, terus tidur je. Kerana ubat yang paling mujarab untuk mereka yang mengantuk ni adalah tidur. Bagi mereka yang memandu, ubat mujarabnya adalah tidur, bukan kopi O kau-kau. Dia selepas bangun dari tidur tu cari kopi O kau-kau, itu yang betul. Dah segar mata, nak tambah segar mata lagi, cari kopi O kau-kau, itu yang betul. Kalau tak memandu tak apa, mengantuk dekat rumah kan, nak mengantuk kan. Tapi kita layan mata sebab nak layan lagu-lagu terbaik, tak apa. Sebab kita tak memandu, kita tak membahayakan nyamuk orang lain. Sebab bila kita memandu ni, kita bertanggungjawab di atas jalan raya untuk kita menjaga keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lainnya. Pak Tam, jangan tidur dalam kereta, kata Mak Jul. Ya, yeah. Siti Fatihah, Tazali, Hajah Noh, Sam DZ, Zailah Rose, Wailan Nizam, FSST, Aura, ada Mak Jul, Muhammad Halim, Muhammad Hafiz, Asma Mahli, Aaron Kitchen, Kopi Kau Kau, ada Fa juga hadir, eh? Project, Kopi Gobres. Jangan lupa pengundi-pengundi di Negeri Sembilan keluar mengundi tahu, eh? Kerana mengundi ni bukan sekadar hak lah, tetapi amanah dan juga tanggungjawab setiap warga negara dalam memperkukuhkan sistem demokrasi negara kita tau. Jadi sebenarnya PRN Negeri Sembilan ni, jom sama-sama menunaikan tanggungjawab sebagai warga negara dengan keluar mengundi dan juga menggunakan hak yang telah pun diberikan kepada anda. Dan setiap undi itu pastinya membawa makna. Penyertaan anda dalam proses demokrasi mencerminkan keprihatinan sebenarnya terhadap masa depan negara dan juga negeri, serta turut menyumbang kepada pembentukan hala tuju pembangunan yang lebih baik. Jadi pengundi-pengundi yang layak di Negeri Sembilan, keluar mengundi kalau boleh keluar awal. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Sambung lagi lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan Nur Fatimah. Tajuk lagu ni Selembut Sutera. Agak lama kita tak layan lagu ni kan. Jom terus layan Nasional Gemuruh Hantu.

lukis dengan pahit akan manis akhirnya. Tapi nak telan pahit tu agak sukar sebenarnya. Lagu itu menutup tirai menangis tepi bujur katil. Sudah pun 5-7 minit pagi di jam yang terakhir Nasional Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini ya. Dan geng-geng Burhan tu memang kekal setia. Saya tahu di seantero dunia sedang mendengarkan pemilik suara ini, Nun Adib Zain Ali. Terima kasih banyak-banyak. Ya, dah pagi dah ni. Dah masuk jam yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semua okey lagi? Ada yang tengah termenung, jauh termenung, memikirkan macam mana nak mencapai kejayaan. Ataupun katanya letih lah bang, dah letih dah ni. Jangan kita, kata orang tu, renung lah. Jangan kita renungkan letihnya kita berusaha, jangan. Tapi kita renungkan manisnya sebuah kejayaan yang kita dapat tu. Apa rahsia untuk berjaya? Apa rahsianya? Tak ada rahsia apa pun. Yang paling penting, persediaan kita, kerja keras kita, dan kita bersedia untuk belajar daripada kegagalan. Kita belajar daripada gagal dan insyaAllah kejayaan akan sampai pada anda mudah-mudahan ya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu surat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Sabtu 1 Ogos 2026 bersamaan dengan 17 Safar 1448 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi, Labuan 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi, Kuala Terengganu 5.51, Kuantan Pahang pula 5.55, Kota Baru Kelantan dan juga Johor Bahru Johor 5.54, Bandaran Melaka tepat jam 6 pagi nanti, Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi, Ipoh Perak 6.2 minit pagi, Johor Pulau Pinang 6.3 minit pagi, Alustar Kedah 6.1 minit pagi, manakala Kangar Polis tepat jam 6 pagi nanti. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, Raudah juga akan menyusul nanti 5.15 minit pagi yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Najmul Khairi dengan tajuknya Iman Itu Adalah Solat Siri Yang Pertama. Dalam hadis yang ke-23 ya, iman itu adalah solat siri yang pertama yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nur Azlinah Nordin dan ianya telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Okey, jom di jam yang terakhir seperti biasa lagu-lagu yang menusuk jiwa anda lah dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan, kata orang tu, kedamaian dan ketenangan dalam jiwa anda. Mudah-mudahan mungkin ada yang resah sepanjang malam tadi. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir dapat memberikan sedikitlah ketenangan dalam jiwa anda. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada Persembahan Gemilang Iklim dengan Satu Kesan Abadi. Jom sama-sama kita fahamkan erti lagu ini. Mudah-mudahan ianya sampai dalam jiwa anda. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Masih lagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Al-Fadil Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Pusi dan Saf AJK, dimuliakan para alim ulama dan saf asatizah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat yang dimuliakan, bahkan juga kita doakan bersama, mudah-mudahan insya-Allah biiznillah Allah izinkan, Allah kekalkan mudah-mudahan yang pertama dan selama-lamanya berhimpun dalam dua kenikmatan yang paling bernilai dalam kehidupan manusia, yang tidak lain tidak bukan yang pertama ia dinamakan tentang iman, yang kedua berkaitan Islam. Bila mana kita menyebut tentang persoalan iman bahkan Islam, inilah dua tajuk, dua topik yang selalu diulang-ulang sejak zaman berzaman. Yang perkaitannya, kerana apakah tajuk ini sentiasa diulang-ulang? Tidak lain tidak bukan itulah tajuk ataupun yang disebutkan oleh Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Kerana apakah diwahyukan, diutuskan utusan Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak lain tidak bukan adalah untuk membahaskan tentang persoalan iman, untuk membahaskan tentang persoalan agama. Maka kedua-dua inilah yang kita himpunkan dalam kehidupan kita sebagai nikmat yang nyata, yang wadih, yang jelas dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kedua-dua kenikmatan ini sentiasa ia menjadi satu dominan dalam kehidupan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bila kita menyebut tentang persoalan iman maupun Islam, ini adalah kedua-dua topik yang tidak akan tertangguh maupun terhalang ataupun ia terhenti dalam zaman hidup di atas dunia. Sebab inilah dua topik bagaimana ia menunjukkan tentang kelangsungan tamadun kemanusiaan yang bermula pada zaman Nabi Adam AS sehinggalah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Bila kita menyebut tentang persoalan iman bahkan Islam, ini juga topik yang tidak akan terhenti sekali-kali, dia akan berakhir bila mana berlakunya yaumul qiyamah. Sebab susunan tentang iman bahkan Islam, ia mesti menjadi suatu pendekatan yang utama ataupun ia menjadi satu acuan yang utama dalam kehidupan manusia. Bila mana kita menyebut tentang persoalan iman maupun Islam, persoalan yang paling utama, sejauh manakah manusia untuk mampu beriman pada Allah dan sejauh manakah manusia itu mampu untuk duduk dalam kaedah beragama, dalam mana-mana agama yang diwahyukan, disebut sebagai agama samawi sebagai contoh, agama yang datang daripada langit yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadi titik asas dalam kehidupan. Ia sebenarnya membina tentang tamadun kemanusiaan. Sebagaimana kita melihat contoh nyata, bila mana Allah kurniakan suatu wahyu kepada kaum Nabi Isa AS, Allah hantarkan, Allah utuskan Nabi Isa AS, kita boleh melihat satu tempoh masa yang pendek. Satu masa yang pendek sahaja yang berlaku pada zaman Nabi Isa AS dan perkaitan diwahyukan, diutuskan Nabi Isa. Kelangsungan ketika itu, ia berada pada satu kaum yang memiliki tentang intelektual ilmu yang cukup tinggi. Bila disebut tentang namanya adalah yang Allah sebut dalam firman-Nya tentang ya ahlal kitab, persoalan ahlul kitab. Ia adalah satu bentuk yang disebut tentang pendeta Yahudi ataupun ulama Yahudi pada zaman kita, yang kita sebut bahawa mereka memiliki tentang keistimewaan yang disebut tentang ahlul kitab. Bahasa ahlul kitab ni maksudnya, bahasa mudahnya, mereka mengetahui tentang selek beluk tentang perjalanan kitab, hukum, hakam dan sebagai contoh. Bahkan mereka duduk dalam satu sistem bagaimana memiliki tentang intelektual ilmu yang tinggi. Namun bila Allah menyebut tentang keadaan yang berlaku pada Nabi Isa AS, apa yang berlaku? Dalam intelektual ilmu yang tinggi yang ada pada zaman itu yang dimiliki oleh pendeta Yahudi, namun mereka tidak mampu dengan ilmu yang tinggi yang ada dalam kehidupan mereka untuk bersungguh untuk beriman pada Nabi Isa AS, untuk beriman pada Allah SWT. Namun apa yang berlaku? Intelektual yang tinggi ini sehingga mereka mengambil suatu keputusan, yakni sehingga tahap untuk membunuh Nabi Isa AS. Bahkan kepincangan bila mana hilangnya berkaitan iman maupun Islam, Kita akan melihat bila mana manusia tidak mampu beriman bahkan beragama dalam kehidupan. Kita melihat satu tempoh yang panjang yang berlaku kepada siapa? Zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ini tempoh masa yang panjang Allah izinkan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Tempoh yang panjang tuan-tuan. Ia bukan hanya berlaku dalam sekitar 50 tahun, 60 tahun, 100 tahun. Bahkan hampir kita sebut beratus tahun, 900 tahun lebih tempoh masa yang Allah kurniakan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, zaman itu bagaimana susunan wahyu datang, satu perintah Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ajakan dakwah Nabi Nuh kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam, ia bukan hanya berlaku pada satu malam, ia bukan hanya berlaku pada sebulan, dalam setahun, tapi ia berlangsungan beratus tahun. Sebagaimana umur yang kita ketahui tentang Nabi Nuh alaihissalam. Dalam masa yang panjang ini, Allah melihatkan bagaimana manusia mensia-siakan tentang persoalan ajakan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Ia nak menunjukkan bahawa betapa mahalnya tentang persoalan iman ataupun Islam ataupun beragama dalam kehidupan. Kita juga melihat ini kisah-kisah nyata seperti mana kisah Nabi Musa alaihissalam. Satu episod perjuangan Nabi Musa yang panjang. Bila kita membaca kisah-kisah yang terdahulu, ia sebenarnya bukan kisah untuk menyindir, bukan kisah untuk menghina, bukan kisah untuk merendahkan, tapi kisah yang Allah bangkitkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, ia sebenarnya nak mencelikkan pada akal manusia untuk mencahayakan pada sifat iman. Maka ingatlah semula apa yang pernah berlaku dalam tamadun kemanusiaan. Bila mana tamadun kemanusiaan yang Allah kaitkan tentang kisah Nabi-Nabi, kisah umat-umat, kaum-kaum yang Allah utuskan, yang hakikatnya ada sebahagian beriman, ada sebahagian tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat tentang kisah yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam, duduk di bumi Mesir sebagai contoh, berhadapan dengan satu manusia yang cukup zalim dinamakan Fir'aun laknatullahi alaih. Maka berhijrahlah Nabi Musa keluar daripada bumi Mesir sebagai contoh, pergi kepada satu tempat, bertemu dengan Nabi Syu'aib alaihissalam, patah balik, jumpa balik, akhir membawa satu legasi tentang amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita bukan nak bercerita tentang tugasan Al-Anbiya, Nabi-Nabi, tapi kita melihat tentang kondisi yang berlaku pada kaum Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana mereka sampai satu pingkat. Apa yang berlaku, Allah perlihatkan pada mereka live. Bagaimana boleh melihat tentang mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Maksud bagaimana lautan terbelah. Lautan terbelah itu kalau balik pada akal kita, ia takkan berlaku ataupun mustahil berlaku. Kita pergi berkelah di pipi pantai, kita ketuklah banyak kali pun, pantai itu takkan terbelah. Namun terbelah lautan ini, benda yang mustahil pada adat manusia, Allah zahirkan di hadapan live mata Bani Israel ketika itu. Namun dalam keadaan mereka boleh melihat live apa yang berlaku tentang mukjizat Nabi Musa alaihissalam, itu pun mereka tak mampu bersungguh untuk beriman pada Allah, untuk memilih beragama seperti mana agama dibawakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Sebab tu ialah kita sebut tuan-tuan dalam perbahasan kita, permulaan dalam hidup manusia, ia berkaitan iman, ia berkaitan Islam. Kalau kita mengkaji tentang metodologi pendekatan apa yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam, kita kata mukjizat ini ia sebenarnya berdasarkan kepada logik akal. Namun logik akal itulah bila disusun dengan iman, dia akan mengeluarkan satu keputusan. Dia akan keluarkan suatu ketetapan bahawa ini bukan kejadian yang dilakukan oleh manusia. Ini satu kejadian yang sebenarnya datang daripada Tuhan segala-galanya, pemilik pada alam yang kita himpunkan namanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, tuan-tuan, bila kita menyebut tentang persoalan logik akal, ia suatu bentuk asas dalam kehidupan manusia. Sebab bila kita bahas tentang akal ini, kalau dalam pengajian agama disebut ilmu mantik. Bagaimana kaedah akal itu berfikir dengan baik ataupun berada dalam sistem yang tersusun. Logik akal ia akan menyatakan bahawa langit di atas, bumi di bawah. Betul? Akal sudah melihat dan sudah buat satu keputusan. Keputusan itu sehinggalah hati ini meyakinkan
1: Dia kata yakin dan sungguh dan percaya langit itu berada di atas, bumi itu di bawah. Itu logik akal. Namun kalaulah ada someone, individu datang pada kita, dia kata langit ke bawah, bumi ke atas. Apa kita kata? Dia dihilang akal. Mana mungkin, mustahil nak dikatakan langit di bawah, bumi ke atas. Kita pergilah dalam dunia ini pun, pergilah mana-mana pun, pasti langit di atas, bumi ke bawah. Ketua-tua pergi sebelah sana tu, bumi ke atas. Dah, kita akan duduk dalam sistem yang sama. Maksudnya, logik akal itulah disusun dalam kehidupan tentang persoalan langit dengan bumi. Sebab tu bila kita membaca dalam firman Allah, Allah banyak menyentuh tentang kejadian alam. Tengok pada langit, tengok pada bumi, tentang pokok tumbuhan sebagai contoh. Bila kita sebut tentang firman Allah, khalaqal insana min alaq, diciptakan manusia daripada alaq. Al-alaq itu adalah serumpun darah. Namun pada bahasa disebut tentang lintah. Ini satu kefahaman yang mendalam dalam kehidupan. Zaman dahulu kita tidak mengenal pasti tentang maksud lintah yang Allah kata pada bahasanya al-alaq. Namun teknologi semakin berkembang, semakin meningkat, semakin canggih, semakin detail dalam kehidupan kita. Yang kita sebut bila bincang tentang teknologi, kita tak tahu bilakah dia akan berakhir. Kecuali berakhir itu sampai satu kemuncaknya adalah bertemu dengan Yaumul Qiyamah. Ya, hakikinya bahawa yang dinamakan makhluk, apa sahaja diciptakan oleh makhluk, ia tidak ada jawapan akhirnya. Ia tidak akan jawapan akhirnya, sebab jawapan akhir itu hanya dimiliki oleh pemunya segala-galanya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cerita kita menyebut tentang zaman yang ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah wahyukan wahyu kepada Nabi Musa. Ya apa benda? Walaqad atayna Musa al-kitab. Allah wahyukan kitab pada Nabi Musa. Apa yang berlaku zaman itu? Fakhtulifa fihi. Walaupun kalau kita mengkaji tentang zaman Nabi Musa alaihissalam, zaman yang cukup hebat dengan teknologi yang tuan-tuan membahaskan apa yang berlaku pada zaman tersebut dengan diciptakan tentang piramid dan sebagainya contoh, ia melibatkan satu teknologi. Cuma bila bincang tentang teknologi, ia tidak ada satu kata putus dalam kehidupan. Ya, manusia diingatkan dengan satu kenikmatan teknologi sebenarnya, ia bukan jawapan sebenar dalam hidup. Jawapan sebenarnya bila Allah menyebut tentang ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Segala-galanya lah kembali pada Allah. Cerita tentang apa? Ilmu sa'ah, tentang yaumul qiyamah. Maksudnya apa sahaja yang ada dalam kehidupan manusia, bercakap tentang teknologi, bercakap tentang apa sahaja, jawapan sebenarnya ia mesti balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apakah mekanisme balik pada Allah? Ia berkaitan iman, ia berkaitan Islam. Inilah disentuhkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis 23. Bila Nabi sebut dalam matan yang pertama, disebut at-tuhum syatul iman. Bersuci itu separuh daripada iman. Sambungan dalam kitab ini bila sebutkan oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bura, dia menyebut tentang poin yang kedua yang berkaitan iman. Sebab apa berkaitan iman? Apa maksud iman? Dalam ayat ini sebut tentang bersuci itu separuh daripada salat. Sebab makna pada iman pada matan hadis disebut, maka musannif kata fil hadisi adalah bisalati. Maka maksud adalah berkaitan salat. Maksud bersuci-bersuci dalam hadis sebut, ia berkaitan dengan salat, tentang kesucian hidup manusia. Bagaimana Allah menyebut dalam firman-Nya, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, dan adalah Allah itu tidak akan mensia-siakan salat kamu. Maksud salat bagaimana? Salat tukum allati sallaitumuha ilal baitul muqaddis. Maksudnya salat yang menghadap pada baitul maqdis sebagai itu pada zaman itulah berkaitan pada ayat ini. Tapi asahnya Allah tidak sia-siakan salat yang ada dalam kehidupan manusia.
2: Allahumma

Komposernya Dato' M. Nasir, Sejeringan Teguh. Terima kasih kerana keteguhan anda untuk terus bersama-sama dengan Arsenal FM. 5.47 minit pagi. Saya hampir sampai ke penghujung pukul 6 pagi. Nanti Nazri Fahmi akan bersama-sama dengan anda. Oh ya, jangan lupa 1 Ogos hari ini untuk pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, keluarlah mengundi di awal pagi. Kita jalankan tanggungjawab kita untuk negeri kita, untuk negara kita. Proses demokrasi berlangsung hari ini di Negeri Sembilan untuk pilihan raya Negeri Sembilan kali ke-16. Jadi selamat mengundi untuk pengundi-pengundi di Negeri Sembilan. Buat pilihan yang betul, pilihan yang tepat, sesuai dengan kemahuan dan kehendak anda. Kerana undi adalah rahsia, undi tanpa dipaksa. Tak ada siapa pun boleh paksa kita untuk memilih parti mana untuk memerintah. Kita saja yang tahu untuk memilih. Jadi kalau pada saya, pilihlah mereka yang boleh bekerja. Pilih yang boleh bekerja untuk anda, yang boleh menjalankan tanggungjawab dan amanah yang diberikan. Okey, selamat pagi juga untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Dah sampai nak penghujung dah, ada yang baru masuk. Naik 8828, Ida Khairi. Angah katanya, jom anak-anak Negeri Sembilan kita pergi ngundi. Oh, okey, mantap. Ajak kawan-kawan semua. Oh, pukul 6 pagi seperti biasa, RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran. DJ Faizal di Perak FM katanya telah pun bersiap sedia di sana. Oh, mantap Faizal. Sahabat bertugas, sahabat saya itu. Lama saya tak jumpa Faizal. Jadi selamat bertugas ya untuk rakan-rakan penyampai RTM Negeri di seluruh negara. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan yang bergelar anak Malaysia. Jangan lupa kita kibarkan Jalur Gemilang, kita masuk hari bulan kebangsaan ni, bulan kemerdekaan. Jangan lupa kita kibarkan Jalur Gemilang. Maksudnya waktu yang sangat-sangat penting untuk di awal pagi ini. Apa yang penting? Solat subuh lah kan. Maksudnya waktu bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, solat subuh untuk Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan kepada anda. Kalau kita susah, tak ada yang nak datang tolong kita kan. Kalau kita senang, dia katanya kita sombong. Jadi senang beginilah, usah dengar kata orang. Kita laksanakan kehidupan kita. Perjalanan kita dengan orang lain berbeza. Meskipun tujuan kita tetap sama, perjalanan ke syurga. Tetapi dari segi perjalanan itu, ianya tetap berbeza. Tujuan yang sama, perjalanan yang berbeza. Jadi jangan dengar kata orang. Mulut tempayan boleh kita tutup, mulut orang sudah tentunya tak akan mampu kita nak tutup. Nun Alim Zahid Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: atau lagu rock. Bersama Ad Selamat dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya hari ini, DJ Ad ataupun Ad Selamat dalam Weekend Wake Up edisi 1 Ogos 2026, bersamaan dengan 17 Safar 1448 Hijrah. Okey, saya akan temani anda dengan seleksi-seleksi lagu-lagu menarik, dengan info-info menarik dan dengan berita-berita yang tepat dan sahih sahaja. Okey, baiklah, bagaimana hari ini buka pagi ini? Hari ini kita bangun dengan positif-positif sahaja. Apa sahaja aktiviti yang kita lakukan, pastikan kita membuat aktiviti yang sangat-sangat berfaedah dan bersama keluarga yang tersayang. Baiklah, saya akan temani anda dari jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari. Saya buka Weekend Wake Up pagi ini, hari ini, dengan Ubat Hati ataupun Tombow Hati. Opik, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
1: Tapi apa tu ya?
0: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.
2: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini infotrafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
2: Selangor FM, pilihan tepat. Anda bersama saya, DJ Ad, di Weekend Makeup. Sekarang jam menunjukkan pukul 6.29 minit pagi. Terima kasih yang mengikuti kita di RTM Klik dengan kata laluan Selangor FM dan di radio 100.9 MHz. Baiklah, okey. Kabari, tadi kita dengar lagu daripada Opik kan. Oh, tu Tombol Hati, ubat hati. Jadi sajalah nak ingatkan pada Kang Rahman, Kang yang ada di Sungai Besar tu, wong Jawa tu, sedulur, kabari. kan diingatkan kita Quran lan maknane, salat wengi lakonane, wong kang soleh kumpulane, macam-macam. Yang penting kita jaga hati kita. Hati kena baik guys, hati kena baik. Kalau hati tak baik, susah, nanti banyak penyakit. Penyakit apa? Penyakit dengki lebih banyak. Okey, baiklah. Jom kita dengarkan lagu seterusnya daripada Search Bentari Merah di Ufuk Timur. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Dengan hidup aku punya kelam kabut tak beratur. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Selangor FM 100.9 MHz. Anda bersama saya, DJ Art. Okey, saya nak ingatkan anda. Suka saya nak ingatkan anda pada jam 7 nanti kita akan ada utama 7 dari Bilik Berita RTM. Okey, baiklah. Jadi, hari ini saya macam-macam info saya nak sampaikan, saya nak ingatkan. Terutama pada hari esok, kita ada uji bakat Bintang P. Ramlee. Jadi nanti saya akan ceritakan detail tentang uji bakat P. Ramlee itu nanti, okay? Baik, jom kita terus berhibur. Nanti kita ada seleksi, refleksi untuk siaran hari ini, refleksi. Dan sebelum ini, jom kita dengarkan Khatulistiwa, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Dan juga aku punya kelam kambut tak beratur. Apa kita buat lah hidup kita ni?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua pendengar setia Selangor FM.

0: siapa tak kenal lagu Bonda, nyanyian M. Nasir. Hari ini izinkan saya menyampaikan satu ungkapan yang lahir dari hati. Ungkapan penghargaan buat seorang insan yang sering berkorban dalam diam, iaitu ibu. Ibu bukan sekadar melahirkan kita ke dunia ini. Ibu membesarkan kita dengan sabar, mendidik kita dengan kasih sayang dan mendoakan kita tanpa jemu, walaupun sering dilupakan. Sejak kita membuka mata, ibu sudah menutup lelahnya. Ketika kita sedang ketawa, ibu mungkin menyimpan penatnya. Dan ketika kita berjaya, ibu yang paling bersyukur, walaupun namanya tidak disebut. Pengorbanan ibu tidak pernah meminta balasan, tidak mengharapkan pujian, tidak mengungkit jasa. Namun, setiap air mata yang gugur, setiap malam yang tidak lena, dan setiap doa yang terucap, semuanya adalah tanda cinta yang paling tulus. Dalam perjalanan hidup kita, ada saat kita tersasar, ada waktu kita terlupa. Namun, ibu tetap menunggu, tetap mendoakan dan tetap memaafkan. Itulah kasih seorang ibu, kasih yang tidak bersyarat. Hari ini, marilah kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri kita, bilakah kali terakhir kita mengucapkan terima kasih kepada ibu? Bilakah agaknya kali terakhir kita memeluk ibu tanpa diminta? Dan bilakah kali terakhir kita benar-benar mendengar suara hati si ibu? Hargailah ibu selagi masih ada di sisi. Sayangilah mereka selagi masih berpeluang. Kerana suatu hari nanti, kita mungkin hanya mampu menyebut namanya dalam doa. Akhir kata, buat semua ibu di luar sana, terima kasih atas pengorbanan yang tidak terhitung. Doa kami sentiasa mengiringi langkahmu. Dan buat kita semua sebagai anak-anak, semoga kita menjadi anak yang tidak lupa, anak yang tahu menghargai, dan anak yang membalas kasih ibu dengan doa dan kebaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh kasih dari saya.
1: Profesor Dr. Abdul Halim bin Masnan, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Fakulti Pembangunan Manusia UPSI.
2: Polis entry, one to jaga.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung.

0: Selangor FM, Selangor FM, Selangor FM.
1: PRN Negeri Sembilan lebih 800,000 pengundi tunai tanggungjawab hari ini. Laporan RCI SPRM mulakan siasatan ke atas TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Seramai 859,760 pemilih berdaftar akan terlibat dalam proses pengundian bagi memilih wakil rakyat di negeri tersebut hari ini. Sebanyak 401 pusat pengundian akan dibuka membabitkan 1,668 saluran. PRN kali ini menyaksikan seramai 103 calon bertanding bagi merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Maklumat lanjut mengenai PRN Negeri Sembilan dan suasana di pusat mengundi N13 Sikamat pagi ini. Kita bersama laporan alias Cik Rahim. Silakan alias.
2: Baik Hamami, saya kini berada di Institut Perguruan Raja Melewa yang merupakan salah satu daripada 12 pusat mengundi bagi kerusi DUN N13 Sikamat. Tepat pukul 8 pagi, kesemua pusat mengundi akan dibuka. Ketika ini, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sedang melakukan persiapan akhir bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar. Hasil tinjauan saya sejak pukul 6.30 pagi, semua petugas SPR telah bersiap-siaga untuk memulakan tugas masing-masing sebaik pusat mengundi dibuka. Dalam masa yang sama, anggota keselamatan yang terdiri daripada polis dan rela turut ditempatkan di lokasi bagi memastikan aspek keselamatan serta kelancaran proses pengundian terpelihara sepanjang tempoh pengundian sehingga pukul 6 petang. Bagi DUN N13, seramai 16,509 pengundi biasa berdaftar dijangka menunaikan tanggungjawab mereka untuk memilih wakil rakyat pada hari ini. Yang sahih di RTM, Doreh Undi. Sekian laporan saya alias Syirahim di Institut Perguruan Raja Melewa. Kita bersama rakan setugas Nur Zuhaira Zamri. Bagaimana suasana pagi ini di DUN Rantau Zuhaira?
3: Terima kasih alias. Suasana di N27 Rantau pagi ini tenang dengan segala persiapan di pusat-pusat mengundi berada pada peringkat akhir menjelang pembukaan saluran mengundi pada jam 8 pagi nanti. Tinjauan di SJKC Chung Hua, salah sebuah pusat mengundi bagi DUN Rantau, mendapati persiapan di pusat mengundi ini hampir selesai sepenuhnya. Petugas Suruhanjaya Pilihan Raya kini sedang melakukan persiapan terakhir dan telah mengambil tempat di saluran masing-masing termasuk membuat semakan akhir bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar mengikut prosedur yang ditetapkan. Anggota PDRM pula telah berada di lokasi sejak awal pagi bagi mengawal aspek keselamatan serta memastikan pergerakan keluar masuk pengundi ke kawasan pusat mengundi berjalan dengan teratur. Beberapa pengundi juga dilihat mula hadir lebih awal dan menunggu di luar kawasan pusat mengundi bagi menunaikan tanggungjawab mereka sebaik sahaja saluran dibuka. Cuaca pagi ini juga dilaporkan baik seperti jangkaan Jabatan Meteorologi Malaysia, tanpa hujan di sekitar daerah Rembau sekaligus dijangka memudahkan proses pengundian pada sebelah pagi. Sementara itu, bagi DUN N27 Rantau, sebanyak 16 pusat mengundi dibuka hari ini melibatkan 34,831 pengundi berdaftar. DUN Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 membabitkan penyandang Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Yang sahih di RTM, Doreh Undi. Sekian laporan daripada saya, Nur Zuhairah Muhammad Zamri dari SJKC Chung Hua Rantau, kembali kepada Hamami di Angkasa Puri.
1: Baik, terima kasih Zuhairah. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan keputusan penuh PRN Negeri Sembilan dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam Sabtu. Manakala keputusan awal akan diumum seawal pukul 10 malam. Menurut beliau, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir SPR di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
4: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses semakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar besok.
1: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam pada itu, Polis Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian hari ini. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata pihaknya akan memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menyeru semua pihak agar mematuhi undang-undang. Tambahnya, sebanyak 787 permohonan permit diterima sepanjang tempoh berkempen bermula 18 Julai hingga semalam dengan 761 diluluskan. Dalam tempoh sama, sebanyak 87 laporan polis diterima, manakala 23 kertas siasatan dibuka. Ini pula mengenai penemuan dan syur yang dikemukakan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI terhadap tabung haji TH. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan berkaitan laporan tersebut perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Jelas Dato' Seri Anwar, laporan tersebut adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab. Dalam perkembangan lain, pasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan DTH berhubung penemuan dan syur dikemukakan dalam laporan RCI. Ketua Pesuruhjayanya Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata pasukan itu ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan.
5: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan tabung haji. Tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan seramai 8 orang. Bagi pihak kami, mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti, pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan apa kata mungkin klasifikasikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan.
1: Jelas beliau, siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan dan cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI berkenaan. Berita seterusnya. Setiap dasar automotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap. Tambahnya, pembangunan industri EV perlu disokong dengan penyediaan infrastruktur pengecasan awam yang mencukupi bagi meningkatkan keyakinan pengguna kepada teknologi tersebut. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana negara terus mencatat pertumbuhan 5.7% tahun lalu biarpun berdepan ketidaktentuan ekonomi global dan gangguan rantaian bekalan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata pencapaian tersebut membanggakan apabila sektor berkenaan mencatat nilai tambah mencecah RM689.8 bilion, meningkat kira-kira RM40 bilion berbanding tahun sebelumnya. Keperkembangan konflik di Asia Barat, kumpulan Houthi di Yaman menafikan terbabit dalam serangan drone yang menyebabkan kebakaran dua kapal berkaitan gas di Pelabuhan Demita, Mesir. Houthi menyifatkan laporan yang mengaitkan kumpulan itu dengan insiden berkenaan adalah tidak benar. Operasi ketenteraan Houthi hanya disasarkan terhadap Arab Saudi dan penderian tersebut adalah jelas serta diumumkan secara terbuka. Kumpulan itu turut menegaskan pelayaran di Laut Merah kekal selamat. Fenomena El Nino dijangka bertambah kuat mulai Ogos hingga Oktober ini sekaligus meningkatkan suhu global dan mengubah corak taburan hujan. Situs Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan itu akan memburukkan lagi kesan perubahan iklim. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang merangkul pingat emas acara kiri lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy. Beliau menewaskan pelumba Australia Lake Hoffman yang meraih pingat perak, manakala gangsa menjadi milik wakil England Harry Lellingham Horn. Seorang lagi pelumba negara Muhammad Syah Firdaus Syahrum menamatkan saingan di kedudukan ketujuh. Jago Muay Thai negara Muhammad Johan Ghazali Zulfikar tewas kepada petarung Lubnan Ramadan Ondash menerusi keputusan split decision pada aksi One Championship di Stadium Lumpini, Bangkok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Biaran Negeri Sembilan lebih 800 ribu pengundi tunai tanggungjawab hari ini. Laporan RCI, SPRM mulakan siasatan ke atas TH. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
1: Tapi apa tu ya?
0: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama. Kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.
2: 100.9 di Lembah Kelam, Selangor FM.
3: 100.9 MHz anda bersama saya di Jahat di Selangor FM. Apa khabar orang Negeri Sembilan? Doreh keluar mengundi. Jangan lupa, jangan lupa IC tu, jangan lupa bawa kan. Nanti kan dah sampai kek tompet mengundi kan. IC saya lupa bawa pula. Rumah dah cantik dah tu. Dah berpuluh pula balik, patah balik patah balik dah. Rumah tu dah tak cantik dah. Pakai baju dah lawa-lawa dah tu. Okey, jadi doreh keluar mengundi. Check betul-betul IC ada tak kat dalam tu, dalam dompet tu kan. Jalan elok-elok. Pergi sarapan dulu boy. Pergi sarapan dulu, isi perut dulu. Nanti kan kalau perut masuk angin, YB pun tak boleh buat apa dah. Okey, baiklah. Kepada orang Negeri Sembilan, selamat mengundi, jalankan tanggungjawab anda dengan baik. Okey, sekarang hari ini 1 Ogos 2026, hari mengundi di Negeri Sembilan. Jadi kita ucapkan untuk orang Negeri Sembilan, selamat mengundi. Dari YB, Datuk Andy Lala, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Assalamualaikum YB.
1: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasar raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
3: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
4: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. POV Weekend.
1: POV Weekend, kita ada pemanggil. Assalamualaikum, Maman. Assalamualaikum, Maman.
2: Waalaikumsalam,
1: Apa khabar, sehat, Maman?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Untuk pendengar semua, ini Abang Man lemang kita. Abang Man, Abang Man, beritahu apa yang Abang Man nak sampaikan dulu.
2: Macam ni, pagi ni kita bagus punya cerita. Kemerdekaan kita bebas, tak ada ganggu punya. Belum macam dulu susah, nak ke mana pun susah.
1: Jadi, Abang Man sekarang umur berapa? Usia Abang Man berapa?
2: Baru
1: 74
2: tahun je.
1: Baru 74 tahun. Baru tu nama remaja matang. InsyaAllah. Semoga.
2: Tapi boleh bekerja, boleh lagi.
1: Ya, insyaAllah. Tak apa. Dia bekerja ni dia tak ada limit. Yang penting kita jaga kesihatan, kan?
2: Betul. Banyak ke minum air masak.
1: Betul.
2: Minum air. Saya tak ada minum air.
1: Macam tu,
2: ya, betul.
1: Abang Man merdeka daripada ais batu.
2: Betul.
1: Air manis tu ada sikit lah.
2: T.O. minum.
1: T.O. minum lah. Steady.
2: Kalau hari ni Sabtu.
1: Okey, kejap. Okey, semua pendengar kena dengar info daripada Abang Man ni. Okey, hari ni Sabtu.
2: Hari Sabtu ada pasar malam di Tanjung Malim.
1: Tanjung Malim.
2: Ada jual lemang jagung.
1: Hari ni ada berapa jenis lemang?
2: Tiga jenis lemang.
1: Okey, lemang jagung.
2: Lemang jagung, lemang putih, lemang pulut hitam.
1: Jadi
2: rendang tu ada rendang dia. Special punya rendang ayam dan daging.
1: I see, man. Abang Man ni memang otai lemang tau. Dia tak kira gaya apa, semua dia muncul. Dia sepanjang tahun. Okay, insyaAllah. Jadi siapa yang berkelapangan petang ini, kan, boleh pergi ke Tanjung Malim cari Abang Man lemang. Kalau
2: siapa yang dengar siaran ni dapat hadiah hari ini.
1: Siapa cakap kalau anda pendengar Selangor FM, beritahu Abang Man, saya pendengar Selangor FM, nanti Abang Man bagi hadiah lah. Kita tak tahu hadiah tu apa, tapi yang penting Abang Man memberi hadiah. Okey, insyaAllah. Abang Man, terima kasih banyak. Semoga Abang Man dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki. Semoga perniagaan hari ini lancar, cuaca baik, insyaAllah. Okey, Abang Man, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, itu dia sekarang. Abang Man ni memang mantap. Tu Abang Man, Abang Man lemang kita. Dia memang sentiasa akan temani kita, akan dengarkan Selangor FM menemani anda. Okey, baiklah. Jom, untuk sembang kita hari ini, POV Weekend, apa maksud ataupun makna merdeka pada anda? Daripada Azman, Azman daripada Kajang, merdeka. Nurul daripada Rawang. Saya nak merdeka daripada rasa risau tentang keuangan keluarga. Saya faham tu. Saya pernah mengalami situasi begitu. Mungkin awak di usia yang masih muda. InsyaAllah, adik. Yang paling penting, pengurusan keuangan awak. Kita kena berbesar hati untuk belajar daripada orang. Sekarang, zaman sekarang, di Facebook, di TikTok, di mana saja media sosial, ada saja yang mengajarkan kita tentang ilmu menguruskan keuangan, insyaAllah. Kalau macam saya, senang. Isteri yang uruskan. Okey, kalau saya tak kerti. Baik, Hafiz daripada Bangi. Bagi saya, merdeka bila ibu ayah masih sihat dan dapat balik kampung jumpa mereka. Saya faham. Jadi kita masih merasa keberadaan orang tua kita itu satu nikmat yang sangat besar ni. Okey, baik, jom kita terus berhibur. Bahtera Merdeka, Dayang Nur Faizah. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Maria, Maria, mari sini, mari sini.
1: Ya, Julia, ada apa, ada apa?
0: Ih, kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu, kau tengoklah. Tak badan betul, eh?
1: Ih, tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku sejauh, aku sejauh. Ah.
0: Tuan Su, Tuan Su.
2: Tengok, tak baiklah kan bila kita cakap macam tu, tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, dia dakwa di bawah Atas Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Hapuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat. POV Weekend.
4: POV Weekend kita hari ini. Apa pun saya ucapkan terima kasih kepada siapa saja yang menemani saya di TikTok Selangor FM. Terima kasih banyak. Okey. Jadi hari ini untuk POV Weekend kita dah buka topik. Topik kita apa? Apa erti merdeka pada diri anda? Ramai yang share kan. Tadi Abang Man pun dah telefon. Dia kata, alhamdulillah sekarang dah bebas kan. Dah bebas nak berniaga. InsyaAllah, alhamdulillah. Jadi kita kena hayati kemerdekaan kita ni. Jaga kemerdekaan kita ni elok-elok, insyaAllah. Okey, baik. Kita tengok hantaran daripada pendengar kita. Kak Ros daripada Sabah Bernam. Merdeka bila anak-anak dah pandai berdikari dan saya ada masa untuk diri sendiri. Bestnya kan. Anak dah besar waktu. Anak dah besar kan. Dia kalau tengah kecil-kecil ni memang payah sikit lah kan. Macam saya anak kecil-kecil. Happy lah Kak Ros sekarang eh. Okay Kak Ros, mantap lah Kak Ros. Jadi ada masa lah Kak Ros nak dating dengan Cik Abang. Okay. Faiz daripada Kuala Selangor.

Saya nak berdekat daripada sifat cepat marah. Oh, dia kena ada angry management. Oh, tahu, jangan cepat marah, jangan cepat marah. Dia cepat marah, emosi nanti mood kita swing. Dia mood swing tu terlalu cepat, mood swing terlalu apa? Cepat sangat bertukar, tak best kan? Jadi insyaAllah usaha. Sambil usaha tu dah dengarkan tips-tips daripada rakan-rakan kita daripada medsos kan, buat carian. Lepas tu yang paling penting kita doa banyak-banyak, sebab ni perkara yang baik untuk kita lakukan. InsyaAllah Allah bantu kita nanti. Baik, jom kita dengarkan dari Bagio, Rindu Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.